0: Ya, lagu ke Dibai Suni Asan penyayau aku ke Nuan. Selamat pagi Min.
1: Ya, selamat pagi Mel. Pemegang selamat pagi bala peningan kita ke pagi tu ke Benuang Mendiang ke kami dua ML dah. Buat 2 pagi hari 5.
0: Ya, kami dua Min pagi tu buat 2 pagi Y nyapuh ke pagi hari kita. Jadi topik pagi tai pagi tu peningan ianya nama jakut ke sewah dipansut ke kita enti benuang carut laki bini atau kena tai ke bawah Facebook YFM. Nanti non min, nanti carut laki bini nama jakut suah dipansut ke sedoi dia laki deh.
1: Contoh kau malah peninggal kita yang pen tu merti ke nenek. Contoh nanti mak carut laki bini uka jakut kejai ke benar ya demel. Jakut ringan. Bukan kita kinok keringat. Lepas hari itu kita kinok ngumpul kelang. Jadi jaku kesuah dipansuh ke kita itu kak makai manuk kelirik meh. Nyak suah menyinya ada meh. Nanti cuma nanti lawan pulai yang kunci pintu. Nak tamak kira tindak luar menyati. Contoh nyak meh. Lepas hari itu kita kinok ngumpul kelang. Penggerak pagi waktu 12 lagi kita kinok ngumpul kelang program Indo kan eh.
0: Iya.
1: Ni kita ke Indo atau beri komen kita buat poster kami dua mail lebih lagi bala dayang bintang kita ke pagi tu nak ngira dayang bintang ke dayang bulan ke atau sama komen tu mail. Laban nang amat pagi tu Indo ngempu kelang ke pagi tu anak takut sekali kita.
0: Okay, Min, kita mesti jarang nik pagi tu ko ya. Nanti baku nanti jaku bukai kia ngai kawan dek ko ya. Nya makan nemit nya meh maya ke belaya kia tanti carut besai maneh dia diri ganti ati celap betungak baru kia bena boleh bincang ko ya.
1: Amai. Ya, kawan dek ne.
0: Ngai kawan dek. Makan serkela. Amai. Pemakan beri selamat pagi kengkai ricau nuap tu Min kuya mama mari kami di toba jalan sipen sembunjan kia nanti pak aku nanti bisi carut pampe kuya bayuh mai jakuk kia mut-mut dia nanti aku nanti ku nimba ngai di ninga kuya bayuh mai jakuk mut-mut dia nanti aku nimba ngai no ninga atu hari ricau nuap tu Min. Okay, lalu hari itu minta tebah ke lagu Hari Linda tu Min.
1: Lagu Hari Linda ni lah Repak Pantai Jalai. Repak Pantai Jalai.
0: Okay, kita bisa Lisa Sidut pagi tu. Selamat pagi Maya ngemin ke ya. Maya ringat tau kecarut kesuah lagi dia diri ajak meh ke ya. Nak berjaku, nak tungak ke ya. Nanti siku buat dapur, siku buat pangkiang ke ya. Kena nyeliah ke diri hari ke talat ke ya. Nya celap ke diri meh hati. Nadai pujuk memujuk tu ke ya.
1: Nadai ngumuk pangan diri.
0: Nadai ngumuk pangan diri. Banyak tadi. Nemu celap ke diri ke ya. Teng semampai mengungkit ke ya. Dikingat ke belama ya.
1: Ya, flashback. Kita itu anak-anak berkenyak.
0: Aku nanti orang nak nunduk ke aku, Min. Tajak penutanya salah aku ke salah ya kan. Nak nunduk ke dikingat ke belamanya, Min. Sebut
1: nggak ngicak ke nunduk ada Min.
0: Ngicak ke ingat. Nak ya kena jatai lagi. Kena ya. Bukan nama dia, Min.
1: Kena kita remind.
0: Ya. Bukan nama Min. Laban menyikuran. Secara tidak langsung koran tu tadi deh. Perkara ke berkenyak. Ya, tadi. Ya, uliah kini ke mendidik
1: ngajar
0: siti-siti rumah tangga kita itu tadi hari laki kita kena romantik nya romantik itu tadi okey nemu hari nak nemu nunduk tetanya nemu nunduk makanya ya tadi
1: ya ke pemanda herti ya ringat-ringat ketua pagi itu ringat-ringat mayau mayau mayau nemu ringat
0: nemu nanti ringat ya mayau
1: ya mayau mel
0: mayau ku ne. Okay, kita visit Elis Jawan tu Min. Selamat pagi untuk Min ngemel ku ya. Selamat pagi magang ngagak balai Indo Methodist ke nyedia kediri ngangulu awam bertahun alam 2 minggu agi ku ya nyedi bala serakup ngau semua bala peninggal Indo ngau lelaki kebukai nyedi ku ya ditok maya ringat tau kecarut dia jenuh dulu laban leka jaku pedis hati ke udah pansut tadi nak uliah diambil pulai ku ya terus segi amat tu Min.
1: Ya, nyak kalau balat ringatnya kebenar ya. Yeah. Ringat-ringat mayau tadi lain ge.
0: Ya yeah, betul. Ringat-ringat rumintia.
1: Ringat-ringat rumintia, ringat minta ditunduk hanya lain ge. Ge tadi ngai kawan de aja contoh ya tadi ni. Mana lawak ke dirempu me kebenar ya mau nyau ke mansang ke dapun ge nya. Pandok ke lawak aja ringat-ringat mayau ne.
0: Bakal maya makai. Masuk ke dire pingai lagi ko. Dia mau temu makai tu tadi anjung ke pingai tadi. Sio merabu kuyo celaka tena.
1: Tuh tak ada tu mel. Ada baso ke pingai tu mel.
0: Ah, nak rasanya tu buang ke pingai ni baso.
1: Ya, hanya kira ke kita itu tadi laki ngebini win-win situation. Yeah. Nanya mia kita siku nak menang, siku nak ke menang. Seri mianya.
0: Ya, perkara ke berkata kadang-kadang ya kene ke ngasuh kene pengerindok kita itu tadi
1: bertambah bungai lagi. Ya, bungai lagi. Mianya mel pansur bungai, pansur madu ya dia magang-magang.
0: Ya. Okay, jadi ngeki peninggal kebukaan boleh terus kena tayang ke komen kita bapes Facebook YFM Iban Naban. Dan lepas tu lagi peninggal kita dekat bergulai ngau Margaretha Remang. Kita dekat mendiang ke berita Hari Dataran Pehin Setia Raja berkawa ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Kita berperinan dulu tu peninggal ngemin lagu kedi baik Diana Nini, Ringat Ringat Rindu. Ya ringat ya rindu ke?
1: Betul.

0: Hello, Ma.
1: Hello.
0: Sedih nggak, Ma?
1: Bisa.
0: Ni nggak ada lagu kami dah main tadi. Ringat, ringat, rindu. Nah.
1: Ya, amat ya. Sagu suai deh.
0: Ya, ringat. Ya, rindu gak? Kati bade deh, Mar. Nanti main ada ringatnya. Nama aja kok suai pansu kedek lagi daliang deh. Kita. Bepula dia, me.
1: Bye-bye,
0: me. Bye-bye, ja.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Ni
0: buah
1: pansu
0: bye. Okay, bye. Ya. Okay, bye. Nang
1: kanya jok, me. Titik. Nang jok. Alo ya. Nari mua ma ketai.
2: Iya ya, bapak ya titi ya gane.
1: Tau.
2: Untuk diri belakang.
1: Baik
2: ba. Iya. Oke ma. Dia tuh kita benong ba data rampihin setia raja ne di muka. Au bekawo ngau program Sarawak ku sayang muka. Au ku nyerah genuan tuh bekunsi ngau bela peninggal nama program kedekat dia tuh ba pengelama 3 hari. Hari sarito pagilak ngelusak ne program tuh ke dia tuh.
1: Ya aman. Min udah nggak saya nih Min.
0: Iya udah, di betul sarenya.
1: Iya. Okay, ngambil ke terus nyoriput aku dari muka tu. Jadi sebenarnya beri selamat pagi Min. Agak seruai nada selamat pagi. Nama tanya tadi nama kat sebut teringat. Kanya meringat kita hidup nada hai hai.
0: Nada hai hai. Nada selamat pagi pemuda ringat.
1: Nada menit sisi aja.
0: Aman.
1: Selamat pagi peningan. Jadi kebenarnya aku dia tu dataran pihin setia raja di muka kalai ngau bulu program Sarawak ku sayang dibagi menua kita di muka ngabik ke penemu bala peningan kita di luar din kita dari RTM bisa muka studio mini kalai kita sebuat bala raban di jemeh dari RTM itu on air ko kita live boleh daripada kita berangkat hari pukul 8 pagi kebenar ya untuk ke lemai pukul 5 lebih set mulai jadi baik kita berandau apa konti studio mini kita jadi studio mini kita dataran pensia raja muka tu bermua ngau Sarawak pilihan ngau services tu min ngau mega Emeda lebih gay bala peninggal kita. Lepas aku nemu sesuai di Nipun kota dia. Nanya dia gak ngau sesuai itu. Jadi ngenang ngau ngelansa program kita hari itu hari kedua 2010-2026. Ke pagi itu daya udah berkah dibuka muka kitchen and sales. Tapi yang mereka Sarawak Pavilion and Services udah berangkat dibuka kalai buat Sarawak Pavilion and Services tau nak bakal buat luar kebukai ke udah luar kita berjalan ke program Sarawak Kusaya dia alai bala raban agensi dekat mereka nemu tau ke nerang ke bala Malaysia Mayo ke datai bakal wala servis ke bisik kita berjalan ke perintah nombor ke agensi ke bisik ngambil bagi lalu bermuka kitchen tau kira kita nyepik pemakai hari menua muka pemakai asal hari menua muka lepas kita nemu di muka itu kira ke dan ya dikelala orang kau pemakai umai linut tebaloi no mayo macam bagi banyak bedau ditemu kita tapi

0: di peraduan selama 3 hari itu. Teh ke disebut aku nyata teh prayer selesai ya. Oke, nya menang i peraduan lalu muak ke malam tu lagi bisa konsert malam budaya Sarawak pukul 8 malam bah pentas utamanya. Ngau ngerasa ini program kita bah hari ke coba di dataran bin setiara jam muka mengenang program cawak tu sayang bagi menua muka. Hujung ke report aku pagi tu min gamel ana yang lama-lama cantik kita keringat kepada dia. Kayak lagi ada buka kuarantin sadian. Put sadian tak boleh buka.
1: Amat betul.
2: Enak emak kita indo antar ingat semua uliah maga tung dia sudah kartu kering.
1: Nyak min lah.
0: Anem men kelapa aku peninggi ke nantu rumah yang lagi nak uliah sampai nak datang mari men
1: ya nak dah sampai
0: nak dah sampai lagi
2: kan nak bangku mah apa emang gak bangku
0: pi kapan men lagi
1: ama ada lama ringat men
0: lagi kan ambil tatai mari nak uliah lagi
1: yo. Oke ma, terima kasih ya keriput non pagi to, selamat jalan ke pengawal.
0: Oke, terima kasih, selamat jalan ke pengawal, kasih doa baga.
1: Oke, bye bye. Ya tadi peningannya tadi Margareta Remeng udah berkongsi dengan kita sekedar pengawal atau ke program ke diatur bermuka hau program Sarawak ku sayang muka ke diatur berdataran pehin setia raja berengkah hari seritu nyentuk ke hari minggu tu ila ianya 4 hari bulan 10 2026.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Ya, diau ke Tegal saya lagu kedibai Sivia Banyi Peningai ya. Okey, sebab kita nampung baru dua pagi wai kita ke pagi tu ku dekat Maca Gerah Hari Upis Sarawak Energy madah ke Kuasa Karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai 12:30 hari ba engkelili marup baruah marup housing merbung rumah kulil bukung kandis danau nanga Awup, Pawuh Langgil, Kumpeng Langgil, Nanga Kumpeng Sayat, Kelampuk, Marup Atas, Pemanjai Jalai, Nuju Ngagai Merio Tambak, Kampung Langgil, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat Empelam, Kampung Pengasih serta Kanando Tik Semak ba menuanya ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu ketega pengawak nyeruri arus tali kuasa karan. Lalu pengawak tu megak nyangka dekat di tangguh ba maya kebukai nyemak serinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya gagai nombor 1300888311. Kayaknya tadi gerah hari Upis Sarawak Energy. Okay, Min, rampung baru. Topik 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya.
0: Lagu, ngenang lagu sih Banyi yang tadi, Min. Dia ketegal sayau.
1: Ha. Ketegal sayau. Banyak tadi, Min. Maya kita ke ringat-ringat yang tadi. Tentu ringat. Ya, bukan ringat tak lama. Kau Min dua Maya tu tadi. Ringat tegal kita tadi kak minta umbuak orang.
0: Ya.
1: Maya carut laki bini minyak tadi. Kita laki bini tu bunyi kurang me batu tungku penemu besengke. Bak jako bahasanya tadi kita ingin jauh jako bahasa Melayu me. Lidah lagi kan tergigit kan? Nepi ya amel. Ni kira lagi kita ke jadi melaki bini tu hari yeah. Kita ke tungkah kita jadi datang kita ke hidup ngiduk diri gulai berkunci rumah tangga mainnya.
0: Okay.
1: Ini banyak ini Maya. Jadi profesor.
0: Jaka macam ngau peningat tak min. Pantek cek ko ya. Mamba mari kami bertanjung bijak Sri Aman ko ya. Nanti ko ya. Nanti aku ko ya lebuh carut ngau diri sebili. Aku lancar nyebut orangnya sebayan. Kena nunda jiran aku sepi. Lalu lekat ba aku neh jakutnya ko ya.
1: Sebayan kan? Bukan kita ke selalu latihnya kini.
0: Kayaknya tadi hari pantai cek Min. Bapak kita IBC Valerin Stacy EB selamat pagi hari Limbang. Kau nanti carut laki melaki bini tu. Kau ya berjakup-jakup aku DJ. Kau udahnya aku pansut. Kau ya udahnya nanti yang nanya aku segen nak aku sahur. Ya tajak salah aku. Kau induk kan sampai betul.
1: Tu. Ya nyukung kau ya.
0: Nanti berjalan ba sebelah pasar tu deh Min au banyak kena bemo kini ba market kini oh nanti si teh carut mimet dalam kereta tu teh pansut meli barang tu tadi nak oh laju bini berjalan lah tinggal laki
1: amat betul
0: kalau kena kini bala peninggal
1: kalau mula nak dai kena ana
0: meh ya betul
1: nanti menon riba dalam kereta tu sikit nak maliak nak pernia ngah malik tisi ja
0: iya nya mata deh beras 10 kilo le tanggung tepuk dalam troli na meh nanti
1: 10 kilo lebih arenya uliah muka tu omel.
0: Ya. Okay, kita mesti jenis band pagi tu Min ko ya. Malah kegaya hari sudah dipiri manah pagi tu ya. Maya ringat tu kecarut sikit dia diri ajak ku DJ ko ya. Baik ku berkemas ke bilik ya. Ati ti pedes ko ya. Nyo nemu celap ke diri ati tu ko ya. Ati ke pedes tu tadi nyo celap ko ya. Nah ringat apa sari kita DJ ko ya.
1: Nyukong ke aku melaban kita nanti nyau berkeraka berkeraka menya sikit bakai ya menya berkeraka laki bini anang anang apa sari meh anang nyung nanti pada mata panas korana pegai butai berkenyak meh kita ini mel betul tunduk pangan diri tajak kita induk tu sikit ngai disalah ke tajaknya penyalah kita ini tang sikit kita induk sikit nak kalah salah.
0: Ngai ngaku ni Mian.
1: Ngai ngaku.
0: Nanti aku dah Mian. Nanti dah kelu lama deh. Jangan mahu aku nunduk ko ya ya terlagi dah mian ngai ke lama-lama ngante. Laban bisik maya tu tadi orang laki tu kak minta tunduk tua.
1: Tu ya. Nak mana ga kita kelalu lama ringat ne. Bisik maya macam cara kita betundek ngau pangan diri, betul tunduk pangan diri. Tajak kita tadi suah carut baru rumah tangga ne. Bukan carut ke besar-besar ya, nanti ke bisik ke ngerampit-ngerampit utai kebukainya. Lain ke cara ne men. Jadi kami dome atau tadi kira keringat-ringat mayau manya ne.
0: Kita bisi Dominic untuk pagi tu ke ya laban ke agi single ninga ja urang ke bisi laki bisi bini tu ke ya. Nada ke ninga sida ya carut pampe ke ya. Engka alu tak dia diri ke ya. Sebenarnya aku kak mada ya ke ya. Mayuh balik indo ke mayari tu ke ya. Ndang laki sida ya ke bebelah semua utai. Mayuh agi nyulik telefon ko ya canggih mai dunia ko ya bukan nama ngasih ke derimpu kita ke udah berumah tangga tu deh min au bakal kami duai bala ko bisi maya ya melau tai badapo bisi maya kita daban kita sama-sama gawak deh au lebih lagi bakal kita ke gawak shift au ya gawak shift aku gawak shift anti ya gawak shift lemai tentu ya aku meh ngerja pengawal berapi semua deh nanti bakal ya bakal aku gawak shift lemai pulai malam tentu meh bala aku ke berapi deh mian nyadi gaya nganti aku deh kanti anak kami dua ya nak makai bekerja meh tadi antara laki bini kini ke balance meh kita kerja pengawal di rumah
1: aman kati bakal ke Kediri aja deh mel
0: nanti bakal Kediri ke pernah mansa di rimpu mian pandai-pandai magi jam
1: aman nanti nak di rimpu nak ke makai ya, banyak keringat aja nak ke makai ni ko deh mel
0: ya sampai meh ngagai orang ke LDR punya korang harap ke uliah bergulai ngau pangan laki bini dirimpu ah harap ke kene ke boleh pindah bergulai
1: sampai tujuh ke aku nya meh
0: sampai tujuh ke dek banyak men ngau malah peninggal ke bukai ya ke jauh laki bini ke aku tu deh min au
1: ya tiba keringat-ringat jauh hari pangan diri tu kapo pedih mel bisnis kedaknya tadi alu nutup telefon bisnis kedak tu tukar profil ringat ko ya menya
0: kalau min
1: ngagak status sebenarnya ke dia tahu kita medak ba WhatsApp dia tahu nama nama terfikir dek hari jam tu seminggu kada ke ngagak status dia po status ringat dan eh hade ke siko ke nyak meh atau ke benda ya pedih diri ganti kita ringat maya kita ke jauh pangan diri tau orang PJJ tau ne nanti ulih anak berpadam ke telefon meh anak padam ke telefon serta anak kalau lama ringat
0: ya betul
1: kak pernah tuan pun mengumbuk hati terimpu nada ya lah ya datang lama ngumbuk tuan ne ngek tuan pun ke pedih hati tuan pun ke sakit pedih lagi ke bekanya
0: ya nyat tips LDR rimil nanti sama ringan-ringan mayang komen tu tadi. Okay, kita bisi Priscilla Damianto Amin Arimiri ko ya nanti aku ko ya mea carut siti jak jakuk ku kena ku ngalah ke laki mel ko ya anang anda ingat ke pengeran dirimpu maya lagi berkuntiak ke pangan diri subak laba maya nyak dunia tua jak ngempu ko ya bunyi ke lagu Bibi Chloe tadi. Tak semua meh manis ke udahnya aku tau ko ya segi meriawak dengan pengen diri Kediri anda lama ambil bela mikir oh nama jakuk ku tu tadi ni kelalu ka ko ya kasih ke ya diberi jakuk bunyinya ke ya udahnya bela nemu ku down ke ya minta minta sorry bunyi ku anak ku ko ya so far empai kalak ga laki ku meri jakuk ke ngai di dinga tau ke ngasuh si panati ko ya
1: iya ya tadi kebenar ya ingat ke maya ingat ke pengeran rempu nya pun mai kita ingat ngambil ya ingat belama aja ke benar ya.
0: Iya betul. Okay, kita bisi Sasha mana tu min nanti aku meh ku ya udah carutnya aluna memunyi meh ke ya nanya nak meh ku nyawut ya sigi nanya ke isin deh ku ya.
1: Iya jo mahal.
0: giga Kediri ke nak nemu nyawut sawut ku ya. Giga Kediri nanti semua laki Sasha mana tu ke ya nanya dini tadi ni garam tu sana ke ya. Sigi nanya meh segi segi ngiga nama teh Kak ditanya berbini deh, ya dah nemu teh, kan nanya ke sasa mana tu
1: cara-cara yang buat cara, kita menyalami hati kita. Tajak nemu garam sih berdapur ya. Garam boleh tinduan tu
0: bel. Ini enggak kediri sasa mana tu.
1: Ya mana bel?
0: Ya
1: cara magenya. Ya cara sudah lelaki nunggu kita kindo untuk maya carut pampen eh.
0: Ya.
1: Kadang-kadang untuk kena kalak gagak lelaki itu untuk bakal mai sampai selalu kita mendak sidak emuai sampai nih. Apakah sidak lelaki kenang ya jarang nyedia ke tapau bekal kini tengenyet ga terkapus teluk paginya tu bekal deh yang kena padahal teringan apa
0: mesti pendengar kita temian kan di pada nama aku ya nanti baku ku ya kepak ku bergulai ngodek ku ya selamat tu benuan-nuan ku ya lu benuan-nuan tu dah carut gak pengen diri
1: ya lu nada ya kok sayangnya
0: lu nuan
1: sebut nama adanya
0: lu sebut nama nanti aku kangau ke bala gumpu nama ke dia wasek ngano banyak-banyak nama tu
1: ya laban kita ya laban mari mula pangan datai kita jadi laki bininya tentu bisa nama kangau ke special meh tengenyet enak nyebut nama specialnya tadi contoh sayang love darling hanya tengenyet ya alai mede bula naringan no, meh
0: ni kunci rumah tu tadi men kenal saya dia men
1: nah, nah, sebut nama penuh sekali po berasa no,
0: enya baru mati nak diri malamnya ni. Okay men, okay mesti komen bukai men.
1: Jadi komen ke bukai Sis Lucy dah baca tempai ni.
0: Asal ke bedau.
1: Baru jadi subak mayuah jakok DJ ke dia tok nyamai nungak cermin kereta. Nyamai jadi sok DJ ke ngelak kelirik besawak jakok. Nyamai tenaga kena nuci bilik ngemas bilik. Bisik gasia hanya hari Sis Lucy ya ke bumpu Facebooknya amat tau. Asal rempun nanti kita kalau mai jakok pun untak denyu kalau kita ngasai palak kita sebening ke bergetar kini baik kalau menjakau mana dia diau direk tau nanti ku ya ne ya mana ge de pulainya lu kira ke de mantai ke pengeringat ni basida mangko wak sida kali ngo sida mayau tupeknya kini ada muai kita ringan lu jampat ya kan dek mayau de nya cara ya ngumbuak tua ngambil na ringan dua to mangkak kati to ringan ba tanya ba pingai mangku ane anggo tu meceh belah ke pingai mangku ane ana bekenya tu tu boleh nyebut kita kindo tu ngajar tau ngajar nanti kita kindo keringat tu contoh baru ga nama pingai masuk ke direk dek ni sudok ngadu ke direk ane mu ya kita ringat jampai ini lah kita nyak cara magang-magang nyak garek nge jalan dengan dai ke direk
0: Cita ke Damian, nanti dengar bini nyau mayang masuk pinggai tu nyau keneka nyau kiru-kiru ba dalam singke nya dan nyau bunyi sedap pinggai
1: sengke balas sengke nya
0: antap kaki nya tadi nyau bunyi temu ringat bini tu tadi
1: bel nya ne
0: dan nak ke mien nyau dah tetua itu nyau kurang gi garingat deh
1: kadang-kadang nanti bisi laki nya nanya ana nanya kita lelak deh yang ana nanya laban tentu bini akan sigi-sigi kan nyawat berkata nama dia mikir aku tu AI nama dia mikir aku tu tulang besi urat dakwai bisi kita indok nyawat punya jadi kita tidak kelaki tu patut anak nanya bantu aja tolong aja kebenaran lepas hari tu segi kelang orang indok aja
0: ya jarang nyebut AI men selalu sebut kita ke berumah tu tadi deh selalu nama kutu robot kutu kudek robot pun nemu jahit
1: ya nemu lelak nemu ya tadi meh anang bisi cara kita itu tadi mantai ke jaku ringatnya tadi jaku ke mana meh ngambil merangsang kita lagi ngerapit kaki kawa kita laki bini
0: kita bisi Alicia Mila Tuk Min kianti aku kianti udah carut jaku ndak meh aku ngau ya aku ya apa sari ukai laki ku jak takut nanti ku ndak berjaku dalam sari sampau kan bisa bila takut ku ya nyak ku jenak dia ngai ngagak carut ku ya
1: aman ne. Oh, reti ya jarang ya tu kak ada ringat.
0: Iya betul.
1: Kalau ringat ya bisa naunya.
0: Nanti ya ringat tadi serah sebi lihat takut.
1: Ya. Amalnya jarang orang agak ngagak tak erka ringat beketuk kelai ya bekenya ne. Ti beke kita itu. Sama dah jumpa ya lemah ne mel. Sikit isian ke benda ya ne.
0: Iya. Nanti beke dah lama nak dai ditunduk ke orang menya kan ingat tai lama enggak seringat teh. Ingat tai kan enggak seringat deh mel ngawe itu nak ke orang bisi.
1: Giga aja penyalah dia ne. Kita ada salah giga aja penyalah ngicak ke nunduk kita.
0: Oke beke malam hari ada pengawak ko deh. Lalu saya tanya,
1: iya
0: layak. Saya tanya aku kedai, saya aku kedai. Hari kita nanya lelaki tu, ni saya kena kaku. Ada hari nya tak ngasih carut. Aku pun ada nama pemuda seorang lelaki nyawat saya. Mesti kak ya panjang deh mien. Mesti kak carut berdia.
1: Anak-anak nyawat saya aja. Mesti kak patut. Mayu hage kini kita yang ada hanya penerang ya. Penerang berkawan dengan saya.
0: Nama dia saya kaku dah lalu mayu hanya lalu start dia carut. Hari kini kurang ada hari ai ke tenang kurang. Nyanyian demo berumbak tadi.
1: Ya, nyak me.
0: Ada macam-macam ke tino. Tino tu complicated kurang.
1: Amat.
0: Okey, Miss Lisa Wati Abdullah tu men ko ya. Nanti aku maya kena ada mood ko ya. Maya kena ada maneh mood tu tadi ngau pengadi diri tak dia diri ku kira nak jago minat ku madah tika makan mi pandu pandu ku aku udahnya ya mak ya nak maliak ngagai kene ku ya tu ne udahnya nak maliak ngagai ya ku sarinya ku yang ngicak ke nakal nak tanya ku ya kira ke soya tu tadi ya tu tadi nak nanya laki ya dia yang sengaja nak maliak Malik mua laki ya, ambil kenapa tanya. Ti ku nak tan ku men. Lawan ku tu segi orang cakap berumah.
1: Enggak ya, enggak pernah mau ya. Pedih kita antara jadi ku DJ.
0: Antara kami dua balaku, aku segi bercakap gari balaku.
1: Ya, ya memel.
0: Ya memel.
1: Segi ku tu ku tahu. Ama mel. Nada mu nama ku buah kita kenyang ni boleh ni boleh sebut ganti kita DJ. Padam je radio je ni kan ajak ku ya udah. Kita itu ningal kita ajak udah cukup baru mah. Tu bisa ge Helen juga itu ne. Pagi sedua DJ duo aku kalau ningal anti ngongkel aku subok ke anti bayar ringat tu padah ke ketok ku ya tinduk beluanuan ku ya ana ngau ku lagi ringat. Biak ku ibu enya atau kanti enya madah ke angka. Jadi angka itu nyawut berketuk. Au, berani nong ke diri. Bisa hantu dengan wana. Kita ini apa mah denai ke bukanya. Sigi takut na.
0: Au, au.
1: Kita hantu, Mel.
0: Kita bisa Jimin Uweng. Pagi itu, kaya apa mah sudah kino pagi itu ne. Kaya namun na, sudah cara-cara itu. Kaya tucung ke diri, kaya dengar sedawai. Kaya terima kasih Jimin Uweng. Masih mendiang ke YFM pagi itu. Oke, terima kasih yang bagat. Ngagam bila pendengar ke buka. Ya ke udah kena tag ke komen kita ba 2 pagi y pagi tu punya komen kelang indo rindo sarito
1: ya tu rindo muka kelang pagi tu laban sida kelaki nadai dia tu kami dua emelda muka kelang ngage balas sida ke indo ngaja kita okay ngaso kita belayak na win-win situation ku kita cara muju rindo ngambe kita nemu bekeniati rindo
0: betul bisi sitet tu men aku tu tadi ku cross kerok ni kak komen orang siapa lelaki tu kebenaran min aku bisi capuk kira tu selamat pagi ku ya kami dua melaki bini kru semangat DJ kiandang sigi sampai saya ke Suluati belabuh jadi bak tahun 1979 subak kian 47 tahun udah ku ya temunyi ke jakut tuai indah batu tungku deh nemu besengki ku ya nanti caruk pampe pagi sepedang malam endang udah settle DJ ku ya nitiah ke Ajab Kudus tang bisi gak cerita carut malam tadi kia datai kelemai sitik kia lalu ikan kan bawang ga undang nyadi masa kaya dengeh labuh anak nanya utai boleh nyala kaya ikan nama tu abak bawang tu dia abak kaya undang sawut dia panjai min aku baca baru ikan nama tu abak bawang kaya tu tadi capuk kira bunyi ku ya yaudah jadi 47 tahun pun lagi bisa kena ke carut meh melaki bini tangnya tadi meh carut-carut berkeni pentua tetap pengrindunya semampai bubungai
1: yeah,
0: hari yeah, hari penyarut kita itu tadi meh pengrinduk itu makin bertambah
1: amat. Makin tuai makin sayau ne meh
0: iya
1: baru betul ne ukai kita ngasuhnya carutnya belayak datai kena bertanya ukai berkenya tuju kami do meh ke pagi tu kemana mak kami minta balas sidak kelaki tu nemu berkeni cara atau ke sida induk tu tadi mantai ke cara sida mantai ke pengeringan sida kelaki pun patut nama tindakan ku kita ini
0: patut ke digagak
1: nama patut digagak sida kelaki yang te maya sida kindo tu mansut ke jakuk keringat maya kita ke carut pampe baka ngai kawan de tidak berluar ke benau keringatnya minta umbu
0: iya betul cara magang
1: iya
0: Okay, jadi ngatup ninga pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan Nancy Nanggai ba program induk pagi tu Y912 ninga ke kita dengan lagu kedibai Jennifer Jack Makin Sari Makin Sayang ngatup mumpuk dulu kami doa amin bye-bye.

0: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
1: Okey, kita bawakan dari studio mini sebenar program Sorak Ku Sayang peringkat bagi Muka 2026 dan saya bersama dengan Azaz.
2: Ya, Din.
1: Sihat. Alhamdulillah sihat. Yalah, selepas kita apa program Sorak Ku Sayang di Kapit, seterusnya di Sibu, di Serike dan kali itu di Muka juga.
2: Ini adalah edisi yang ke-8 untuk program Sarawak Ku Sayang 2026.
1: Yeah.
2: Setelah kita lakukan sempurnakan yang pertama kalinya di Limbang dahulu.
1: Wow.
2: Dari kawasan utara
1: Azaz
2: sampai
1: ya, yang
2: saya
1: pertama.
2: Pergi, saya pergi ke dua lokasi untuk SKS ni, di Limbang dan juga di Kapit.
1: Wow.
2: Jadi kalau di Muka ni merupakan lokasi saya yang ketiga lah.
1: Yang ketiga. Oh, kalau macam tu kalahlah Azaz dengan saya. Saya yang keempat di Muka ni.
2: Ya. Tak apa.
1: Tapi okay. Satu pengalaman yang apa yang menarik, suatu pengalaman yang boleh memberi pengalaman apa kenangan manis untuk kita lah Azaz.
2: Kerana kalau kita lihatlah Din, untuk ke semua lokasi, untuk 7 lokasi yang terdahulu untuk Sorak Ku Sayang ni di tempat yang berbeza, budayanya berbeza.
1: Berbeza sekali. Betul Azaz. Di Kapit suasananya lain, budayanya lain. Di Serike, di Sibu,
2: di Miri,
1: sama. Dan
2: di
1: sekarang Lampang. Kita ke apa kawasan yang
2: terkenal
1: majoritinya dengan Melanau, masakan Melanau
2: dan juga terkenal dengan makanan produk-produk lautnya.
1: Azaz dah cuba umai?
2: Umai belum lagi.
1: Belum lagi.
2: Tapi saya dah pergi ke pasar tamu yang pasar untuk menjual umai itu memang.
1: Dah
2: mengkaji dah.
1: Azaz sabar. Azaz nak mengasah umai petang tu Azaznya.
2: Tadi saya dah makan apa tu pipus.
1: Pipus.
2: Yang ada apa tu ikan. Juga ada telur masin. Memang sedap. Semuanya di Muka Kitchen.
1: Muka Kitchen. Jadi Azaz, kita nak bersama dengan rakan kita di Sarawak FM untuk temu bual kita seterusnya
2: pada pukul 9.30 minit pagi. Kita akan bersama dengan Bab di sana.
1: Oh, masih Bab
2: dan
1: di sana ya.
2: Bab akan bersama dengan kita semula pada pukul 9.30 pagi. Dan kita akan bersiaran bersama dengan Sarawak FM bersama dengan tetamu yang sama juga.
1: Wah.
2: Tadi DSP kita, insyaAllah kita akan bersama dengan Tuan DSP Muhammad Rizal alias Ketua Polis Daerah Muka. Kali ini kita akan mendengarkan suaranya ke Sarawak FM pula.
1: Tadi Sibu FM
2: pagi. Tadi di Sibu FM. Kali ini pula di Sarawak FM. Jadi Tuan DSP harap bersabar kejap lagi. Kita tunggu syarat pada rakan kita di Sarawak FM.
1: Kita berhibur dulu Azaz.

0: Okey, sudah pun 9.30 minit pagi untuk waktu tu. Mungkin ada yang tanya, bab, ada nak yang si? Kami tanya, kita jawab. Okey, buat hari tu, kita skip dulu. Kita beri laluan kepada rakan penyampai kita, iaitu Azaz, yang sudah pun bersedia bersama dengan cerita dengan Din di Sinunkah untuk program Sarawak Ku Sayang 2026, bagian muka di Dataran Pensetia Raja. Jadi, untuk pagi tu, kita terus bersama dengan rakan penyampai kita di Sinun. Silakan.
1: Terima kasih, Bab, di Konti Serai FM. Dapat dengar dah, Bab?
0: Dapat. Clear.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Bab, kata Bab tadi di Konti Serai FM, Azaz dan juga Din di studio mini Sarawak Ku Sayang pada kali itu di muka. Dan untuk siaran di Serai FM, kita nak bersama dengan tetamu pertama. Kita. Okey, kita nak memperkenalkan tetamu kita untuk siaran di Serai FM dan juga dapat didengarkan di CBFM juga.
2: Yeah.
1: Juga menerusi Facebook kita pada waktu ini ialah yang berbahagia Tuan DSP Muhammad Rizal Alias yang merupakan Ketua Polis Daerah Mukah. Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam Abdullah.
1: Apa khabar, sihat ya?
3: Alhamdulillah sihat pagi ini.
1: Macam mana keadaan trafik di sekitar Mukah ni Tuan?
3: Hari ini nampak sesak sikit.
1: Sesak.
3: Orang berbusu-busu datang ke tapak program Sarawak Ku Sayang.
1: Alhamdulillah. Baiklah, yang dihormati Tuan, boleh kongsikan peranan pihak polis dalam memastikan kelancaran dan juga kesedaran sepanjang program Sarawak Ku Sayang 2026 di Mukah yang berlangsung hari ini 2 Oktober hinggalah pada 4 Oktober hari Ahad yang kelak Tuan. Silakan.
3: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Sarawak Ku Sayang. Untuk makluman, sepanjang program Sarawak Ku Sayang untuk tahun 2026 bahagian Mukah ini, pihak polis bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan orang ramai yang hadir. Bukan saja keselamatan VIP, malah keseluruhan keselamatan masyarakat yang hadir untuk bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Pihak PDRM juga bertanggungjawab dalam membuat kawalan lalu lintas sepanjang program ini dijalankan.
1: Ya. Oh, jadi kepada mereka yang nak datang ke Mukah tu, terutamanya yang di Kuching ni Tuan, bolehlah datang ke sini.
3: Datang, jangan tak datang. Satu Sarawak datang ke Mukah hari ini.
1: Okey,
2: Din. Jadi apakah Tuan laluan utama yang akan terlibat dalam penutupan ataupun lencongan trafik lah sepanjang program ini berlangsung Tuan?
3: Untuk laluan utama kita dah pun menutup sejak malam tadi antara laluan utama yang terlibat dengan penutupan jalan sepanjang program Sarawak Ku Sayang ini ialah keseluruhan Jalan Setia 1, persimpangan Jalan Ceria dan persimpangan Bulatan Wawasan menuju ke Jalan Setia 1.
1: Bermula semalam Tuan?
3: Bermula malam tadi. Kita dah tutup dah.
2: Awal dah Tuan.
3: Awal kita dah buat persiapan.
1: Jadi penutupan yang hingga bila ni Tuan?
3: Penutupan sehinggalah pukul 6 petang pada 4 hari bulan Oktober nanti. Hari terakhir untuk program Sarawak Ku Sayang di Mukah ini.
1: Jadi kita nak tahulah Tuan, kalau di Mukah ni kan, kalau saya ni jarang datang ke Mukah Tuan. Dari segi waktu sesaknya, bagaimana orang ramai yang boleh merancang perjalanan mereka, terutamanya nak meletakkan deraan ke ataupun nak pergi ke lokasi Sarawak Ku Sayang ni Tuan.
3: Saya menjangkakan waktu puncak yang dijangka sesak ialah mulai jam 9 pagi hinggalah pada jam 12 tengah hari. Dan 3 petang dan juga hinggalah pukul 8 malam. Itu adalah waktu-waktu puncak yang kita menjangkakan sesak. Oleh itu kita menyediakan laluan alternatif untuk orang ramai. Orang ramai boleh menggunakan Jalan Wawasan, Jalan Setia 2 dan lingkungan Setia Raja bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas di kawasan program Sarawak Ku Sayang ini.
1: Din, tahu ke tempat laluan alternatif tadi tu?
2: Saya tak tahu lagi tapi sebab kita memang apa ada pengangkutan yang bawa kita.
1: Kita duduk aja.
2: Kita duduk
1: aja. Tapi saya bingunglah Din. Kalau hari esoknya merupakan hari perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Maha Berhormat Premier Sarawak, dijangkakan pada pukul 10 pagi kan. Jadi orang ramai pun dah datang sebelum itu lagi pukul 9 pagi dan sebagainya. Jadi apakah rasa Tuan tentang waktu puncak kemuncak waktu hari Sabtu ni?
3: Hari Sabtu memang kita akan jangkakan ramai yang akan datang untuk ke majlis perasmian lah yang akan disempurnakan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak kita. So saya nasihatkan kepada orang ramai supaya datanglah lebih awal ke tapak program supaya kita dapat menempatkan kenderaan-kenderaan kita di kawasan-kawasan yang sesuai untuk kita meletakkan kenderaan. Dan saya juga menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi isyarat-isyarat lalu lintas pegawai yang bertugas bukan saja di kalangan polis di Malaysia, kita juga ada pihak rela yang sama-sama membantu kita dalam memastikan kelancaran lalu lintas di kawasan tapak program ini.
1: Ni Hadin, saya rasa ni kan kalau zaman digital sekarang ni kan, kalau orang-orang muda kena toklah, ada yang suka menggunakan teknologi terkini tentang drone, Dr.
2: Drone ya. Ya, jadi tuan, berkenaan dengan penggunaan drone ni, apakah peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa sepanjang program ini, dan adakah orang awam dibenarkan menerbangkan drone ini di kawasan program ini, tuan?
3: Untuk penggunaan drone adalah tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Civil Aviation Authority of Malaysia, atau ringkasnya CAAM, CAM. Sebaik-baiknya kepada mereka yang hendak menerbangkan drone ini dapatkanlah kebenaran terlebih dahulu daripada pihak CAM ini. Untuk makluman, pihak polis menerusi unit drone pasukan gerakan udara polis akan membuat pemantauan sepanjang program Sarawakku Sayang ini. Sekiranya ada drone-drone yang mencurigakan serta boleh mengganggu kelancaran program serta keselamatan tetamu kehormat atau orang ramai, pihak unit drone pasukan gerakan udara polis ini akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
1: Dirampas ke tuan?
3: Kita akan stop.
1: Stop.
3: Kita akan berhentikan drone-drone yang mengganggu ketenteraman yang awam ini.
1: Mainlah layang tak ada masalah tuan ya.
3: Itu pun kita tak benarkan.
2: Tak sesuai.
3: Tak sesuai di kawasan tapak program ni layang-layang.
2: Main boleh tepi pantai lah.
1: Tepi pantai. Okey, ada lagi soalan yang boleh kita tambah ni.
2: Jadi mungkin pesanan daripada tuan sendirilah kepada orang ramai terutamanya, agar sama-sama kita memastikan program ini berjalan lancar dan juga selamat, tuan.
3: Pesanan saya bagi pihak Polis Diraja Malaysia kepada orang ramai yang ingin hadir ke tapak program Sarawakku Sayang di bahagian Mukah ini, agar datanglah lebih awal. Sentiasa berhati-hati, mematuhi undang-undang serta peraturan, dan diingatkan juga jangan meninggalkan barang berharga di dalam kenderaan masing-masing. Sekiranya memerlukan bantuan kecemasan, boleh segera dapatkan bantuan di kemah Polis Diraja Malaysia yang berada di kawasan tapak program ini, atau mana-mana pegawai polis yang bertugas.
1: Jadi kalau kita rujuk kembalilah Hadin dan juga Tuan DSP dari segi pergerakan ataupun aktiviti yang akan berlangsung sepanjang Sarawakku Sayang ni kan, hari ini Jumaat dan juga Sabtu bermula pada pukul 8 pagi hingga 11 malam. Dan juga hari Sabtunya lagi awal ni tuan, kerana ada senam aerobik, ada pelancaran untuk SKS Fun Run Kostum 3 km pada pukul 7.30 pagi. Ada yang datang awal, ada yang datang kemudian dan sebagainya. Mungkin ada pertambahan lagi kepada tuan untuk secara keseluruhannya dari segi keselamatan yang boleh dipantau oleh pihak tuan.
3: Kita akan tempatkan anggota-anggota yang beruniform ini di tempat-tempat yang strategik, di simpang-simpang jalan, di pintu-pintu utama masuk ke tempat tapak program ini, dan kita akan sentiasa memerhatikan pergerakan orang ramai supaya mematuhi peraturan yang sedia ada di kawasan tapak program. Oleh itu, orang ramai dikendaki mengikut apa saja arahan yang kita keluarkan dari masa ke semasa, dan dapatkanlah info-info yang terkini. Apa saja info yang terkini berkaitan dengan program Sarawakku Sayang ini. Memang orang akan bersemangat untuk hadir, tapi janganlah kita terlalu bersemangat sehingga boleh menjejaskan keselamatan kita sendiri. Itu nasihat saya sekali lagi lah kepada orang ramai yang akan hadir ke tapak program ini. Tapi inilah peluang yang terbaik lah kepada semua. Sebab macam-macam program sebagaimana yang telah diwawarkan sebelum ini, macam-macam program yang mungkin tidak ada di tempat mereka, di sini kita dapat melihat program itu ataupun servis atau perkhidmatan yang diberikan oleh pihak yang tertentu di sini. So ambillah peluang dan kesempatan untuk berada bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang mulai hari ini 2 hari bulan sehinggalah pada 4 hari bulan nanti.
1: Saya bersemangat dengan seorang ataupun DSP ni. Semangat tu kena ada.
3: Semangat kena ada.
2: Jadi kita ucapkan terima kasih Azaz kepada yang dihormati Tuan DSP Muhammad Rizal alias Ketua Polis Daerah Mukah, kena sempat pesanan kita.
1: Terima kasih Tuan.
2: Yang pertama pagi ni
1: untuk Sarawak FM, Sarawak FM dan juga di Sibu FM.
2: Sibu FM.
1: Yang kedua.
2: Yang kedua.
3: So terima kasih kembali kepada Sarawak FM juga yang mengundang saya pada pagi
1: sama-sama.
3: Ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Tuan. Okey, kita akan teruskan siaran kita bersama dengan dan Bab di Konti Seri FM, dan kami di studio mini Seraku Sayang Muka ini bersiaran secara langsung di Sibu FM. Silakan Bab.
0: Okey, terima kasih Azaz.
1: Ya, okay. Terima kasih juga kepada Bab yang berada di Konti Seri FM. Sekarang ni Hadin, kita bersiaran semula di Sibu FM. FM.
2: Ya. Yeah. Okey, dan
0: okey, seketika bersama dengan rakan penyampai kita Azaz dan juga Din di studio mini Sarawak Kusayang 2026. Okey, kita bagian muka di dataran Pen Setiaraja.

0: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Azaz dan Yordin.
1: Ya, selamat pagi Bab di Kontis FM.
0: Ya, Abi, takut saya teh ingat hilang.
1: Okey, kita dah bersiaran bersama pada waktu ini, Bab.
0: Ya, silakan.
1: Ya, terima kasih Bab kembali di studio mini Sarawak Kusayap Muka. Kalau tadi kita bersama dengan Tuan DSP Kota Polis untuk bagian muka tu.
2: Bab okey sini Bab.
0: Okey. Minat level kita orang ada low sikit tu.
2: Low sikit.
0: Okey. Dah.
2: Terima kasih.
0: Alright.
1: Okey, berbakikan lebih kurang 14 minit lagi, Din.
2: Ya, sebelum kita ikuti berita dunia.
1: Berita nasional. Berita dunia pada pukul 10 pagi. Di konti di studio mini kita pada waktu ini, kita berbahagia bersama dengan Tuan Residen Bahagian Muka, iaitu Encik Bujang Rahman bin Seli. Assalamualaikum, Tuan Residen.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar? Sihat?
3: Alhamdulillah, sihat.
1: Ya. Dengar khabar tadi, pergi Oyak?
3: Ya, pergi Oyak. Makan mie udang Oyak.
1: Ya, Assalamualaikum. Okey, kita sebagai Residen Bahagian Muka ada banyak pertanyaan lah. Ya. Yang pertama, ni Tuan Residen, sebagai penyelaras di peringkat bahagian, apakah peranan utama pihak Residen Muka dalam memastikan kelancaran program Serak Aku Sayang Bahagian Muka kali ini?
3: Ya, pertama sekali bagi pihak jawatan kuasa pelaksana SKS Bahagian Muka, kita mengucapkan banyak terima kasih lah kepada pihak RTM Sarawak dan RTM Sibu kerana telah menjemput saya untuk hadir pada pagi ini. Berkisar kepada peranan dan tanggungjawab utama tadi, semestinya pejabat residen adalah tunjang kepada pengurusan, pentadbiran dan kejayaan untuk SKS Bahagian Muka.
2: Yeah.
3: Kerana kita adalah penggerak utama bersama dengan urus setiap peringkat negeri untuk memastikan semua jawatan kuasa yang ada, iaitu untuk makluman, jawatan kuasa yang telah kita bentuk adalah berjumlah 25 jawatan kuasa yang terlibat, yang mana berkaitan dengan logistik, persiapan, jemputan dan sebagainya. Bukan sahaja untuk persiapan secara penuh, tetapi untuk memastikan tadi SKS Bahagian Muka bukan sekadar berjaya dalam pengurusan program itu, tetapi berjaya untuk mendapatkan sambutan daripada orang ramai. Itulah kerja kita di peringkat bahagian.
2: Jadi bagaimana pula Tuan melihat tahap kesediaan serta jangkaan sambutanlah masyarakat terhadap penganjuran di Muka ni, Tuan?
3: Untuk persediaan kita sekarang sudah berada 100% untuk bersedia untuk menerima kunjungan ramai. Untuk jangkaan kita, kita mengharapkan supaya 120,000 orang untuk hadir untuk program kita untuk 3 hari berturut-turut ini. Kerana kita telah berusaha untuk memastikan semua persiapan program kita dapat dilaksanakan secara lancar pada sepanjang tempoh 3 hari itu.
1: Baiklah, Tuan Residen, dari segi pelaksanaannya pula, apakah cabaran yang dijangka, bagaimana pihak Residen Muka bersedia untuk menghadapi segala cabaran-cabaran yang datang ni, Tuan?
3: Berkaitan dengan cabaran, kita sebenarnya telah membuat pelbagai contingency plan yang berkaitan untuk menganjuran setiap program. Untuk malaman tuan-tuan juga di sini, pada pagi ini tadi kita telah menerima sepatutnya program perkhidmatan kita ada 170. Pada pagi ini kita telah dikejutkan dengan satu lagi agensi yang terlibat. Sekarang kita tambah mempunyai perkhidmatan 171 perkhidmatan. Bertambah satu. Yang mana pihak Mahkamah Syariah telah membuka kaunter untuk kaunseling. Yang mana ini merupakan satu daripada cabaran kita yang lepas kerana terdapat permintaan daripada masyarakat memohon untuk kita menyediakan satu perkhidmatan kaunter untuk khidmat kaunseling keluarga untuk para id dan sebagainya. Sekarang kita telah dengan contingency plan kita tadi, kita dapat membawa mereka masuk. Itu adalah satu sebahagian. Maksudnya sekarang kita dah ada 51 agensi.
1: 51.
3: Untuk persiapan lain untuk program perasmian itu kelak, kita sebenarnya hanya diperuntukkan lebih kurang dalam 6,000 orang untuk yang hadir. Tapi untuk perkongsian kita di sini sekarang, yang bakal hadir untuk program perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Maha Berhormat Premier esok, sekarang kita dah mencecah 7,000. Jadi itu merupakan daripada cabaran-cabaran kita yang lepas, tapi kita telah bersedia supaya tadi program kita ini berjalan dengan lancar dan mengurangkan keresahan.
2: Jadi tuan, itu daripada agensi dia dah bertambah ke daripada
1: 51 agensi kepada 171 perkhidmatan dan membabitkan masih 7 kluster utama tuan.
3: Ya, masih. Ya. Masih
2: 7. Jadi bagaimana pula dengan perlibatan komuniti setempat serta usahawan tempatan ni tuan dapat digalakkan dalam program ini?
3: Untuk program komuniti, selain daripada Mukah Kitchen yang sekarang ini menyediakan 50 gerai jualan, kita juga menjemput usahawan-usahawan yang di luar untuk terlibat dalam program komuniti seperti program pemerkasaan pelancongan. Kita jemput semua NGO-NGO yang melibatkan lebih kurang 28 NGO yang ada dalam sekitar bahagian Mekah hadir dengan kita pada esok petang menyertai program pemerkasaan industri pelancongan untuk bahagian Mekah. Kerana kita sedia maklum, Mekah ini memang terkenal dengan kepelbagaian budaya, etnik, makanan dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang ini supaya belia-belia kita dan para-para usahawan yang ada di luar sana, termasuk yang menyediakan perkhidmatan homestay dan hotel sebagainya, kita bawa masuk supaya mereka bukan setakat untuk hadir dalam Sarawak Pavilion, tapi kita menyediakan satu platform untuk mereka berinteraksi secara langsung dengan pengamal-pengamal dan pakar dalam pelancongan. Selain daripada itu juga, kita juga menyediakan program keusahawanan untuk belia, yang mana kita sediakan di bawah MySet, kita sediakan program khusus AI, artificial intelligence. Selepas daripada AI, kita bawa pula program yang untuk permulaan untuk bisnes, yang mana kita gelar nama startup program untuk bisnes. Ini kita libatkan semua belia dan belia wanis yang ada daripada semua NGO-NGO yang melibatkan belia dan para usahawan-usahawan kecil. Kita bawa masuk esok, insyaAllah akan hadir lebih kurang dalam 300 orang sekarang ni yang ingin menyertai kita, yang kita bawa masuk untuk program yang saya langsung juga akan berinteraksi dengan pihak yang dapat menyediakan perkhidmatan tersebut.
1: Mereka yang terlibat ni tuan, adakah dari sekitar Mukah saja ataupun kawasan-kawasan yang termasuk Oyak, Dalak
3: sebagainya? Ya, of course, ini merupakan program peringkat bahagian. Peringkat bahagian kita jemput daripada Tanjung Manis, Pulau Buruit, Daru, Matu, Igan, Oyak, Dalat, Mukah, Balingian, seluruh bahagian Mukah kita jemput supaya tadi nikmat SKS ini, aspirasi kita dalam SKS dan objektif penganjuran SKS ini kita dapat laksanakan secara total, tuntas dan inklusif untuk peringkat bahagian Mukah. Kerana ini adalah satu-satunya peluang untuk kita bawa masuk orang bahagian Mekah hadir untuk mendapatkan perkhidmatan langsung daripada yang disediakan oleh kerajaan. Inilah konsep program turun padang oleh kerajaan.
1: Kita tahulah Din dan juga Tuan Residen, platform penting kerajaan Sarawak untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat dengan membawa pelbagai perkhidmatan, maklumat, bantuan dan peluang secara terus kepada masyarakat dan kita pun ada juga lah untuk untuk job Sarawak untuk temuduga.
3: Itu adalah satu daripada kelebihan yang kita dapat bawa masuk juga untuk peringkat bahagian Mekah ini, kerana kita telah dapat membawa masuk 7 syarikat besar seperti Press Metal, Greenwood Plantation dan sebagainya hadir dengan kita turut bersama-sama untuk kita jaga, untuk mereka buat job matching, padanan perniagaan. Siapa-siapa belia dan orang-orang di dalam bahagian Mekah yang ingin mendapatkan peluang pekerjaan, mereka telah hadir dengan kita untuk program SKS kali ini. Dan saya rasanya ini di bahagian Mekah saya rasa sudah komplit, lengkap, komprehensif berkaitan dengan bagaimana kita nak membantu membawa masuk perkhidmatan yang sedia ada untuk memastikan tadi orang bahagian Mekah tidak kenyalah.
1: Adakah ini juga melibatkan para pelajar kita ni Tuan Presiden? Kerana di Mekah ni kan kita ada Giat Mara, kita ada apalagi yang kolej pendidikan yang ada di sini banyak ni.
3: Untuk pelajar, kita telah menjemput semua hub-hub pendidikan utama di bahagian Mekah seperti Politeknik, UiTM, Sintek. InsyaAllah dalam 2 hari berturut-turut ini kita bawa masuk untuk mereka terlibat secara langsung dan explore apa yang berada di Sarawak Pavilion, yang mana pada pagi tadi pun saya telah pergi melawat untuk kawasan pameran ini. Of course kita nak memastikan pelajar mendapat perkhidmatan dengan perkhidmatan berkaitan dengan pendidikan,
1: yeah.
3: Perkhidmatan berkaitan dengan tabung baitulmal ataupun mana-mana. Sebab yang lebih cantik lagi adalah kita juga membawa masuk pihak bank negara. Mana pada masa itu bank negara akan menyediakan perkhidmatan konseling untuk kredit,
1: pengurusan kredit.
3: Pengurusan kredit yang ada. Itu adalah pada perkhidmatan-perkhidmatan yang dapat kita sediakan untuk pelajar selain daripada apa yang kita di Sarawak Pavilion itu,
1: yeah.
3: Bahagian pameran, kita juga sediakan aktiviti-aktiviti untuk belia kita dan remaja, contoh yang disediakan berkaitan dengan hal sukan dan negadah yang dapat melibatkan mereka secara langsung dengan aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh kerajaan. Of course lah mereka bermain, tetapi dalam masa yang sama penglibatan mereka itu dapat mendekatkan mereka dengan agensi-agensi kerajaan yang dapat mendidik pelajar-pelajar kita supaya menjadikan agensi kerajaan itu sebagai badan untuk memastikan mereka dapat belajar bagaimana usus takbir yang baik.
1: Jadi
2: Ajat, ringkaslah mungkin harapan tuan untuk impak program ini kepada masyarakat di muka. Ringkasnya tuan.
3: Tidak, dengan ringkasnya kita mengharapkan seluruh bahagian muka, masyarakat seluruh bahagian muka hadir dalam program 3 hari ini kerana kita yakin program ini adalah program khas untuk orang bahagian muka.
2: Yeah.
3: Datanglah ke program SKS kita ini dan nikmatilah apa program yang kita sediakan, terutama sekali berkaitan dengan program e-peraduan yang tanda saya sampaikan.
1: Kalau nak e-peraduan ya tuan, adakah perlu nak QR scan
3: perlu
1: yang untuk kehadiran tu?
3: Scan kehadiran, ikuti e-peraduan dan insyaAllah yang hadir kelak, kalau memang rezeki mereka, mereka dapat bawa balik Putong Saga dan 85 hadiah-hadiah utama yang kita sediakan. Datanglah ke muka, pastikan SKS ini bukan menjadi kenangan yang baik untuk kita semua lah.
1: Kita ucapkan selamat berjaya lah kepada Tun Residen Bahagian Muka Encik Abu Ujang Rahman Abin Seli, yang kita percayalah memang bertungkus lumus untuk memastikan SKS
2: persiapan telah apa tarikh asalnya ditunda kepada tarikh yang baru pada kali ini. Terima kasih tuan kerana sudi bersama dengan kita.
1: Untuk itu kita Din dan juga kita nak kembali semula ke untuk siaran di Surat FM. Silakan Bab, silakan Bab.
0: Ya, terima kasih Din dan juga Azaz di Sinun.
1: Sama-sama.
0: Jadi untuk pagi tu rasa-rasanya dah sampai ke
1: sama di studio mini di Muka ini.
2: Ya.
1: Masih bersiaran di Sibu FM.
2: Kita masih bersiaran di Sibu FM. Kita jemput orang ramai untuk datang ramai-ramai, mungkin yang mendengar dari jauh dan dekat datang ke sini untuk sama-sama memeriahkan lagi program Suaraku Sayang Peringkat Bagi Muka tahun 2020. Jangan ke mana-mana, kekal bersama kami. Kita akan kembali selepas ini.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan 2 peluru berpandu balistik serta 4 drone di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, 2 peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis, Mushaid dan Jazan, manakala 4 drone dimusnahkan di Khamis, Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta tapak suci umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB Beth Bekdul berkata kira-kira 56 ribu hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di kem induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di kem induk gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0, manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria.
Demikian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Selangau 102.1 MHz.
1: Sayang, di mana kau?
0: Sarike 94.6 MHz.
1: Sayang, secebis kenangan.
2: Ibu FM, segalanya untuk anda.
3: Segalanya untuk anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Sivu FM. Kita bawakan secara langsung dari studio mini di dataran Peninsula Raja Mukah. Sebenarnya program Seraku Sayang peringkat bahagian Mukah yang berlangsung bermula 2 hingga 4 Oktober 2026. Jangan lupa untuk kita orang datang beramai-ramai dan juga menyertai e-peraduan yang dibuka bermula hari itu lah. Dan mana semua peserta dikehendaki memenuhi syarat-syarat, antaranya wajib mempunyai akaun Starhub Pass, satu ID, satu penyertaan sahaja, dan jawapan e-peraduan adalah berdasarkan maklumat di booth pameran utama, dan pemenang e-peraduan akan dipilih daripada peserta yang berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Cabutan akan diadakan setiap hari untuk cabutan harian dan seterusnya. Ada cabutan utama yang akan berlangsung pada hari yang terakhir kelak, dengan hadiah ada sebuah kereta, ada motosikal, anak, dua buah motosikal, ada lagi loket emas pun ada, barangan elektrik dan juga gadget di samping ya, ada sijil simpanan premium pun turut disediakan sebagai hadiah e-peraduan. Jangan lupa untuk kita orang datang beramai-ramai ke program Seraku Sayang peringkat bahagian Mukah yang berlangsung bermula 2 hingga 4 Oktober 2026. Okey, hari itu lah anak, 2 Oktober. Jadi jangan ke mana-mana, dan kita akan bawakan secara langsung dari studio mini kita. Di samping kita bawakan tetamu, kita akan kongsikan juga maklumat dan juga info yang terkini. Di samping kita berhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk siaran kita dari studio mini. Dan untuk seterusnya, terus dengarkan lagu-lagu pilihan yang dah pun disediakan saya, Sibu FM.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM, sekalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

program Serawakku Sayang. Peringkat bahagian muka untuk hari yang pertama, hari itu bermula 8 pagi tadi telah pun dibuka muka kitchen dan juga sales, dan turut berlangsung ialah demo bidar lukut di kawasan tempat program. Dan pameran utama dibuka pukul 9 pagi tadi untuk kaunter perkhidmatan dan juga pendaftaran e-peraduan. Dan di sampingnya, soft launching program Serawakku Sayang 2026 bahagian muka di kawasan tapak program turut berlangsung pada pukul 10 pagi itu tadi. Dan untuk makluman bersama, untuk hari itu pukul 12.30 hari akan rehat untuk solat Jumaat dan sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Untuk hari itu di zon 4, Igan, Oyak, Belingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenami, Kapit dan Kesong. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, asar pukul 3.34 minit petang, maghrib 6.26 minit petang, isyak pukul 7.35 minit malam, dan subuh pagi esok 5.12 minit pagi. Untuk pendengar yang berada di zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang, untuk solat fardu zuhur hari itu 12.26 minit tengah hari. Dan seterusnya bagi zon 6, Kabung, Lingga, Seriaman dan Kelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata, Roban dan juga Debak, Zohor 12.27 minit tengah hari. Baiklah, ya, info yang saya kongsikan bersama. Di sampingnya saya kongsikan lagi, untuk 2.30 petang tu akan turut berlangsung pertandingan kraft tangan bertempat di kemah Mukah Kitchen and Sales. Dan turut berlangsung ialah wall climbing, pertandingan street soccer serta pertandingan bidar lukut. Pada pukul 3.30 petang, pendaftaran e-peraduan ditutup sementara kerana akan diadakan cabutan hadiah e-peraduan harian pada pukul 4 petang. Dan pada 4.30 petang akan turut berlangsung rapta yang penuh di kemah utama. Pada pukul 6 petang, pendaftaran e-peraduan dibuka semula. Dan jangan lupa malam tu pukul 8 malam, konsert malam budaya Sarawak akan diadakan pada pukul 8 malam bertempat di kemah utama. Pukul 9 malam, pameran utama, kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan ditutup. Dan pada pukul 10 malam, Mukah Kitchen dan Sel ditutup. Dan anda boleh terus sama-sama menyaksikan konsert malam budaya Sarawak dari pukul 8 malam sampai pukul 11 malam, dijangka malam budaya Sarawak akan selesai. Ya, untuk pengisian sepanjang hari itu, hari Jumaat 2 Oktober 2026, sebenarnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah untuk hari yang pertama. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami secara langsung. Kita bawakan dari studio mini di dataran Pen Setia Raja Mukah, sempena program Serawakku Sayang peringkat bagian Mukah 2026.

0: Nyah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan, luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu, best. Sejuk.
0: Lalu berangan. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: untuk anda.
1: Ya, jangan lupa kita orang malam tu untuk Malam Budaya Sarawak sebenarnya program So Aku Sayang Peringkat Bagi Muka 2026 akan berlangsung malam tu di Kemah Utama. Persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, warisan etnik dan gendang bermukun pun ada dengan penampilan khas dari apa nama tadi, persembahan artis-artis yang akan dibawakan pada malam tu. Ricky Anderson, Haris Nizam, Sazia, DJ dan Sazia pun ada juga malam tu. Mariani dan juga Karen Libau serta dari Mukah Baskes yang akan turut menampilkan malam tu DJ Sonic dari National FM dan juga DJ Ajri akan bersama-sama dalam Malam Budaya Sarawak pada malam tu pukul 8 malam bertempat di Kemah Utama. Jangan lupa datang beramai-ramai pada pukul 8 malam tu. Okey. Di sampingnya jangan lupa untuk anda menyertai peraduan, scan dua kehadiran kita orang dan terus ke kaunter-kaunter untuk mendapatkan ataupun booth pameran untuk mendapatkan jawapan untuk kita orang melayakkan kita orang menyertai peraduan. Kerana peraduan tu mun kita orang si menjawabkan dengan betul, si dapatlah terlepaslah peluang nak perlu dijawab dengan betul kerana ada hadiah yang sangat lumayan yang menarik yang disediakan untuk anda yang menyertai peraduan. Di sampingnya saya nak kongsikan di situ ialah sebuah kereta Proton Saga, ada motosikal Martinus Chris dan juga motosikal Naya tu. Oi kacak warna pink ya anak, ya dia. Di sampingnya sijil simpanan premium BSN loket emas 916. Waduh itu kami mau tu tapi si dapat anak, kami orang si boleh menyertai. Di sampingnya juga ada peralatan elektrik dan juga gadget lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyertai peraduan sebenar program So Aku Sayang Peringkat Bagian Muka 2026. Baiklah, kita teruskan lagi pertemuan kita dengan berhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disediakan. Di sampingnya untuk pendengar Sibar FM, kita orang boleh berkomen dah di live Facebook kita untuk saya bacakan ucapan kita orang lepas tu insyaAllah, kerana kita ada banyak masa lagi untuk kita bersama dari studio mini yang kita bawakan di dataran Pin Sutiaraja Mukah sebenar program So Aku Sayang tu. Jadi terus layan Sibar FM segalanya untuk anda.

kata ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ni. Do the best, buat yang terbaik.

2026 bertajuk Pindaan Akta 800, manfaat bersama hasil sunyian editor Muhammad Khairi Khalid dan disampaikan oleh Khairul Azwan Arba. Sama-sama kita ikut.

0: Warna Yari Anda. Warna Yari Anda.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Panduan kepada pengguna dan cara membuat semakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Saya Muhammad Izham bin Zainal, pegawai farmasi dari Cawangan Penguasaan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama anda pada hari ini. Bagi segmen AIS Sihat yang terakhir ini, saya ingin kongsikan sesuatu yang boleh anda amalkan sendiri bermula hari ini juga. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum anda membeli sebarang produk kesihatan yang anda lihat diiklankan di media sosial, saya ingin anda ingat 4 perkara dahulu. Pertama, jangan mudah terpengaruh dengan iklan menarik ataupun testimoni viral. Visual yang sempurna dan cerita kejayaan yang meyakinkan belum tentu menggambarkan realiti sebenar keberkesanan atau keselamatan produk tersebut. Produk yang viral belum tentu bagus dan belum tentu lagi selamat. Kedua, semak dua perkara pada iklan itu. Yang pertama, nombor mal ataupun NOT untuk kosmetik pada produk. Yang kedua, nombor siri KKLIU pada iklan. Kalau iklan itu membuat tuntutan perubatan tapi tiada nombor KKLIU, ia berkemungkinan besar tidak pernah dinilai oleh lembaga iklan ubat. Dan semakan status pendaftaran produk mudah sahaja. Anda boleh pergi ke laman web MPRA di www.mpra.gov.my ataupun lagi senang Google saja Questree atau mod turun aplikasi MPRA Product Status yang boleh didapati secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Masukkan nama produk ataupun nombor pendaftaran. Dan dalam masa beberapa saat saja, anda akan tahu sama ada produk itu berdaftar ataupun tidak. Lagi mudah daripada membaca komen di ruangan ulasan. Ketiga, rujuk ahli profesional kesihatan sekiranya ada sebarang kemusykilan. Doktor ataupun ahli farmasi boleh membantu anda menilai sama ada produk tersebut sesuai dan selamat untuk digunakan. Terutamanya jika anda sedang mengambil ubat-ubat lain, contohnya ubat darah tinggi, ubat kencing manis dan sebagainya. Keempat, utamakan keselamatan diri bukan populariti produk. Langkah ini amat penting, terutamanya bagi wanita hamil, ibu menyusu, sakit kronik dan warga emas yang lebih terdedah kepada komplikasi kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda terjumpa produk yang meragukan atau iklan yang anda rasa melanggar undang-undang, saya galakkan anda mengambil langkah proaktif dengan membuat laporan. Anda boleh melaporkan melalui portal sistem pengurusan aduan awam KKM atau terus ke mana-mana cawangan penguatkuasaan farmasi di setiap negeri. Di Sarawak, anda boleh menghubungi cawangan penguatkuasaan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Setiap aduan yang diterima, kami akan siasat dan maklumat pengadu adalah dirahsiakan. Baiklah, kini anda dah tahu semua jawapannya. Bolehkah influencer mempromosikan produk kesihatan? Boleh. Tapi hanya produk yang berdaftar, hanya dengan tuntutan yang benar dan hanya selepas mendapat kelulusan lembaga iklan ubat bagi iklan yang memerlukannya. Kepada influencer di luar sana, garuh anda adalah amanah. Satu video yang anda boleh capai kepada puluhan ribu orang, termasuk mereka yang sedang sakit dan terdesak mencari penyelesaian. Gunakan pengaruh itu dengan bertanggungjawab. Kepada pengguna pula, ingatlah, satu semakan ringkas boleh menyelamatkan kesihatan anda. Semak dahulu sebelum beli, sahkan dahulu sebelum percaya. Saya Muhammad Izham bin Zainal. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama saya sepanjang segmen AIS Sihat ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Jumpa lagi.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: Sayangku, kebanggaan selalu, amanat selamanya.
5: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Baiklah, sekarang kita ke Studio Mini Sarawak Ku Sayang 2026, bahagian muka di Dataran Pahin Setia Raja bersama dengan rakan kita di sana, Azaz Azmi. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Waalaikumsalam. Ti, apa khabar? Sihat ya?
0: Alhamdulillah, sihat Azaz. Bagaimana dengan Azaz di sana? Sihat agaknya?
1: Saya sihat. Saya ditemani rakan kita Din, di rakan kita dari Sibu FM.
2: Ya, di sana sihat ya.
0: Ya, saya sihat. Apa khabar Din?
2: Alhamdulillah, saya juga sihat. Saya dan Azaz bersama berkampung di Mukah. Bermula hari Maret dah, Azaz.
1: Hari Maret. Untuk program Seraku Sayang tu bermula hari ini.
2: Bermula hari tu lah, hari pertama.
1: Hari Maret sampai hari Ahadnya kelak. Cuaca di Mukah tu, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Panas, umat dah sedang-sedang sahaja.
0: Alhamdulillah, di Kuching pun sama juga Azaz. Dan semoga dipermudahkan segala tugasan Azaz dan rakan-rakan kita di sana ya. Baiklah Azaz, kita serahkan kepada Azaz, silakan.
1: Terima kasih hati di Konti Serai FM. Kita masih lagi bersiaran secara langsung di siaran Sibu FM dan juga Serai FM, dan juga yang menyaksikan kita secara penstriman langsung di Facebook Sibu FM ya.
2: Untuk tetamu yang ketiga kita,
1: tetamu ketiga pada hari pertama
2: itu, hari pertama.
1: Kita nak perkenalkan tetamu kita Din.
2: Si lain si bukan Azaz. Setiap SKS yang kita adakan studio mini memangnya mesti ada.
1: Wajib ada.
2: Wajib ada. Kita ucapkan selamat datang kepada yang bahagia Dr. Sufian bin Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Selamat datang sekali lagi Doktor.
3: Okay, Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menjemput DJ Azaz dengan DJ Din. Alhamdulillah.
1: Baiklah, Dr. Sufian bin Jalid selaku Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak, kita pun nak memperkatakanlah tentang program malam tu, Doktor. Program apa tu?
3: Malam Muda Sarawak.
2: Malam Muda Sarawak.
1: Malam Muda Sarawak. Yang nak menyaksikan terlebih dahulu tu, Doktor, pukul berapanya start sebenarnya?
3: Okey, kita start pukul 8 malam.
1: 8 malam.
3: Jangan awal gila. Sebab orang sebelah kelak susah. Pukul 8 malam. Malam tu juga ada dinner lagi. Yang berhormat bersama dengan dia. Jadi kita mula pukul 8 malam.
1: Iya.
3: Tapi rakyat-rakyat kita di Mukah tu, di dalat, di sebagainya sekitarnya, kita suruh datang awal lah.
1: Datang awal
3: takut
1: lah.
3: Si ampit tempat duduk.
1: Tempat duduk yang pertama. Yang kedua, tempat letak kereta.
3: Tempat letak kereta sikit cerita. Boleh berjalan kaki lah. Si jauh juga pun.
1: Parking seberang.
3: Seberang, Sinun. Okey.
1: Okey, Dr. Sufian bin Jalid, sebagai agensi pelaksana Malam Budaya Sarawak, apakah peranan utama pihak tuan dalam memastikan kelancaran program pada kali ini?
3: Okey, Mukah destinasi yang ke-8.
1: Ya.
3: Kata orang pejam celik. Dah 8 kali dah.
1: 8 kali.
3: Sarawak Ku Sayang untuk kita laksanakan. Alhamdulillah, setakat itu semuanya berjalan dengan lancar. Jadi peranan Majlis Seni itu, Majlis Seni Sarawak, adalah khusus untuk memastikan Malam Budaya Sarawak itu akan berjalan dengan lancar dan menghimpunkan sebenarnya. Kita mencari, bila kita pergi ke destinasi di mana-mana bahagian, peranan kita ialah kita akan mengangkat ataupun kita akan mencari artis-artis baru. Ya, peranan kami orang. Tanpa orang sedar, sebenarnya kami orang untuk develop artis-artis yang baru, dan kita orang akan letaknya di atas satu pentas yang sebesar. Pentas Malam Budaya Sarawak tu lah. Dan malam esok, malam tu, bukan malam esok, malam tu.
1: Jangkaan, berapa ramai yang datang tu lah?
3: Jangkaan, saya nangka Mukah tu lah. Ada orang berselak, berbatikan lah lah. Kami, insyaAllah kami.
2: Berampar.
3: Aduh, kita langgarnya.
2: Jadi, bagaimana tuan melihat tahap kesediaan lah, serta jangkaan sambutan masyarakat macam yang tuan baru mandah tadi lah.
3: Betul.
2: Orang berampar pindah, tapi dari segi kesediaan.
3: Kesediaan kita tu sebenarnya, bila kita langgar, setiap kali pentas Malam Budaya Sarawak dan konsert rakyat pada esok malamnya, kita sediakan satu pentas yang sangat-sangat besar skalanya sebenarnya. Dengan lightingnya, dengan sound systemnya, sangat-sangat super dan superb and power lah. Dan kalau kita lihat, itu adalah ruang dan peluang sebenarnya untuk rakyat kita, terutamanya khususnya adik kakak di Mukah tu, untuk kita sama-sama melihat satu persembahan khususnya pada budaya. Sebab yang namanya Malam Budaya Sarawak. Kerana kita sih boleh nak menidakkan bahawa kita tu orang Sarawak. Kita jadi maju dan makmur kerana budaya kita. Ya, yang kami orang ya, kita dia ada wakil majlis sendiri dia nak. Kita mesti kelakar bunyi ya. Kenapa? Kita melihat bahawa budaya Tok lah yang memberi pengukuhan kepada kita sebagai rakyat di Sarawak Tok. Kita berbagai lapisan. Dalam rumah kita ajak dan macam-macam bangsa dalam rumah ya. Tapi kita saya dah khuatir dan saya dah risau. Dan akhirnya kelak bila kita dengar pementasan malam Tok misalnya, ialah muka terkenal dengan etnik Melanaunya. Ya. Ada dua persembahan untuk rakyat Melanau dan saya boleh mungkin yang spesialnya di muka Tok pula. Si pernah saya ambil langgar Cina Wongan datang mentas. Tahu Cina Wongan? Zaman-zaman kecil kita. Tarian singa di nama Cina Wongan. Atas malam tu ada Cina Wongan datang mentas. Pelik-pelik di mata ambil tadi langgar hanya raptai. Boleh tahan lah. Jadi satu kelainan yang kami nampak juga pada kaum Cinanya, etnik Cinanya atau kaum Cinanya. Dan malam tu juga kita akan menampilkan berbagai artis tempatan lah. Yang tempatan dengan niat kita bahawa sebenarnya kalau hanya bagus, kalau hanya di mata kami tu dah. Sebenarnya King Gofa, sebenarnya akan kami orang kembangkan.
1: Itu adalah platform.
3: Platform sebenarnya sebenarnya. Platform sebenarnya. Dan kita juga ada penampilan seperti mana di tempat-tempat yang sebelum tu, DJ Sonic. Kita pun kenal siapa DJ Sonic. Orang tempatan Sarawak, orang Kapit. Telah di apa namanya bersama di National FM.
1: Dia pun telah bersama dalam SKS. Semua lokasi.
3: Senang sengaja. Sebabnya punya kelakar. Situ bapa nak satu perkataan pemain cepatnya kelakar.
1: Yang namanya Sonic.
3: Ya sebenarnya. Okey. Jadi jadi kita melihat kepada apa yang berlaku di muka tu pada hari tu dan syukur alhamdulillah jerebu kita pun dah nampak langit warna biru lah. Jadi kita mengharapkan supaya ramai adik kakak kita akan datang pada malam tu dan hari-hari yang seterusnya untuk meraihkan sama-sama Sarawak Ku Sayang, program Sarawak Ku Sayang di muka tu. Jangan malam tu hold dulu nangga program dalam TV now. Apa nama TV ni? Berbisa ya. Hold dulu. Hanya ada rakaman. Lepas tu saya ada rakaman. Tu live.
1: Ada lagu Melanau malam tu ke?
3: Ada. Mesti ada. Nak boleh si ada. Patutnya jadinya mesti ada. Ada lagu Melanau, ada lagu dak. Ya pelbagai etnik kita lah. Ada lagu Cina, ibannya, dayuhnya sebagainya, insyaallah kita akan tampilkan.
1: Ya, antara kelainan ataupun highlight utama untuk malam budaya dan selain daripada tarian dan juga muzik, adakah pengunjung akan disajikan dengan elemen kebudayaan lain yang telah nyatakan tadi? Adakah termasuk juga busana tradisional dan jualan makanan warisan muka di sekitar tapak program?
3: Baru tadi.
1: Apa cerita dia?
3: Ceri di dapur pamatik kitchen, muka kitchen. Sarawak kitchen ya. Aduh, kami nang suka gila makan linut tu. Ambuyak ada. Nang ngalop kata wang, nang serup-serup juga bunyi.
1: Apa cecahnya tu?
3: Sambal mokcun. Sambal mokcun. Kayak ada umeh dan sebagainya. Ya adalah makan, ialah the beauty of Sarawak. Itu tujuan SKS tu sebenarnya. Kita di mana-mana tempat supaya wang semua melihat bahawa this the variety. Tapi bila dalam keberbagaian juga kita inklusif tu. Kita walaupun kita pelbagai tapi kita berkongsi sama budaya, berkongsi rasa kata orang. Mulai segi makanan, banyak makanan-makanan tempatan di muka kitchen dan Sarawak kitchen sebelah ya. Siapa-siapa muluang kucing yang datang situ kami-kami sida-sida yang datang jabatan-jabatan pergi saja.
1: Ada banyak produk orang muka situ Nangga.
3: Sangat banyak. Mungkin kita ngembak produk sida Australia.
1: Sigena.
3: Yang mesti orang tempatan. Jadi dalam masa juga sebenarnya tujuannya adalah untuk membuka ekonomi, laluan ekonomi kan. Supaya peniaga-peniaganya ada platform untuknya menambah pendapatan dan sebagainya lah. Dan demikian juga kalau kita lihat tadi ada soalan tentang busana sebagainya. Munak nangga busana-busana yang bukannya pelik, memang ya busana sebenarnya, tapi jarang kita tangga.
1: Antaranya
3: di malam budaya lah. Melano tu macam-macam jenis.
1: Ada lain
3: rupanya. Macam-macam. Yang kita tahu kita tangga tariannya Cemia Jana. Nya ada banyak lagi. Sebab setiap tarian tu kalau sebagai orang biasa melihat tarian Melanau macam tu, sebenarnya ini ada penceritaan. Sebab zaman-zaman dulu wujudnya budaya tu kerana ritual. wujudnya budaya tu, tarian-tarian tu kena ada satu-satu peristiwa. Mm-hmm. Ha, kadang-kadang yang nyambut orang datang, kadang-kadang yang nak ngubat orang sakit, kadang-kadang yang nak sentuk serahan kata orang kan. Mungkin kita anggap pesta-pesta kaul zaman-zaman dulu lah. Ini apa pesta bukan kerana induk-induk. Ini ada sebab. Jadi ia maksudnya. Jadi kalau kita nak menghayati siapa diri kita, siapakah kita orang Sarawak tu, kita si boleh nak tahu asal-usul bangsa kita pun saja. Macam keturunan kita. Kita itu kita boleh dipandang kita tu orang Melayu. Tapi sebenarnya nenek datuk kita dulu dia mungkin bangsa lain. Sebab bila dah berkahwin campur dan akhirnya kita jadi orang Melayu. Macam kami pun lah. Mak kami Cina Pucau. Ya itu saya madah. Bawa tak ada orang tahu. Mak saya Cina Pucau Sibu. Diangkat oleh orang Melayu. Bapak saya keturunan India. Peniaga-peniaga India datang daripada North Indian. India Utara. Dan saya jadi Melayu. Saya confused. Macam ni mak Cina, bapak India, anak jadi Melayu. Ia adalah beauty dia. Kerana perkahwinan sebenarnya kan. Dan akhirnya menjadikan kami jadi Melayu. Namun Sarawak, melalui program Sarawakku Sayang tu, bawa kita

0: tau.
1: Jadi ya, saya madah tadi, keindahan kita tu ialah dalam darah kita tu berhimpunnya kebanyakan bangsa dan etnik-etnik kita di Sarawak. Sebab ialah kita siada, kata orang, siada nak kata dua tiga dengan sida bangsa kawan-kawan kita yang lain. Sebab kita sedarah sebenarnya. Ya, saya nampak lah.
2: Dan kita berbanggalah kalau di Sarawak tu nak perpaduan memang cukup kuat.
1: Ya, perpaduan melalui seni dan budaya. Perpaduan apabila kita menghormati kebudayaan orang lain, kita menghormati seni dan adat orang lain, maka akan wujudlah perpaduan.
2: Jadi jangan lupa saksikan perpaduannya dalam konsert malam budaya.
1: Iya, insyaAllah.
2: Bagi saya 4 minit lagi.
0: Sempat minit lagi. Saya tengok ngajak Ajok Azaz sama-sama datang malam tu, Azaz.
1: Malam tu ada Nopeng. Ada Bemukun.
0: Memang terkenal di situ. Okey, Dato' selain daripada ya, apakah harapan Dato' sendirilah terhadap impak program ini kepada masyarakat di muka, Dato'?
1: Harapannya seperti mana harapan pemimpin kita yang amat berhormat, supaya kita melihat kepada program itu bukan sekadar program itu. Program itu adalah untuk kita menyatu padukan sesama kita. Kita buangkan segala-gala apa pahaman-pahaman yang kata wang nak apa sebagainya. Kita lihat kepada masa depan anak cucu cucu kita. Kalau kita gitu mesti menjaga keharmonian kita melalui ikatan seni, perpaduan seni dan budaya tadi, maka akhirnya kelak dunia hari kelak berpecahlah kita tu. Berpecah belah kelak. Kita siapat macam ya. Sebab kita tu sangat 34 etnik yang termaktub di dalam ordinan. Ini ada ratusan lagi. Ini ada ratusan sebenarnya yang si digazetkan. Kita kena jaga. Hormatilah adat dan budaya orang lain. Melalui malam budaya tu kita akan langgar.
2: Pada di muka 8 malam tu.
1: Di muka tu-nya.
2: Ya.
1: Di tempat lain ya-nya macam ya.
2: Dan akhir sekali Dato' Sufian, tadi ada cerita pasal cucu-cicit nak. Kita nak tahulah tentang
1: kita khususnya. Ada bercucu belum?
2: Dah ada cucu.
1: Dah alah.
2: Ada dua orang cucu.
1: Upa gear sensor. Okey.
2: Okey. Kita nak kaitkan dengan golongan belia dan juga remaja lah dengan mematabatkan seni dan budaya tempatan. Akhir kata daripada Dato' Sufian.
1: Jadi anak-anak muda di luar nun, tanpa nenek moyang kita, tanpa adat dan budaya kita, kita tu sebenarnya siada siapa-siapa. We are nothing without our culture and arts. So dengan inti kata, seni tu menyatu padukan kita. Seni tu adalah satu keindahan. Seni tu boleh dikongsi bersama. Tanpa bangsa kita, kita siada apa-apa. So pertahankanlah. Pertahankanlah keindahan adat dan budaya kita. Sekiranya kita orang hebat macam ni pun, jaga adat kita, jaga adab kita, jaga seni kita, jaga budaya kita, sebab kita memilikinya, bukan orang lain.
2: Dr. Sufian, sekali lagi kita menjemput orang ramai datang malam tu, silakan.
1: Tu kira diberi kesempatan jemputlah. Nyeruk. Kami ingin nak nyeruk semua sidak yang di sekitar muka tu, radius berapa kilometer ke, ratusan kilometer ke, yang berada di Sibu ke, datanglah ke muka malam tu dan hari-hari yang seterusnya. Kerana bukan selalu kita mengadakan keindahan program seperti itu. Jarang-jarang lah. Tapi bila ada malam budaya macam malam tu, penuhilah ruang kita, penuhkan tempat duduk. Mungkin si ada kerusi si cukup, padah dengan kami, kelak kami mikul kerusi di hotel mbak ke situ. Contoh tiga, kelak kami dengan patika. InsyaAllah, kata aku aja.
2: Okey, alhamdulillah kita telah bersama dengan Dr. Sufian Abin Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak, cerita tentang budaya. Tetapi kita highlightkan tentang malam budaya pada malam tu. Pukul 8 malam. Terima kasih Dr. Sulaiman. Assalamualaikum.
1: Sulaiman Pian.
2: Dato' Sufian Benyan.
1: Saya dah syaruk aku. Saya dah hal. Kena akan pakai umir.
0: Jangan lupa untuk datang ramai-ramai malam tu. Sama-sama kita memeriahkan di pentas ataupun kemah utama anak. Untuk persembahan malam budaya Sarawak.
2: Untuk ya, kita kembali bersama dengan DJ T di Sarai FM. Silakan T.
3: Baiklah, terima kasih DJ.
2: Teruskan dengan siaran kita di Sibu FM.
0: Sekali lagi Azaz, kita nak ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia doktor kerana dapat bersama dengan kita untuk temubual kita di Sarawak FM tadi. Dan mungkin belum diseru untuk program malam esok lagi.
2: Malam esok kan ada konsert rakyat lagi.
0: Ada konsert rakyat lagi.
2: Kemudian hari Ahadnya kita ada senang obik. Fun walk nak apa nama? Fun walk lah yang kostum Omada. Jadi datang kami.
0: Datang kami.
2: Jangan lupa datang ke situ lah, dataran Pensiti Raja tu. Kena

0: QR scan dulu
1: mesti pada, mesti wajib ya
0: kehadiran.
1: Bukan ajak kehadiran tapi untuk i peraduan juga.
0: I peraduan ni tak dapat kereta,
1: benar, motor suka dapat ada warna pink sampai suka.
0: Pink kan? Sama target kita dua.
1: Okey, jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami dari Studio Mini sempena program Aku Sayang peringkat bahagian muka tahun 2026. Okey, kita berhibur seketika, lepas tu kita akan kembali semula.

0: kita ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ni. Do the best, buat yang terbaik.
1: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

kata ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ni. Do the best, buat yang terbaik.

11.53 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Kita bawakan secara langsung dari studio mini sebenar program Suraku Sayang Peringkat Bahagian Muka tahun 2026 dari dataran Pin Setiaraja Muka untuk hari yang pertama hari itu. Dan sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, saya kongsikan sekali lagi jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Bagi zon 4, ikan oyak balingian, mukah dalat, sibu kenamit kapit dan juga song. Masuknya waktu solat pada zuhur 12.24 minit tengah hari, asar pukul 3.34 minit petang, maghrib pukul 6.26 minit petang, isyak pukul 7.35 minit malam dan subuh pagi esok 12 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.26 minit tengah hari, asar pukul 3.35 minit petang, maghrib pukul 6.28 minit petang, isyak pukul 7.37 minit malam dan subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seriaman, Engkelili, Lubantu, Betong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.27 minit tengah hari, asar pukul 3.35 minit petang, maghrib pukul 6.28 minit petang, isyak pukul 7.37 minit malam dan subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Baiklah, tepat pukul 12 tengah hari nanti, siaran kita bawakan dari studio mini di Mukah kita tamatkan untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk anda ikuti sekali lagi siaran kita bawakan dari studio mini sebenarnya program Suraku Sayang Peringkat Bahagian Mukah untuk hari yang kedua. Kita akan bawakan esok hari bermula pukul 9 pagi siaran di Sibu FM. Dan jangan lupa juga untuk ikuti live kita secara langsung di Facebook page Siva FM dari semasa ke semasa. InsyaAllah di sebelah petang tu kita akan bawakan lagi live kita dari studio mini. Kita bawakan dengan apa nama tadi, temubual dengan tetamu-tetamu yang kita bawakan ke studio mini. Baiklah, sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi dan jangan lupa untuk datang beramai-ramai ke program Suraku Sayang Peringkat Bahagian Muka 2026 untuk hari yang pertama tu. Sampailah hari yang ketiga kelak 4 hari bulan 2, 3 dan juga 4 Oktober 2026. Baiklah, dengan ini saya DJ Din mengundurkan diri untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pagi esok di studio mini kita di live Facebook page Sibu FM dan juga menerusi frekuensi di Sarawak, di Sibu FM. Dan juga bersama dengan rakan penyampai dari Sarawak FM, DJ Azaz pun ada, DS, DJ Sibu FM dan juga DJ Mar untuk siaran YFM esok hari. Petang tu pun adanya live di Facebook. InsyaAllah apapun, sampai jumpa lagi. Jaga diri, ya, Sibu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini ia memang banyak ya. Kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, kata kunci di situ tidak terkawal ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time ya, masa screen tu, yang mana kalau ikutkan WHO ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga yang mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut

Selamat tengah hari, bukan lain aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. 496 hari 1582 itu projek di register ba inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB udah mujur temu digagak. Kepala Sekretari Besar Perintah Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mada ketuk berkawal dengan ngalimat ungkus belanja perintah RM3.21 bilion. Tuk-tuk nang setipak ngau juluk Malaysia Madani ngau perkara reformasi pengawak perintah Malaysia di sikar mutal ke pengawak ke berkawal ngau penantang rakyat di berat ke penyiruk pengarap ngau pengeransing hati nampak pemanah atur pengawak. Sarawak netapkan boleh RM3 juta hasil hari berjual ke perengkap pengelandik jari berfestival Craft Borneo ke tahun tu. Festival tu nyerombak regata Sarawak dengan Festival Peraut Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan Mandang ke Seni Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ke tahun tu tadi hasil ke uliah berjual ianya RM2.4 juta. Ia maksud ke penerang tu bahawam pengarang berita di Kuching, lalu besai benar pengarap pemujur bahjuduk nguliah ke penyampau di mayuh bahasil tu. Festival Peraut Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah diatur hari 23, nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tu. Tidak pasuk se 80 iti Raban hari 23 bengkah menua bah serata dunia. Pengerami udah nyailak ditangkan ke regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Mengenai perkara bukai, Dato' Sri Abdul Karim madah ke curak lambang papan tanah bak padang bilun antarabangsa Kuching LTAK patut mandang ke budaya ngau pesaka menua Sarawak. Tu dikena mandang ke gaya daya budaya pendiau asal Sarawak ngagai bala temuai ke bisik datai ngagai menua tu. Yang kebuah bak lambang tanda tinadai berkawal ngau budaya pesaka menua tu patut diganti. Yang kena pasal motif tak ke curat lambang papan tanda ba LTAK nak mandang ke gaya daya pendiau asal budaya ba menua tu. Tajak pan pihak yang minta perkara tu diperhati ke dulu sebelum ngagak ubah pasal lambangnya. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka dan dikena mandang ke pemanah budaya ngau pemakai asal bangsa Melanau. Kaban Konsen Negeri Sitak Telian, Royston Valentine madah ke programnya ke seret tu dipasuk lebih kurang 50 ikut orang dagang. Pemakai bakar terbaloi ngau umai dan sekedar hari utai ting rindu kati orang ke datai ngagai pengeram itu. Kelimpah hari hasil ke digagak ngana pengelandia cari. Orang ti datai ngagai muka megak tahu datai ngagai maya bengkeh dor ti ngerinduk kati bakar muzium mini sapan ba telian ngau palan dor ngagak terbaloi ba tutus ilik. SKS bagi menua muka, berengkah saritu dipasuk 50 bengkah agensi upis perintah, upis company ngau mayuh agik ke bukai. Tunakak kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun Wasita Ampong lalu di Salin Edwin Nangga, hari seksen berita Ewas Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Tujuh mimpi Mary Camilla. Selamat tinggal di zaman yang ke YFM. Segera sejalan kita hari itu hari kedua bulan 10 2026. Kalau hari itu 2 bulan 10 2026, garap ke kita ke terus bergelang kami bawa YFM. Serta garap ke gerai-gerai magang hari itu. Lepas hari itu aku berhati ke IPU atau ke API tikas pengamai angin di Sarawak. Gaduh biru-biru. Mana tikas pengamai angin di Sarawak nak ke itu dalam lebih kurang 3 hari itu dikas pengamah angin manah magangnya di City Berita manah bagi kita ke dekat ngatur atau ke ngerja pengawak bak luar rumah atau ke ngerja pengawak atau ke aktiviti ke dekat diatur bak luar rumah. Daniel Stephen menggelanggau kita sehari itu ngelah tengah hari catat siapa juara satu ngelari 12 tengah terlebih macam pesan berat kita. Embujoy lagu Main Cowboy.

0: pergi rumah Yesus.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

ke lagu hari Magraim Jalang. Jadi itu bisa gerak hari Opia Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10. Berengkar hari pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 hari Bang Kelili, Marup Baru, Marup Hosing, Merbung, Rumai Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Awub, Pauh Langgir, Kumpeng Langgir, Nanga Kumpeng Sayat, serta Kelampu, Marup Atas, Ngau Mega Jalai Nuju Ngagai Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasah, Ngandur ke Semaknya. Jadi penangguh putus karan tu ke Tegal, pengawak nyeruri arus tali kuasa karan, Ngau pengawak tu nyangka dekat ditangguh Maya Bukai, Nyemak Sarinya Nak Manah, lalu dekat pada kebaru nangkan ketuk. Jadi penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Pemuka kita ke bisi pesan berat, ke natai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com. Serta mega ke natai ke mega ba WhatsApp 0138628422. 12:30 tengah hari itu lagi dekat macam pesan berat kita. Kalambati, terima mai hari keren di bawah.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kerana ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11.25.
3: Pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Pesan ke terubah hari Joanna anak Jiram, jadi pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tau ke dikangap boy udah nadai kena 1 bulan 10 2026, jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Lugan Entasan Beratung Ruban Rumah Mawat, kawan belayan di Dayak Serikai, kawan belayan bak Rumah Sara Nangga Dindang, kawan belayan di Gudang Marudi, Stapeng, kawan belayan di Bakung, Bekenuh, ngau kawan belayan Kebukai, Tinalian dirintai ke Dito. Jadi ni yang William anak Jiram, dekat di Singgai Saritu, 2 hari bulan 10, lalu dekat di Anjong Pegilak, 3 hari bulan 10, 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai, Ba Ming Chin Funeral, seberai Pasar Bumiko. Ianya di Miri. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon dengan Joanna 014-889-8301. Lalu isi berita pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tahu ke boy udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang di Senggait Sarito, 2 hari bulan 10 Ba Ming Chim Funeral, ianya seberai Pasar Bumi Komiri. Lalu ni yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 10 2026. Telepon ngagai Joanna nanti dekat nombor penerang ke Siliak 014-889-8301. Okay, ni pesan pemati. Lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan dari serang anak amuh, jadi pesan madah ke ngetas ulit niang gindun anak nyambar kena 3 hari bulan 10 2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seriaman, Kedang, Kampung Sabu, Langkeng Ulu ngau Ili, kawan belayan di Kalung, Tawai, Payak, Liu, Tanjung ngau kawan belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita semua dipinta datang ngagai rumah Andrew Sah Nangasan Undup Seri Aman yang nyandur ngetas oleh niang tu tadi. Lalu pesan ke sekali tu semayang 40 hari ke niang Alexan Adit. Jadi pengawas semayang 40 hari niang Alexan Adit tu tadi ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai ba rumah lot 12846 lorong 2C1C phase 2 Taman Desa Senadin Miri. Ini pesan

nyentuh 40 hari ke ni yang ti udah nadai. Jadi ke sekali tu hari tuai rumah sebi anak pawa yang dipesan madah ke ngetas ulit ni yang ucuk ya ianya ni yang Pretty Ann Pawa anak Charles Gerina kena 3/10/2026. Yang lingkungan ulit 3/10 lalu dekat di kertas 4/10 ngau jalan sembayang. Jadi pengawal kertas ulit dekat diatur baru main nombor 2E lorong 10 batu 7.5 jalan Bumi Indah di Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Limau, Raya Ulu ngau Ili, Kerangan Rian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai, kawan belayan di Rasan Bunut ngau kawan belayan kenal lah di rintai ke dito. Penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 014-605-3315 nya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu pesan sembahyang 100 hari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Sungai Majau, Sungai Paku Tunuk, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mojong, Baliah, Sungai Yong, ngau kaban belayan kebuka di Kapit, Miri, Kucing, Belaga, serta ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi, pesan tu madah ke semayang 100 hari, niang bangau batuh, kena 3/10/2026 pukul 8 malam, ba TTC Lorong 3C. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia oleh telefon ngagai Leo 019-891-6039. Okey, dah terlegit nampung baru baca pesan ke Bukai.

0: dimineața chitai. Tini vizinuri bucai. Dentu ea, bawa FM. Pegulai
1: Ok, pesan ke sekali itu. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang suma anak ranggau. Jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur. Pengawak nguan ulit dekat diatur kena 3 hari bulan 10. Lalu ulit dekat diketas 4 hari bulan 10 2026. Ba rumah ukau nangga bawai baliah kapit. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan di rumah Seriung nangga cermin Batar Rajang. Kepemelian di Rumah Puso dengan Cermin Batar Rajang. Kepemelian di Teluk Buing, Rumah Minggat dengan Bawai Bali. Rumah Filimon dengan Bawai Bali. Rumah Tuan dengan Stuli. Dengan kepemelian di Kapit serta ia kebukai tiknala disebut di itu. Nyatinya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu. Pesan ngetas ulit mega Ari Steven Gelau atau ke Ape Anak Balang. Jadi pesan pada ke ngetas ulit ni yang tua rumah Balang Anak Jatan kena 3 hari bulan 10 2026. Kaban melayan di pintak datang agar rumah Balang Sungai Sawak Awiak Seratuak. Lalu kaban melayan ke ningap santu di pintak datang dengan gendor ke disebutnya tadi. Okay, nyap pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke bukan moga kita boleh ngetai ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com serta moga pesan ulih di ngetai ke ba WhatsApp 0138628422. Kita dekat ingat ke semua lagu ke mujur masuk ngagar-ngagar final ACSJ ke 9 baca atas apa juara kita ke minggu tu.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Jenia lagu hari Angas, lagu ke The Break nama Merampau. Okey, pukul 1 tu lagi, pukul 1 dengan hari ke, aku dekat main kita ingat ke semua lagu ke Mujur masuk berenggak final ACSJ ke-9 ke dekat diatur pergilah 3 bulan 10 2026 di Betung. Okey, kita dekat ingat ke semua lagu ya ke Mujur masuk dengan renggak final 12 lagu semua ya, serta info ke Madu Baru berkawal dengan final ACSJ ke-9. Dan sebenarnya dengar ke ID merindang kita semua, utai orang.

0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh, laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Jatuh sempat juara,
3: aku

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ.

0: sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, DC Haas carta sahabat juara kena berkawan dengan ACSJ final ya. Barangkat ke-9 kedekat dia tu bab Dewan Tan Sri Kaloningkan Betuang Pergila. Okey, datai 8 tiket segit nadai dijual free seat. Anang gak duduk ke bak nur artis tau ke bak nur bak penyokong finalis bisi kerusi tidak sedia ke ngagai kita ke bisi mendak tang ya ke bisi udah di ungkup ke nur duduknya tadi anang dah datai saya ke kerusi diungkup ke kita nya tadi nadai nur orang duduk laban mayu aga orang nya tadi udah diungkup ke nur duduknya tadi nak datai laban genang kena percuma aja nak merugi nak datai ko okey anang dah tahu ke lebih lagi kita bana penyokong enggak mega bana artis ya ke BC yang di kangau ke ba red carpet. Okey, ACSJ final ke 9 12 lagu deka berpikir berebut ke juara ke 9 berebut ke juara BC mega sekedar agi anugerah bukai ke deka BC diberi ngagai finalis ACSJ ke 9. Kita ninggal ke dulu lagu ke di tengkebang Frankie Man, Tion Gaulekaya, penanyi Wat Rock, lagu Terabai.

0: Safa kedekat Maipulai trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: Kemaya hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, jadi nyak tiga lagu yang kau dah didengar ke kita, ianya lagu ke Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9, lagu ke Terubah tadi Terabai, udah nyak tadi lagu Ari Donny Lang. Nah udah aku lengkap dion ngelengkap di tengkebang penanyi nyempo ianya Donny Lang, serta lagu ke baru dah didengar ke kita Singkang Ari Dayana Sini leka Adris Kamijan dengan megat tion di tengkebang Adris Kamijan Ngaudin Aladin. Okey, sebentar terus ke nyebut berkau ngau info ACSJ ke 9 renggan final tu gerai hari upi Sarawak Energy mada kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 bulan 10, berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 hari bang kelili maruh-baruh maruh housing merbung rumah kulir Bukung, Kandis, Danau, Nangga Awup, Pawah Langgir, Kumpang Langgir, Nangga Kumpang, Sayat, Kelampu, Marup, Maru Atas, sepanjang jalan menuju Ngagai, Mario Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seraman, Empelam, Kampung Pengasih, Ngandur Kebukai Semaknya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan, ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu nyangka dekat ditangguh ke maya ke bukai entiknya mak sarinya anak mana lalu dekat daripada kebaru nangkan ke tu ilak penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 1300-883-111. Ok, nyak gerah ungkup kita semua. Ok, kita nyebut berkawal ngau ACSJ ke 9 renggan final tu mayuh kategori kemenaria dipikir ke tahun tu. Jadi kategori ya ianya finalis ACSJ di Pemadu Sporting. Leka lagu pemadu mana finalis popular atau ke finalis pemadu di Kerindu, persembahan terbaik, vokal terbaik, kategori baru Siti Agi ianya lagu ACSJ pemandu terbilang. Ngau mega nombor 2, okay, nombor 2 ke? Nombor 3, nombor 2 ngau juara. Jadi mayu kebenaran kategori di bisa dipikir ke ba final ACSJ ke 9 tahun tu. Jadi tahun ni ialah kita nak nemu mayu kena dan tahun tu mayu dipikir ke ba ACSJ renggan final. Okey, lagi tinggal ke lagu di Mujur masuk ngagar-ngagar final ACSJ ke 9 ke sekali tu kita dekat dengar ke lagu Ari Band. Nyebut berkawal dengan band, kita bisi dua band di Mujur nyingkang ngagar-ngagar final. Okey, Siti nya tadi band ya ke udah lama, Siti nya tadi band ya ke lama mega. Okey, kita dengar ke lagu Ari Masterpiece menyadi leka ngatiun depan.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, tiga lagi lagu ke sudah didengar ke kita, lagu ke masuk final atau ke finalist AC SJ ke 9. Okey, lagu ke sudah dengar kita tadi, lagu Nada Agi Pengrindu Ika Saiful Tion Ngau Leka Ditengkebang Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang serta Daya Bintang Ari Mawat Tion Ngau Leka Ditengkebang Maxwell Franklin Sarannya meh sekedar hari lagu ia ke bisa masuk final semua dekat dengar kita batu sun AC SJ edisi khas final ACSJ ke 9 tu udah terlagi kita dekat ninga lagu-lagu kebukai ke mujur nyingkang agar-agar final ke atau ke lagu ke dekat berpekit pergila pergila awak pergila 13/10/2026 tetap ke hari bulan ya. Ok, jadi pihak megah ACSJ ke 9 mayuh mega nerima sponsor atau ke mayuh mega orang mantu ngemujur ke program tu. Kita berterima kasih ngagai Nancy, Chris, Dennis and A Girl Like Us Collection. Dimega mantu ngemujur ke program tu. Ia kebukai mega Yahoo School of Skills, Pusat Memandu Betung, Kinakara Agrofarm, Sarawak Water Sendirian Berhad, MO Couture, Akib Muam, Connie Bridal Hair and Beauty Saloon, serta mega Rakan Strategik Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Padum ngau megak Medan Hotel. Okey, jadi bisa megak pemesai-pemesai bukai ya ke mantu ngemujur ke final ACSJ ke 9 ke sekali tu yang sebedau madah ke pemesai ya ke bisa mantu ngemujur ke program tu kita sekali lagi dekat ningal ke lagu di nyingkang atau ke dekat berpikir buat Dewan Tan Sri Kanun ningkan betul pagilah 13.10 ianya final ACSJ kita ningal ke Jonas Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedengar ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carkas Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, tiga lagi lagu ke udah didengar kita. Lagu ke dekat Bukit Ba, final SCSJ ke 9 pergila Ba. Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalul meningkan ke dekat Berengkah Lemai. Kita ke data itu mu, kita meda, kita boleh meda red carpet, kalau red carpet dekat Berengkah Lemai yang di malamnya dekat Berengkah final ya. Okey, kita ke jauh Ani Rao, kami ke mai ke kita live Ba Facebook YFM Iban, serta moga kita moga boleh ninga ke live Ba YFM. Okey, jadi hanya berkawal ngau kita ke boleh ninga atau ke kita ke dekat mendaknya tadi boleh datang dengan gai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan, serta kita ke nak boleh mendak oleh mendak Ba Facebook ngau moga ninga Ba Radio YFM. Okey, YFM moga berterima kasih ya ngagai penau utama Anugerah Carta Sapa Juara ya Bohmat Dato' Amar Douglas Ugambas, ianya sampai Premier Sarawak Menteri Karawang Ngau Ekonomi Kedua, Menteri Infrastruktur Ngau Pemansel Penyangkai Kapal Sarawak Kemegat Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban. Pemesai Bukai Kabisi Mantuk ianya Yang Bohamad Datuk Senodan Lawan sampai Menteri Dagangan Temuai Ngau Seni Pemerintah Sarawak Yang Bohamad Tuan Roy Roy Angau Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lobuak Antu serta mega ia ke bukainya tadi. Lalu pihak mega ACSJ ke 9 ke sekali itu berterima kasih mega ngagai jawatan kuasa ia ke Bisi Mantu yang kawum Dato' Richard Maika Bonawas, Residen Bagi Menua Betuang Tuan Laga Kuih Pegawai Daerah Betuang Encik Denny Lim Pegawai Tinguasa Pejabat Daerah Kecil Sepawah ngau PDK Sepawah ia akan menggaknya diurus setia bersama. Pihak menggak Puan Roslin Mahpun Sabai, Setiausaha Politik Ngagai Premier Sarawak, Encik Lister Clement, Setiausaha Majlis Daerah Betuang, PDRM Betuang, JKR Betuang, Opis Penerang Betuang, Opis Pengerai Betuang, Pusat Himat N37 Bukit Saban, APM, Rela Betuang, SCB Betuang, ngau menggak media ke bukai, ngau UKAS TV, Suara Sarawak, ngau media bukai, ia ke bising ngau ngelaku serta mega share berita berkawan ngau final SCSJ ke 9. Okey, jadi kita ke sekali itu lagi dekat terus ninga ke lagu ya ke dekat berpengkit ba SCSJ ke 9 pergilah ke sekali itu aku Kailodon Winnie Albert.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Banggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, aku ke lulung tadi ke baru udah didengar ke kita lagu Ariwini Albert Leka di Tengkebang Ampan Lebat serta Tiun Jimmy Pelikat. Baru-baru amat didengar ke kita tadi megak Peraumit Dara Helena. Lagunya Tiun Ngau Leka di Tengkebang Monica Allen ke megak dekat berpikir bak final ACSJ ke-9 pagilah. Dinindo diatur bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalung Ningkan Betong. Okey, Betong. Okey, ngarau ke kita boleh ndor meh, boleh do diau. Serta megak do diau nya Siti, penduduk megak patut megak diperbuat ke kita datai tumuh, ngambilkan nanti kita datai tumuh boleh penduduk ke mana meh ndor kita nya tadi meda orang tampak magang dak dilindung pala orang. Nanti kita nya tadi bisik kerusi baru meh atau meh datai mai kerusi ke Dreampo oleh meh duduk ba TCTC dewannya, duduk ba ndor ya ke bisik puang nya tadi. Okey, tang tentu ke ndor nya tadi dikemendar ke namanya tadi Raban Tim Kuasa dia meh baka polis ngau mega rela. Okey, kita ke nauliah datang mendak, kita ke jauh Anang Irau, kami dekat mic kita live ba Facebook YFM Iban serta mega live ba radio YFM Iban. Okey, Siti lagi lagu ke bedau dinga kita ya ke dekat berpikir pagila ba final ACSJ ke-9 mega ngunjung ke edisi khas carta siapa juara berkawa ngau ACSJ ke-9. Kita ninggalkan lagu ti di Tengkebang. Dia sendiri cabut ngau Metius Mambang Tiun ngau dekaya. Lagu tu penanyi tau ke band Tanah Berenyang, lagu tip bernama Arisa.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, lagu Ray Lazarus Mabu apa Grindo. Okay, program besar ya ke bisa megah diatur hujung minggu tu ke diatur di muka Sarawak ku sayang tau ke SKS dia.

0: lagu Retua di Sarawak FM. Jangan lupa dengarkan Ritma Muzik Retro Terbaik 2 petang hingga ke 6 petang.
1: Ritma Muzik Retro Terbaik.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang Maya orang ngagak diri, nggak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena Maya. Padah dulu ngagak kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, segi lembak kan lagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, Maya.

Bagi mereka tu aja kita bergulai bersembang dengan tengah hari 2010-2026 Nyurut Kediri. Dengar ke kita anggap lagu isi lekin nak ibuah. Selamat tengah hari. Selamat merarau. Nanti kita bisa merarau metu. Selamat tengah hari.

anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Okey, hari Alex Wan merampau. Ya, lagu dikenang pun ke awak rentak ngali hari di YFM ke Sarito Peninga. Terima kasih ngagai Daniel Steven ke baru dah pukul lengok kita. Kenyal repokol 12 tengah hari tadi ya. Jadi nampung awak kita ke ngali hari itu kita bergulai dengan awakku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Okey, pukul 3.15 minit lemai itu lagi peninggal. Kita ke dekat ngagai studio mini YFM Sibu. Berserimai dengan program Sarawakku Sayang di Bagi Benua Muka. Ninga ke randau pengeluar program kita DJ Mar ngau meka DJ Desman ngau siko temuai ke bisik di Kangau ngagai studio mini YFM di Sibu. Okey, udah tu lagi aku ngangau ke seduaya merindang kita dulu ngau lagu Aria Berangka Jarup tu ya, bisik ungkup diri.

0: berangkat carup nyadi kita ke studio mini YFM di Sibu ke ngali hari tau pelabak aku dah nganti kaban kita Mar ngomong ke Desmond sama ngali hari Mar Desmond
1: sama ngali hari Sam
2: berita Sam
0: berita cukup mana tau mon berita seduai dah.
1: Mana berita
2: Sam. Apakah hari kami di tu? Mana berita kami doa itu Sam? Muka destinasi kita ke 8 dalam program Sarawak Ku Sayang untuk tahun 2026.
0: Ya, harap ke hari kita nyangkong meh 3 hari program kita itu di atur ne.
2: Tai tidak sepi
1: kita. Nyangkong tu Sam. Cukup nyangkong. Mana hari?
0: Nyangkong pihak muka ngau pemakai ke bisi disedia ke dia neh Mar. Macam-macam pelabak ko.
1: Macam ya. Sam mentek ka dirintai ke tu kira ke nengok ke. Adik ngau bala peninga kita balua dia meh. Tadi udah ga kami sebuat pemakai linut si udah nguji ke ikan asam cicah air asam ko yo.
2: Selama maga Sam. Ya ku tu semina merati ka ja. Hari tu tadi di mari kita nang sampai kunyap-kunyap ya.
0: Nya nambahnya lah neh Mar.
1: Nada ngawaknya. Laban munyi ko cakuk ke bisi dipansut ke ketuai CEO hari majlis seni pagi tu tadi deh. Yang berbahagia Dr. Sofian yang madah ke nyak meh gaya nama tu adat budaya kita.
0: Budaya kita.
1: Budaya kita. Kita nyepek pemakai asal
0: ba siti siti
2: menua
0: betul
2: ba siti siti menua ya siti mega utai kena sampai ke kita kita itu bela buju berjalan ke pengawak berjalan ke kapit bisi menu yang pu berjalan ke serikai bisi menu yang pu ya. Di muka di tok pun mayuh menu kala-kala ada sepik kita
0: menu yang pu bari ke terubah tu deh mun mar bekeni ke orang bisi udah mayuh datai pelabak ko
2: di muka nak ke depeda nak ke pukul berapa dah tahu 3:17 lemai tu nak pemayuh ya orang kedatai tu Sam kan kita sama nemu lawan dia tu lagi hari orang gawa hari bekerja tu
0: aman
2: pemana kita ke meda orang tu mayuh mat datai malam tu lagi ya malam budaya apa malam
1: malam budaya. Datang saja pihak Sam laban nite ke info ke bisik diterima atau info ke bendar. Hari endur ya ke becik pengerai dia bisik lebih kurang 2000 iko dah becik Sam.
0: Mayuahnya dah.
1: Mayuah banyak dia udah 2000 iko. Okey Sam. Okey kak berandau mede tan saja pihak laban temuai kita itu udah bermua tu. Udah ngantik pelabak ku badau kesal. Ke bendar ya tua ya ngambil ya muai kesal ya duduk bermua tua tu ne mon.
0: Jadi kira aku nyerah ngakai seduai Mar ngau mun terus ngau nama tu ngau temuai kita meh ke ngali hari tu
1: terima kasih terima kasih Sam jadi sebedau tua nurus ke nyak nemun ngambil ke bala peninga kita nemu kelimpah hari uliah didinga kita ba YFM di Kuching jam ke dia tu kita uliah meda live kami hari Facebook Sibu FM tau tak mak dia tu meda kami ba live Facebook kita ni mon jadi mai nuan berkelala ngau temuai tu mon
2: okey jadi temuai ke datai ba gagai mini atau ke studio mini kita bakal ke sari tu ya
1: ba
2: hari ke terubah meliti tu tadi tajap kita tu dah berapa hari dah ditu okey 2000 bulan nyentuh agak 4000 bulan kalau kita ditu ngatur pengerami program Sarawak Ku Sayang dibagi menu muka ditu. Okey, jadi kita dekat berkelala dulu ke temuai kita. Jadi ngelalu ke perantai nuan ngagai studio mini kita di tu Encik Dennis nak meringai ya. Ianya pegawai pemasaran serta mega jadi student affair College Laila Taib. Cuba datai ngagai studio mini kita di tu. Dekat nanya mega hari ni asal tu nuan tu Encik Dennis.
3: Okey, aku nang hari Sibu, hari menyan Sibu.
1: Orang Kenawi atau?
3: Ya, orang Kenawi.
1: Okey. Nama berita tu sari tu tuan.
3: Cukup mana? Ada nanggung apa semua lah. Okay. Kau sari tu nang gerai ni kurang.
1: Gerai syukur puji Tuhan lah.
3: Puji Tuhan.
1: Boleh datai di tau sama begulai kami di tau.
2: Sebenarnya nanya nuan Silik agik tu kira ya bapa, hari berapa dah datang ada mukah di tu kini mula aku, berkampung di tu korang.
3: Sari tu aku pulang hari berantai tadi dekat pulau baru lagi lah. Tapi mesti tim aku beritahu lah dua ikut suaya hanya Miss Amira dengan Miss Lydia lah mesti beritahu babut pendidikan
1: babut pendidikan eh. Jadi ngambil ke ranau tu lon ne okay. Ngambil ke bala kita di luar kemudian kita sebuat sari tu nemu tentang College Leila Taib tu di Sibu tu ne ulian nuan berkongsi ke lebih lagi ngenang College Leila Taib tu ngau nama kini bidai hari institusi pelajar kebuka itu.
3: Okey. Nuju semua bala peningat ke terubah ya ni atau keninga nama College Leila Taib atau ke KLT tu. College kami tu Basibu, Siti College Sarawak. Ini Basibu aja lah College Leila Taib. Jadi semua kita bersih dengar bermuka tu bisa College Leila Taib yang ukai anda kami yang anda UTS. Ya sama ngenak nama Kolej Leila Taib kak. And then kolej tu ditubuh ke bat tahun 1997. Lama dah tu. Nyuka semak 30 tahun dah ya beroperasi sebagai pengajar institusi pengajian tinggi. Jadi KLT tu megak sitik panam belajar hari baru perintah negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak lah. So bida kami di institusi bukai kami bisinya merik bantu ngagai pelajar tidak belajar ngerti kas ke lebih tinggi lah bantu tu seminar ungkup anak Sarawak aja.
2: Bisa bantu nah.
1: Kira ke ia ke bisik disebut premier kita
3: betul
1: bantu ngagai bala anak Sarawak ke dekat belajar atau ke nampak pelajar tu ni tuan.
2: Lalu mayu pelabak aku bala pendengar aku megak tadi tuan terkenyit lah okay. Tau ke agit nak tu nemu ikak. KLT tu bisi merik bantu sekolah. Jadi tok mah tai ke patut de terang kenuan tu. Tuan. Jadi boleh nerang ke tunggau silik lagi.
3: Okey. Ba KLT kami bisi merik dua itik bantu sekolah ianya beasiswa ngah berseri. Okey, kedua-dua bantu tu sama-sama sponsor sidak ya ngah yuran pengajian sekaligus ngah tempat tinggal sidak ya lah ke asrama ni ya. Lepas ya nemiak tu nemiak ke layak bantu boleh bantu tu dekat belajar ngah nadai berbayar tau ke free. Lapan yuran sekolah ngah yuran asrama sidak ya dekat ditanggung kami tau ke disponsor kami lah. Jadi bantu tu bisa berbeza tau ke nak sama antara dua tu ianya syarat sidak yang mulia ketu bagi biasiswa kami dekat meda hari keputusan persa sidak ya. Apakah persa SPM sidak ya ni mesti kami bisa 3A baru kami merik sidak ya biasiswa. 3A nya nama-nama subjek nak kisah apa-apa subjek asal 3A 100% ditanggung oleh kami. Nada berbayar sidak ya.
1: Ditanggung perintah Sarawak
3: banyak. Betul. Lepasnya bantuan kami keduanya berseri KLT. Berseri KLT tu kami dekat mendap penatai pemisai. Apa yang ngau inai sidak ya. Nanti sidak yang ada kategori B40, sidak yang dekat belajar ngau percuma mega. Untuk berseri tu 3 kredit ajak SPM. Nak ngira nama-nama subjek. Asal yang 3 kredit ya boleh belajar ngau narai berbayar. Nanti keluarga yang ada B40 nanti yang M40 50% ditanggung lah.
1: Kira kak agak uliah mana lapan kita yang merangsang bala biar anak kita nyambung belajar tu ni tuan. Jadi nama kini program atau ke kursus ke bisik bah College Leila Taib tu tuan.
3: Okey, bah KLT kami bisa nyedia ke 10 itik program ianya 8 itik program diploma lalu 2 itik program sijil. Semua program tu TBC Bakulia Selatan Taib tu antara program tik berguna benar ke pemansang menua kita datuk lah. Okey, kami biasa program ukur bahan, quantity surveying, perakaunan, architecture, interior architecture, construction management, lalu entik kejururawatan engineering ke kita ni. Kami biasa duit program ini civil engineering, electrical and electronic engineering lah. Untuk program CJ kami duit ini certificate business study, certificate in electrical and electronic engineering. So ngagai nemiak kekurang kredit tarina bakal sida kurang 3 kredit boleh sama dengan kami megak masuk ngagai kami pun program sijil pun ada berbayar dia sida dalam kategori B40. Jadi bakal main nemiak tarina ya pas yang pu matematik tapi nak kredit dan kan jadi engineering boleh belajar dengan kami. Jadi matematik ya pas. Boleh jadi engineer ke orang deh.
1: Kira ke merek peluang baru ngagai sidak ya ne. Cukup mana tu ne mon?
2: Ya. Jadi ya bayuh program ke di komisi bak KLT tu. Jadi semua orang akan nemu bala peningah kepada DJ Mark akan nemu ya. Ni bagi program yang ke pemandu yang popular. Okey, dia maka mayuh nembiak. Ngambil kos.
3: Okey, hari 10 itu program TBC berkelti, program ti ngemuan mayuh nembiak yang diploma in seni bina lah. Seni bina dalaman, interior architecture, laban mayuh nembiak kita tu yang nang landi ngelukis. Nang landi menghias kurang deh. Laban lagi pun nanti bahagiannya kan mayuh kita ada baka wedding planner nak letak mayuh perumahan-perumahan baru yang berguna ke sidak ya. Jadi nembiak kita landi ngelukis tadi sidak yang nak mayuh peluang. Lagi pun permintaan kelayakannya memang sedang untuk sedang masuk. Okay. Which is nak mendapat mitiak sidak ya lah. Okay. And then kedua ini diploma in ukur bahan, diploma in quantity surveying lah. Maka kita nemu nak Premier Sarawak kita pun bisa mengumumkan bahawa quantity surveying itu sangat diperlukan bagi menua Sarawak. Jadi nembiak datuk sidak yang belum maklumat untuk mendapatkan dek program. Lebih lagi itu percuma. Siapa kat Amerik ni so nama kebuan perumahan yang tadi lah peluang pekerjaannya pengudah sidak yang habis belajar bagi kami yang luas.
1: Cukup manehnya tadi ni tuan udah agak belajar ngambil pelajar ya ke besai me peluang mayu peluang berluar udah nyana ada berbayar laban kita dibantu perintah menua kita. Belajar ke berendur ya kena ya udah lama tu tadi 30 tahun tu tentu ya mayu pernah lebah ne mon
2: tentu ya
3: jadi bakal itu nak ukat bekang kami tu KLT ukat semina mari pendidikan ukat mari pengajian sidak percuma. Yayasan Sarawak pun mereka sidak ya bantu. Bahkan dari segi laptop sidak ya, book voucher, duit saku pun diberi oleh Yayasan Sarawak. So detok nadai kebuah atau kedalih hari bala pinai dengan nganjuan anak sidak sekolah nangi kena dia mereka nyedia ke pekakas lah. Kerasa ke kena sidak ya belajar. Lepas semuanya sudah disedia oleh perintah. Datang mai tubuh aja sidak ya belajar.
1: Mai tubuh. Agi tambah mega nyoba menua kita pun tuan. Bapak menua kita pun muka aku bersibu. Nanti semak ya hari kucing hari miri pan mesak ke penyawahnya.
3: Ya. Dia tahu nak nanti kita ke perak kami ni. Paling mayuh datang dengan kami sanggup nurun hari miri. Sanggup nurun hari kucing ke sibu.
1: Ya aku tu nyebut menua ke, kira ke Jawa atau hari Limbang. Menua betul, kita di Sarawak atau ke Jawa. Betul. Jadi kepenudi benar tu nah tuan nanti bakal berkeni cara nanti sidak dulu dia bisik minat meto kemaya sida bala raban nebia to tadi uliah minta nyambung belajar ba sekolah college lela taib to tau ke KLT to nah.
3: Okey, kami bisa muka tau ke ngagak dua intake setahun nya bulan 6 ngau bulan 10 lah. Jadi bakal ke minggu to pergilah ngau lusak kami bisa pengagak pendaftaran. So ngagak kena sempat mohon tak kena sempat ke apa namanya ngisi semua form tak datang yang ke college lah which is daftar terus lah untuk intake kami penuli tahun tu. So maka sidak kak masuk lagi tapi kak perlu nganti tahun dudi lah bulan 6 tahun dudi. So maka orang muka tu meminat tahu ngagai boot pendidikan MITD pun boot ngigak tim kami badia bisa tim kami deh atau ke agi sempat asai kun di sida yang ngelawak kami mempu website nya www.kelty.edu.my atau ke WhatsApp ngagen rumah kami 0163809818 atau ke batalai paun ngagen kami balumu 0843111888 atau ke ngelawak media sosial kami. Lagi senang. Gigak lumur kami berdia, bah Facebook kami bisa, Instagram kami bisa, TikTok kami bisa, YouTube kami pun bisa.
1: Bisa macam-macam.
3: Sempat gig nanti ka belajar dengan kami untuk tahun-tahun lah ngagai nembe ke bisa ninga bakal ke lemai to de.
1: Ngagai bala painai.
3: Betul.
1: Umur sida yang tadi nyo pulai ke kian baru ke to? Umur sida ya nada tata.
3: Baka sida tik ka boleh program bantuan kami tu tadi, sida mesti berumur 25 tahun ke bawah. Nanti ya lebih dari 25 tahun anggi ulih belajar badia sampai 30 tahun tak ada boleh bantuk lah. Nanti bakal kami nya piti-piti yang ulih lah utakenya. ada nanggua lah.
1: Amat. Cukup mana atau ne mohon tangnya merandau kita itu. Kira ke nyo ngelansang-lansang pi aja tang entik ka nemu lebih lagi tau ngiga Tuan Dennis Meringai ari College Lela Taib. Tau ke dia tu kita benar ba program Sarawak Ku Sayang di muka. Tau ngiga balaya dia kita tau nanya lebih lagi.
2: Mulai ba booth predikat tu.
3: Betul.
2: Apa pavilion?
3: Ba pavilion.
1: Sarawak Pavilion and Services.
2: Oh. Ya, terima kasih tuan, again tuan.
3: Ya, terima kasih mengganggu guys Seruai dalam beri peluang beri kilometer sekali lagi berkongsi ke penemu berkata lah ngambil ke ngagai sila ke nangkak sama belajar nangi ke belanja semua ni ya. Detok ni pun nangi.
1: Oh.
3: Ambil diploma free, ilak degree pun free.
1: Ya.
3: Nah, ada utai berbayar lagi.
1: Antai bakal tu.

0: Okay, terima kasih Nyak Nakara. Now kita bergulai dengan Encik Dennis Meringai dari College Lela Taib Tomon dengan Bala Peninga Siko dari Nyak Pegawai Pemasaran ia ke Mega Student Affair atau ke ia ke berarti ke Bala Bala Nambia College Lela Taib ke lemai tu. Au. Jadi Sam ngapa kabar peninga kita beluar din sebedau kira ke nutup randau ke ari studio mini kita di tu berkunci ke ngau ngelansak metau kira ke berkunci ke ngau ngelansak program kita ke dekat diatur sari tu lemai tu ngamega ke dekat diatur pergilah ngau ngelansak na Sam.
1: Okey. Au.
2: Mar padah tadi tu Sam
1: cross terus eh. Au. Nanti ngau Mar. Au. Au.
0: Jadi Sam pagi tadi nanti bisa ni ngan bisa ke berandau bergulai ngomin biar mega ngau imelda pagi tadi ngenal program kita sehari tu. Jadi lemai tu dia dekat diatur pengawak nyuak ke pingat setia ngakai bala raban orang ke dekat bulia pingat setia nya lebih kurang nitiah ke penerang ke bisa diterima 100 lebih ke bisik dekat remak Tok Sam. Lalu muak ke lemai lagi bisik makai bergulai ngau haraban ketuai KMKK kita ina. Dia nyak duit pengawak ke dekat diatur muak ke lemai tu lalu muak ke malam tu dekat diatur pelabak aku kita lama nan ingat nyawa Desmond nyak aku mai ya bergulai kita ukan lama nan ingat Desmond pia ya laban ia nyu dah berjakom Melayu tu tak agak landi SM dengan dia jako iban eh
1: agak landi aku mai ko ya belagu tadi Amar aku mai ko tak belagu malam tu
2: baiklah untuk anda semua.
0: Ya, ni
2: kan dia malam tu. Malam tu nya malam budaya Sarawak ke, dekat diatur di palan kita ngatu ngadu ke Sarawak tu mah pada dataran Pehin Setia Raja Mukah 2010 tentu ya sari tu malam tu pukul 8 malam. Ya. Malam budaya Sarawak tu dekat gemai guys semua bala mayuh ke datai malam tu lagi. Rindang kau Ricky Anderson ya. Nizam, Haris, okay, Sazia, Mariani, yang mungkin kita bisa artis bukai Kenal Libau pemisi engkau, bala sida hari kata sida hari Mukah tu saya, Mukah Basker pemisi, okay, DJ Ajri pemisi itu, DJ Sonic mega pemisi. Jadi itu bab seman kebudayaan tu kita dekat meda tanda sida hari Sarawak Harmoni. Warisan etnik ngau baga begendang serta bertanda. Jadi kan malam tu biasa nopeng ngau bemukun tidak salah.
0: Nopeng nyatanya meh. Nemu dan SM.
1: Nemu bemukun banyak tadi mana?
0: Bemukun berjampa meh.
1: Bemukun berjampa banyak ne.
0: Nopeng kau sidak jakok sidak di tu. Ya sekedar hari pengawak kita ke malam tu tang dia tu pukul 3:30 sudah tutup. Nama tu register di rempung kau i peraduan hukum ia sari tau sari tau ya laban nak lama dah ge sida ada dekat cabut baru tiket bernasib i okay, tiket bernasib tau nyabut baru siapa ke dekat nerima prize i peraduan hukum ia sari tau
2: 85 prize
0: ya 85 prize pergilah ge bisa baru lagi udah sida nyabut lagi kita tahu berengkah register baru hukum pergilah tayangan ya keempat hari bulan hari ya ke penudi Indo nutup program Sarawak ku sayang di Mukah di tu. Nama tak ke bisik pada dia.
2: Ke nanti-nanti kita 4 hari bulan. Okey, Siti temannya hari bulan ke anang sikit tadi nanti bala mayu lah.
1: Ya.
2: Kalau ya bunyi korang tu tadi Sam. Okey. Mansang puang. Pulai rigang.
0: Pulai ngelenti. Okey ngelenti. Pulai sampai mai.
1: Mansang puang.
2: Kini mai motosikal nasional. Sebab kini mai dua itu lagi e-bike. Tak nemu bagi tai siapa ya. Tapi 4 hari bulan. Okey, tahu ingat ke hari bulan tu. Siapa bagi sedak ngemai tu ilah mungkin kita meda.
1: Ya. Aman.
0: Okey, Sam. Nak kita bergulai.
1: Ya.
0: Ba ari studio mini kita di mukah dito.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih Sam. Ya. Yo bala peningah kita.
2: Terima kasih Sam. Terima kasih bala peningah.
1: Ya, selamat berjalan ke pengawal.

0: guest doa.
1: Okey, sama berjalan dengan Mawak Sam.
0: Yang tadi ranau kita berkulai dengan DJ Mar, dengan DJ Desmond. Hari studio mini YFM Sibu berserima dengan program Sarawakku Sayang. Bagi benua buka ya, ke udah berengkah diatur Sarito nyentuk kari Minggu Tau Ila. Jadi pihak mereka ranau berkulai dengan hari mini studio mereka dekat diatur ya, nyentuk ke hari Minggu Tau Ila.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Hari Tanah Berenyang Penyang, setiari lagu ke dekat berpikir bak malam anugerah carta siapa juara ke 9 malam pergila peninga. Anak nak ingat ya, bak Dewan Tan Sri Steven Kaluning kan di Betuang. Lalu pihak mereka program tu ditabur ke terus hari Radio YFM. Gau mereka live hari Facebook YFM Iban. Harap ke kita ke semak andur bala nungatur tu tahu datai berbala mayu sama-sama nyukung bala finalis ke dekat berpekit malam pergila ya. Dapat malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9. Tinggal sari dagi andur bala finalis kita ngomong ke bala kru kita ke nyedia ke diri. Kita sama ngarap ke malam anugerah carta siapa juara tu mujur diatur. Lalu pihak muka kita ke nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke 9. Okey, jadi bakal selama muka jam kedua awak rentak ngali hari. Hari lima ya, kita bisi program Raja Joget udah tu lagi. Jadi berdau kita bergulai bahawa program Raja Joget berperindahan dulu ngau sekedar hari lagu megak atau lagu hari Reza Reho Kerapa Babas Mali.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

lagu joget dari Steven Kanang. Joget pengerindu hati. Kena mungkal program Raja Joget kita ke lemai tau. Ninting lemai hari lima ya. Kita sama nemu penyanyi Steven Kanang bisi merindang kita malam pergila malam anugerah carta sapa juara ke sembilan. Okey, terima kasih kita ke mendiang ke YFM begulai bawa program Raja Joget nyentuk ke pukul 5 lemai itu lagi ya. Perindang ngau lagu-lagu joget kita dalam kandang sejam tu. Okey, nyedi lagu kita ke sekali tu aku merindang kita ngau lagu dari Andrew Bonnie James berpadu nyawa ngau Linda joget bertimbal pantun. Lalu nangkan kenyal lagi dari Kate Jelema joget buah peria. Ngau Siti lagu joget bidayuh ya. Inya joget seribu kali sayang. Aria Uden kan. Okey, aram sama berperindang bawa program Raja Joget kita. Eh.

Asia Joget. Pukul 4 lemai, hingga ke pukul 5 lemai.

dari Wooden Gun Joget Seribu Kali Sayang, lagu Bidayuh, ke dipilih apa program Raja Joget kita ke lama itu di YPM. Merinang kita ke agi mendiang ke program Raja Joget kita. Angka benung hirup lemai jam ke dia tahu. Lalu pihak muka kita ke angka berjalai sebelah luar. Lebih lagi nguluk pengerami ke benung diatur jam ke dia tahu. Jadi anang tak berjimat ya. Lebih kita ke berbaik kutai ke berkah. Angka biak sandiak kita. Angka muka barang berkah ke bukai. Kita sama nemu ya. Bawa palan mensia mayu lah. Atau ke bawa tugung orang mayu lah. Kadang kita yang tadi anda berasai lebih orang ke nak mana hati yang tadi dekat mencuri utai kita ya. Okey, lebih ke di randau ba studio mini konti RTM ba palan program Sarawakku sayang di bagi menua muka sehari itu tadi. Madah ke Kepala Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias madah ke 62 ikut pemesai ngau raban polis diraja Malaysia di Anjung Kawak ba palan pengerami itu ke diatur tu dikena nentu ke pengelikun mensia mayu ke datai ngulo pengerami itu ngau meka bala pemesai ya ke bisi datai meka ngagai pengerami program Sarawakku sayang bagi menua buka. Okey, hanya di sama berjimat meh kita ke angka mai utai ke berka mai duit kini ba biar sandiak kita harap ke di perhati ngau mana ngai ke rindang meda pengawak ke diatur orang hanya nak ingat ke barang berga ke di baik kita pihak muka kita ke berbaik kan nak miat muka ya anang kelalu rindang ngai ke anak mir kita nak temu tunggak lagi tersah dah ya. Okey, jadi okay, terus merindang kita ke lemah itu bawa program Raja Joget nangkan ketau aku merindang kita ngau lagu Joget Merindang Hati hari Datuk Zamri Amira. Nangkan kenyal lagi kita berperindang ngau lagu Joget Jeman Jepun hari Maxwell Franklin Saran. Lalu pihak muka lagu hari Betty Joget Ngindiak Mulung.

hanya joget ngindik mulung hari Betty maka lagu ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemai itu peningkat nanti yang lemai hari 5 pukul 4 nyentuh ke pukul 5 lemai itu. Di pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita pukul 5.30 lemai kita dekat mendiang ke Panggau Cerita Tua ya. Okey, atuk berkongsi ke dulu berkawal dengan program Kuching Ka Free Morning. Bisi dekat diatur 4 hari bulan 10/2026 ianya hari Minggu tu ila ya. Bepalan Tugu Pahlawan, Padang Merdeka, Waterfront Kuching, Pangkalan Sapi, ngemeka Dataran Ibu Pertiwi.

di sekedar pengawal ke bisa diatur berserima dengan kucing ke pre morning tu. Baka fun run berserima dengan hari pengerai rundi yang serata dunia ke diatur apa palan ngengkah ke kereta water perana kucing. Bisa diatur aerodance apa andor ke sama. Merdeka Spirit Run aba tugu pahlawan nyak sekedari pengawal ke diatur berserima dengan kucing ke free morning 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu tu lah ya. Berengkah dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi. Okey, lagi okay, program Raja Joget kita ke lemai tu. Lagu kita ke sekali tu hari Celestine Ai ngau Fazira Dom Joget Salam Bekala. Menangkan kenyak lagu lama hari Niang Michael Jemat Joget Baru Bekelala. Ngau lagu ketiga inya hari Lizwita Joget Burung Kenyalang.

Okey, joget burung kenyalang Aria Lizwita. Maka lagu ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemai tau. Nyong nak berasai 9 minit dekat pukul 5 lemai. 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Mulai baru bak jam ke penuri awak rentak ngali hari. Okey, jadi berdau kita mendiang ke berita. Aku merindang kita ngau dua buah lagu lagi. Okay. Lagu joget ke sekali tau hari Sylvester Andy. Joget makai belalai. Nangkan kenyal lagi. Lagu joget dari Margaret M. Jalang. Joget ndak cemburu. Lalu nutup maka program Raja Joget kita ke lemai tau ya.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, di rantai pengingat manis hari Rambles Walter, finalis ACSJ ke-9, kediator malam pergilak yang bak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betung. Datai bak jam ke penudi awak rentak ngali hari kita di YFM. Jam ke penudi itu pukul 5:30 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Dan sebenarnya berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke diterima hari upis Meteorologi Malaysia ke lemai itu. Ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kelemah dah ke lemai itu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedar kanan dor di Betung, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Serikai, Sibu, Ngamaka, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi maka di pelabak ke dekat hujan. Bak sekedar kanan dor di Kapit, Miri, Ngamaka, di Limbang. Lalu gaya kandang tasik adap ke barat Sarawak, ribut berpuput dari barat laut sepengaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Lalu adap ke utara Sarawak, ribut berpuput dari barat laut sepengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Okay, terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, pemesai rupis meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, berinah kita ngau Siti agi lagu ke dekat di pekit ke malam pergilah. Lagu Singkang Arya Diana sini udah terlebih kita terus mendiang ke program Panggau Cerita Tuai.

Tapi peningkat mayuah. Kau semua bala kita ya keudah jenuh semak radio kita mendiang ke PCT tau ke pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi ngenang cerita rampai ya kejadian ngau bunsu antu induk kuat lir bak

kita udah nira ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah mea dempa ino antunya tadi. Ya lah harinya tu dah tuanya. Nasihat na uleh hidup baru ya nya. Semangat ya uleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sembayan nyuka naban kia ngagai menua macam mana ikian ke. Tangga nya meh laban nasihat lagi ka hidup. Nyalai sebedau ku nampuan cerita tu ku jong lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup ngau mana mati. Di menua Indonesia kedalawak kami pai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi yang tu ngagai 24 hari bulan 9. Au penemuai kami kekian kadekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta dibantu kaunselor ya Matthew Iguah anak lingkuang Ariah Geranang Jiri Lingir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala. Lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum hari nanga mutuak di layar. Ya ketebal lagi ianya ngemeran kadat adat kita iban lebih lagi maka pengawak miri yang ya kena kami minah kin kin kia ke mayang kami ke di mana edin subak. Jadi pemayuan tubuh kami ke kian kebisi 54 iku inu ngelelaki kedatai hari serata menua kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ngkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena taruh nak dibayar. Ianya 500 ringgit duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai ke sama di pesawat kayaknya nuluang orang kempu kereta di depan kitanya tadi beli minyak nitiah kini kok ia madah. Nanti ya kak dibayar. Bayar tik ngai. Nak agak bisik dia berkenyaknya tadi dah. Nyalai dipukulai ke sekali me. Kurang hari 1000 ringgit duit kita Malaysia. Tau ke kira lebih 2 juta rupiah. Tak duit tau tadi. Desuak ngagai siapa orang ya kebatang atur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke Desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi. Ya gak macam kutai dian ketau de beli kita dah. De baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tau ke dikena lebuah kita ke bisi. Makai ngirup kini de menua urut dian. Nyak kena tau nak de tukar gagai duit rupiah. Jadi 1 juta rupiah kurang lebih ya 300 ringgit lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate tau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua yang nak nerima duit kita lagi sila ya. Tia. Ngai-ngai apa kita tadi mesti kena duit rupiah kita. Berbelanja ada dia. Oh, kingan katanya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi lagi nerima duit ringgit. Engkanya laban sidaknya semak agak lewat. Antum makanya kini. Sidak yang lalu kia kena duit kita. Lalu nambah kena mega. Ya kesama nak tahu nak di kemuan kita ianya. Pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya. Aku nak ibu silik lah madah kita. Laban utai tau bisi dipadah ke siapa orang kena dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu ah. Ya kena ngala dekat kutusi ngagai kita. Ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisi dipansak kita lebuah kita kian. Ianya batang mandai. Jalai tu mana-mana menuai kecukup terbilang bak kenang cerita

Ama ba lekas sabak. Lalu pihak mereka lekas sampai biau tau kemain nasar bukai ketiban. Bisi mansa menua batang bandai. Ketiban asal sepiaku berengkah hari umur 40 tahun ke atas tau ke biak lagi harinya sikit nemu sungai tersebut uranya batang mandai semina yang kata nemu aja asal sepiaku tau dini alai menua mana itu lalu nama kebuah ya banget terbilang bak cerita ketiban bak senantang tau nyangka mayuah kita di pelabak kaku ya. Nak entu nemu tak mayuah kau kita nemu kaya erti aku tadi ngumai kita nak nemu sekali ya. Sikit mayuah asal sebut batang mandai sikit nemu batang mandai tu mati bak batang kepuas menua kadiwan mensia bak palak menua batang mandai tu dukumai nangar rawan lalu bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangar rawan tu nyak de kumbai orang daan atau bahasa salur dia tu ame kemandian bakal kita di menua Sarawak tu dah bangsa Penan bangsa Beketan utak ke kenyam ya ame kenyak ke orang daan tu tadi nya sebangsa ri bangsa sal ka diau ba dangarawan di batang manai tu sira tu nak nemu jaku kita lalu kita pun nak makan nemu jaku sira ya tang bisi kita ni menua tuknya tadi ampir nampil orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh? Lalu sidaknya kan nama berjakuk dengan kita yang kena jakuk iban. Lepas tu tadi bisi dua tiga ikut kita iban berbini dia. Bak nangar rawan nak. Terkejian lah. Nengar sidaknya tadi berjakuk dengan kita. Lepasnya nak sikit iban amat sidaknya lah. Udahnya sebarang kena nemuin tadi. Kita sikit beranau dengan sidak ya nak jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon ko kita tadi. Nyalai peningah aku nak ngenang penjalai kami ke Seliak dulu leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke mansut ke berita penemuai kami ke bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyang. Tau kan surai runyang. Kau sekedar kita nyebut. Kada pansak cerita rampai tu. Bak dua itik tusuan ke dulu agi hari tu. Ianya lebuh bini rampai. Kan ngerampas. Lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan. Kau dah nganti bak pun surai runyang tu. Dekat mai yang ngagai menua sebayan. Ngagai batang manai kian. Tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sikit nganti bak pun surainya dia ada bini rampai tu lalu belalai ya dia bak babas nak jauh ada pun surainya tadi nganti bala sebayan ke dekat datai rilik berkayuah lalu dekat sangkai bak luarnya ya pun surai ranjiang tu medak bala kami datai bak pun dia ukai tiba bulak medak taman surainya tadi ya ke dia tau nya nyo anak ya ukai ya ke tuai kelia lawan ke tuai kelia nya tadi ya nyo dah tumbang dah mati maka ya ta nasihat anak nya ke bisi hidup nampuang tadi jalai ku cerita tuai ke taiban ba puan surainya ma penyangkai bala sebayan ke nganti semangat ke temin sia ke parai sebedau semangatnya tadi lalu dah baik sidak ya ngagai menua sebayan ba bukit mandai dian. Jadi ba pejalai kami itu tadi bala kami sebuat sempat genatai ke diri ba pun surai runyiang tadi munyi kaku tadi dah tang mayuah ke bala kami yang tadi nak ngelayang ke seberai medak gayaan surainya bala kebisik kiannya sidak ke nganyong piring aja. Jadi batang manai bak senantang surai runjiang tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Jalai bala kenganti nak keseberai. Ngakai pun surai tu. Dia amai dua-dua berkerugau berdiri berkedegi. Bak kerangan yang tadi. Bentara ke air mandai.
Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi munyi ku aku dia nya anak tahu ke telsa surai ketua yang nya. Nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi lebuah ke berniang ke seberai kian ke dia de aku nya lalu. Burun dia ngenang dalam hati diri. Tuh mem menua surai runjing ya ketbilang benar. Kena pansak cerita tuai. Leka sabak ngau cerita bukai tersebut sirak ketuai. Pihak kuati aku dian. Jadi bantu me balas bayan kenganti semangat orang keparai. Sebedau sidaknya dia baik balas bayan tu tadi. Ngagai menua bukit. Bertang mandai kerkumai orang diannya bukit hiluang ko sidak ya. Ko kitanya bukit mandai. Nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan. Sama bak pun surai kersebuat ketua ya. Nganti balas bayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi. Jadi bak pansa kenang cerita ketiba. Nanti orang ke bernama. Orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati. Dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisi cerita tu tahu ke nadai. Sidak yang madah ceritanya aman. Daun dia sikit bisi layuk tu orang bisi parai. Ya aku sidak yang madah ke aku. Nanti kita dekat ngelawak surai runjang tu. Kita yang ngena perahu. Hari menua kerkumai nangaruang. Harinya kita mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke. Ngena perahu injian 15 kuda. Hari jematan dawai ke meraka sungai mandai ba nangaruang tu. Bukit mandai tau ke bukit tiluang tu. Nampak benar ya. Dia pedak. Tapi kita berdiri bak jematan ke meraka. Batak mandainya tadi. Serta angka bukit tunggal. Tak. Nyak me tu si pula. Bakal ke uliah tikau. Tak ada ni. Nyak uliah tikau. Jauh. Tak me. Udah nampak nar. Laban bukitnya besar. Dah. Nyalai. Nak kama. Nak lama kami sebuat. Ban surai runjian tadi. Kira ya bisa setengah jam me. Kami dia. Nganti. Bak kerangan. Duduk diri minyak. Nyalai udahnya kami lalu mulai ke diri baru. Ngagai nangaruang serta lu terus. Ngagai putus hibau. Udahnya kami tadi. Hari putus hibau kami terus ngagai sumpak sengkuang. Lalu bermalam rumah ketiban ke dia. Ke betuai kebajian. Jadi. Ditu aku ampit. Nyangkiang gawai kelingkang minyak dalam tahun 2018. Lebuah sedap pegawai besar sebab bisik geraban kami yang datang kia. Jadi pagi siti 24/9/2023 kami sebuat lalu mulai ke dia di kelebuan tu. Jalai tahu nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua batam mandai lebih lagi menua kalai kita tahu medak pun surai runjang bak batam mandai. Jadi nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau silih lagi pasal pejalai kami ke kumai nujah menua batang mandai hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ilak kita tahu dengar ke utai ke pedak depan sa ngau de kerja kami sebuat. Lebuah ke dia udah menuanyian sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Jalai kita yang lengkap ke menua batang mandai nak lama. Kira ke sesempak rampang pinang. Tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelamban singkang. Kita dia tahu nyepulai baru. Ngagai cerita rampai. Seruai bini ya. Kenganyuan tua tu tadi pulai. Ke menua ya di mandai taman. Dini alai sedak tiga. Lebuah kita yang lengkap cerita tu. Bak tentang sedak ke ngetu. Bak tengan tintiang belingau.
Bini rampai tadi ya. Nunjuk. Gakain tua. Serai rampai. Semua menua kuliah peda. Hari tintiang belingaunya tadi. Ku cerita amat mana menua. Ya kuliah tinjau hari tintiang belingaunya tadi. Semua antu kemansak menuanya dia. Sidak yang ngetu bat luarnya magang. Harinya sidak bini rampai. Tu tadi engau balai ameh. Lama diri sidak ya dia. Bayam menua kuliah pada hari tintiang belingaunya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua serai rampai. Ya madah ke menuanya. Sige udah di tengah tau ke tujah yang magang. Ya layak namu tadi dia. Semua menuanya dia temu yang magang. Nada nak temu ya. Ku ya madah. Ya ke induk antu ketindak dah. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti. Ngagai sedua ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu. Mai bunga kerkumai. Bunga kerakap. Dan mau begini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Begini ku gamal ya. Sepiak sidak ke dirinya. Mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ya maka nunjuk ke jalai ke di tengah sidak mansang subak. Udahnya ya nunjuk ke simpang tujuh. Ya bukan lebih sik subak dah. Ingat kita. Dah buah. Sidak ke mulai ke diri. Hari menua. Bagai sungai senanga. Sidak yang mansak menua ke rekomai simpang tujuh lah. Udahnya menua ulu geluang. Ulu mandai. Menua sempulang kanal. Lalu kekibak nyin kuya. Nyak menua mandai mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke mandai mati itu. Ha? Semak dar bukit mandai harinya. Jadi nyin kuya ya kebisi air. Lalu bisa kayu. Tengah-tengah airnya. Nyak ke kumai orang tadi. Pun pawah laba. Ya kalai burung geruna ngayin tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna ya. Besar ya dek. Kuya madah ngagai rampai seruan tua. Tubuah ya mesai capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pawahnya. Kalau buah pawahnya kena berbuah, dia ada buruannya tadi. Jika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisa 6 ikut anak. Lalu yang kau mampu, sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu dia giga ya. Ianya anak mian, lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia, mayu amat mati. Lebuah sirai lagi biak. Tau kemaya sidak yang baru ada. Bini rampai madah ke buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Kuya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku mali pula nak kalah medak. Bekeni ku gaya. Utai kerkumai orangnya tadi. Buah karak tungkul tau kepuan dia ampu. Kurang buahnya bisik masa mimin. Buah pawah labah tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi kaku tadi dah. Penyelai ya. Pawah labanya. Ya namu cunduk. Namu dia berdiri tegi-tegi. Nanti maya air pasang. Dia air yang tadi tahu datai bak dan dia. Tahu keterus ngelamuan dia. Nalai dia pedak ya ke kadang. Lalu pihak megak maya air surun. Urat ya tahu ayan. Ni. Penyelai pawah laba tonya. Jadi batang pawah labanya. Mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku au bergulai dengan kita. Ba. Cerita rampai itu. Ba. Tusuan ke sekali itu. Ianya. Tusuan tiap ke 17. Okey. Jalai anak-anak ni kan ke tampuang ya pak tusuan tiap ke 18 ni lah ngai kita nya bisi tinggal pak cerita tu lawan cerita tu nya bisi nar ya mansa utai kerkenang utai kersebut moyi kaku tadi dah orang ketua ai bak cerita lama kita ai okey nangka tu dulu au selamat tinggal.
Bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Ya, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai ke Ditusun Thomas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. 6 lemai tu lagi terus nampung awak kita ba segmen Sada Lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke lemai tu. Aku boleh bergulai baru pa awak ke buka ya. Jadi nutup segmen rentak ngali hari. Aku ninggal ke kita ngalaku hari tadi bersumpah masuk neraka. Sama lemai bertemu baru bawa ke buka.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan hinggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik, YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, berangkat jarum dengan lagu Ya Sayau Nak Seramau Kak Penak. Okey sama okey serbak okey sumur kita ini mu ngau mau okey jodoh mu nyiko orang ke maya dia tahu ya. Okey tadi munyi lagu ke Terubah kena ketengah pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tu peninga lemai hari 5 kena 2010 tahun 2026 sama lemai sama boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nanti saya hati nak bisik lembau kini baik berperindang boleh jalan dengan YFM ke lemai tu nah. Bukan si nak lemai tu ajak kami merindang kita peninga tang nintiang hari 24 jam sehari ya. Lama itu kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert, ngarap ke berita kita mana gerai dalam semua pengawak di kerja kita. Mayuah kita itu hari dalam perjalanan mulai ke diri hari Nur Gawak. Harap ke semampai berjimat ya, lebih baik ke kereta, tang tajak pihak. Mesti sekedap ni ya, kita lebih ke Raban Terabai Menua. Raban penglikun kita sidak ke Gawak Bak Kilang. Kini Gawak Shift, Gawak ke dirimpu. Nak ngira jamnya tadi. Sampai jalan ke pengawak, terus ke hati kita. Pengeransi yang hati tak berjalan ke pengawak ne. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi tusah Tegal bisi utai ke dalam hati kita yang tadi ketegal penanggur dalam penghidup anak ngasuhnya nyadi ke Tegal ya. Ngasuh kita yang tadi nadai pengeransi yang lebih berjalan ke pengawak dan tidak piharap ke kita terus nak putus pengharap terus ransi yang hati berjalan ke penghidup kita bersari-sari nah? Nah, berita kita dibetuang ke lemai tu oh, rindu hati nah. Anak-anak ingat lemai lah siapa bagi penanyi ke di kerinduk kita kerekatnya di juara bak ACSJ ke-9 tau nah. Kita ke besi awak, tahu limpang ke bagi benda betung. Sama-sama ngemata ke malam final ya. Paket berlagu ACSC ke-9 ke diatur di betung. Tim YFM sudah diau di betung, di pasar betung. Bapak hari itu sudah nyendia ke dirimpu dekat ngatur ACSC ke-9. Eh? Bersamping harap ke Tuhan, merkat semua pengawak sidak di betung lebih baik berserimbai dengan ACSC ke-9 dengan harap ke mujur. Ya. Eh? Lalu bekas selama peningah kita pula baru angkai awak sedang lemai kita bekas selama pukul 6:30 lemai lagi aku dekat maca pesan berat ke bisi diterima kami ada peningah YFM tang sebelahnya kita mendiang ke Hello Y Sri Aman ya kita mendiang ke dulu promote peningah
1: Sarawak Agrofest 2026 ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 program itu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026 mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, enggak utai tumbuh, enggak mayuh agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Ya, macam teka dipandang kelebihan hasil bertanam tupi. Berserimai dengan Sarawak Agrofest ke diatur di Bintulu. Anak-anak ingat, kita ke Siawak sama-sama ambil tatai ngerami kaki pengerami itu. Ya. Sebelum kita mendiang ke Hello Y Sri Aman, state lagu baru hari Ika Saiful, Cheng Ngaling-Ngaling.

0: persaingan dalam program Hello Wai Sri Aman. Bakas lama ibian ngau kita tau ke Steven Tapasilai berkongsi kemayuh macam berita. Hari bagi menu Sri Aman sekali kenyap bagi menua betul. Nama berita jam dia tau balap ninggal. Terima kasih lebat semampai mendiang ke YFM Iban. Segulai sejalai. Berengkah berkongsi ke berita kalai keterubah. Sebengkah berita ia kengenang sebengkah program tiudah diatur empai lama 30 hari bulan 9 2026 tu tadi. Akalai udah dipejalai ke program ia kena kumai program berjadi ke smart board diatur ba SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tebala peninga sebengkah perengkah tambah ia kena ada ke perintah Menua Sarawak lalu nyadi inisiatif kena ngenegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina yang dibantu perintah. Lalu program nyaduang smart board tu dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee. Hari baru opis menteri pengerai komuniti, pengawal berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili nerima 12 itik smart board ungkup kelas tidak kumai kelas perdana. Lalu dikena bala pengajar ngajar nembiak tik ngemontang kaki pengawal ngajar ngena perengka multimedia video, grafik, pihak mega interaktif serta digital. Hari perengka tambah tu tadi pengawal ngajar nembiak sekolah tidi pejalai ke bala pengajar dekat di pejalai ngau mana hagi dinamik serta interaktif cara belajar ia kejampat dikerinduk ke bala nembiak sekolah. Program itu mujur dipenyadi ke kaban Parlimen P203 Lubantu. Ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu menyatu ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Bisik ngemendar ke agih belanja. RM100,000 ungkup jalai ke projek. Ngemanah kaki atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Bela data yang agih program untuk mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta. Sapit pemesai upis pelajar pelilih menua lubak antu pia mega temenggong kuih Aik Seng pia mega Encik Kua Jack Seng sekretari politik premier menua Sarawak pia mega pemesai upis perintah ia kebisik dikanggap kedatai pia mega tuai-tuai reban bangsa di pelilih menua Engkelili. Kita ngisit ngagai berita tik kedua jadi tu ngenang pesta seratua tidakak diatur ujung minggu tu. Berengkah hari Sarito 2 hari bulan 10 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 lalu diatur bak panggau besai pentas utama dataran Sri Kelaka Sarawak. Aktiviti-aktiviti tidak ada diatur nyerumak program to ianya bakal regata krian tau ke lomba perahu pekit main pangka pekit main petong pekit main badminton pekit karaoke bisik mega dekat diatur bansal berjual ke macam barang. Pihak mega program ngarak juntui kedisebut mega perarakan tokong Fung Shan Shu Suratua bisa mega diatur fanfare dekat diatur mega peket battle of the band peket ngelagu perahu peket main ball yang kedekumai VIP football serta bisa konsert Ari Penanyi Ameng Spring. Lalu senentang lomba perahu regata Korean diatur berserimai ngau program to Pesta Suratua 2026. Komiti pengatur program tu udah nerima peminta hari 26 buah raban pengayuh perahu madah kelirik dekat ngau dalam program Regata Krian diatur berserimai ngau Pesta Seratu 2026. Program tu ialah dianang dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak, lemai 3 hari bulan 10 2026. Hari 6 bapentas utama Sri Kelaka Sarawak. Nangkan ketuk kita mendiang ke info tu dulu berkawal dengan program Tidakak Datur di Bagi Menua Betuang lemai hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Bak Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan di Bagi Menua Betuang.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3/10/2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
0: Enggau info nyak tarik balap ninga, nyak ujung ke program Hello Wise Riaman ke Skeleto. Selamat lemai. Aku Ibian tau ke Stephen tau pasilai madak dere mopuak dulu.
2: Okay, terima kasih yang ke Ibin tau ke Steven tapas ialah aku dah kongsi ngau kita peninga berita hari bagi Menang Sri Aman pinggap di Betung ianya bak Hello Y Sri Aman. Terima kasih lain ngau YFM kelemai tau bak awak sedelmai setiap lagu baru hari Alex One lagu ke bisik dipinta peninga kita. Terima kasih laban suruh mendiang ke YFM. Harap ke semampai terperindah boleh secara kami. Syasha mendah Syasha di Sibu. Mendah ke Ari cukup hangat di Sibu. Terima kasih Hau. Lepas suruhan mendiang ke YFM. Terima kasih Mekat Nucu. Peningat kita ke Bukai. Mekat ke suruhannya apa. Maya bala kami ke Gawak Bakonti ya.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
2: ya, ya, sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
3: pesan tu ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu
4: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Menatai ke pesan berat ia ke bisik jemaat kami di Peningau FM kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati datai dari Lucy nak titi tak komun nuju kapan belayan ia ke dia baksuh lupaan tu batang air sekayuk limbang Brunei biar megat dimiri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu pesan tu madah ke Titi anak ayang tak ke lebih dikelala ngau nama Bujai tak kapai tam udah nadai kena 1/10/2026 bak Spital Limbang lalu niang Titi anak ayang tak ke Bujai tau dekat di Sengai Balamayu empat rumah anaknya ia nyak bak Lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun Limbang jadi maya nyengai ia nyak 1/2010 ianya malam tu megak ba rumah anak ni yang tadi ianya ba Lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun Limbang lalu dekat dikubur kena 3/10/2026 ianya hari 6 tu ba pendam Christian Bako Limbang jadi ya sekali lagi madah ke titi anak ayang tau ke Bujai tau ke Paitam Budan Nadai kena 1/10/2026 ba Spital Limbang lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah anak tu anak yang putuk yang nyak bak Lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun di Limbang yang nyak lemai tu ngau lemai kemari serta di kubur kena 3/10/2026 bak pendam Christian Bakul Limbang jadi ya berita kesil lagi tak tanya ngagai anak niang tu yang nyak Lucy anak titi bak Lumur khusus 1438577 25. Pesan ke Siti Tok Ningai yang pesan sembiang 100 hari nuju kapan belayan ia kediau di Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nangasipan, Sipan, Suung Sibu. Pian megak di Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kuching, Sungai Sablaga, ngau kapan belayan kukai. Kena larintai, kena maritau. Pesan tu madah ke pengawal sembiang 100 hari niang

Bangau Batuh. Kalai Pengawal Tun Kadi Atul kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 8 malam ba TTC Lorong 3C. Jadi sekali lagi merah ke Pengawal Semiang 100 hari Niang Bangau Batuh ianya kena 3/10/2026 hari 6 tu pukul 8 malam ba TTC Lorong 3C. Lalu pesan ke si Tit Opninga, pesan

Pihak Mekak Kabupaten Belayan di Bunut, Rantau Uging, Enyak Rumah Jang Kanggal, Jagoi, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawung, Pedai, Batu Nam Sibu, Pihak Mekak Kabupaten Belayan Kebukai, ia kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Priti and Power nak Charles Grina. Ianya kena 3 hari bulan 10 2026, nguan ulit lalu ke pagi 4 hari bulan 10 2026, ngetas ulit ngau Caras Miang ba rumah Lumur 2E lorong 10 Batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit Niang Priti and Power nak Charles Grina. Kalau nguan ulit kena 3 hari bulan 10 2026, lalu pagi 4 hari bulan 10 2026, ngetas ulit ngau Caras Miang bak rumah Lumur 2E lorong 10 Batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu. Pesan ke si TikTok Ninga ianya pesan Semiang 40 hari nuju Kaban Belayan, ia ke jauh ke Semak, ia kenalah rintai ke nama dia tau. Jadi ia pesan tu madah ke pengawas Semiang 40 hari Niang Alexson Adit dekat di Atur kena hari 6 ianya 24 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai ba lot 12846 lorong 2C 1C Fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak Sembiang 40 hari Nia Alexson Adit. Kalau ia pengawak tu dekat diatur kena hari 6, ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai bat lot 12846 lorong 2C 1C Fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Pesan ke si TikTok Ninga datai hari Joanna anak jiram mesan Kaban Belayan yang kedia di Logan Tasan beratung ruban lebih ke rumah Mawat Kaban Belayan di Dayat Serikai rumah Sara Nanga Dendang Kaban Belayan di Gudang Merudik Setapang Melikat Merudik Teraja Bram Seruas Bakung Lutung Bakung Kelabit Bakung Kaban Belayan di Tangap Niah PD Indai Unau Gudang Tengah Berkenu ngau Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke William anak jiram tau ke dikangau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1 bulan 10 2026 lalu niang tu dekat di Sengahit Belamayuh ianya sari tu 2 bulan 10 2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko inyak sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung niang tuk kependam inyak kena hari 6 tuk 3 bulan 10 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke William anak jiram tau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1 bulan 10 2026 lalu niang tuk dekat di Sengait Belam Mayu ianya sari tuk 2 bulan 10 2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko yang sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung niang untuk kependam yang kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Jadi berita kesekali lagi tak bertanya dengan Kai Joanna anak jiran Pak Lumur 014-8898-301. Pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ke diterima kami hari peningat kita itu yang serang anak amuh nuju Kaban Belayan yang kedia di Sri Aman ke pergi bak beletik Sri Aman Kedang di Sabu Langkang Ilik dengan Langkang Ulu Kalung Basi Ijuk Tawai Pak Liuk Liuk Tanjung Pedalai, Temuduk, Lepung Simpai, Berangan Ulu, Rasau, Genting San, Sungai Keruh, Nangga Kumpang, Cangkul, Melugu, Pian Mekak, Kaban, Belayan Kebukai, kena larintai ke nama dia tau. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar, ianya kena hari 6 tu, 3 hari bulan 10, 2026, pukul 9 pagi, ianya bak rumah Endrusah, Nangga San, Undup, Sri Aman. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang gindun anak nyambar ianya kena hari 6 tu 3 hari bulan 10 2020.

tiba dah pukul 6 pukul 9 pagi. Ianya bak rumah Endosah Nangasan Undup di Sri Aman. Nya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat. Jadi mengudah lagu hari Winnie Albert lagi aku dekat Hampung baru maca pesan berat ke bisik diterima kami hari peningat UIFM.

Aku Ukai Lulong. Setelah aku hari Winnie Albert Siko finalis bak malam final ACSJ ke-9 ke dekat berbut ke champion malam ilak di Betong ne. Jadi lagi yang nak tanya ke pesan berat yang kebisik diterima kami ke Lemai Tak Meningat. Pesan ke sekali itu datai Wong Anak Radin. Nuju kapan belayan yang ke dia bak nyelam, puk air, kelawah, selepung, gua, ran. Biar mereka dilacau, panggil, melugu, beban, bayit, kubau, batu besai, tulang, pakit, undup. Ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dia tau. Pesan tu madah ke Umai Anak Tugang. Umai Anak Tugang tak ke ini niang terima Faizal Anak Edmund. Udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi niang Umai Anak Tugang tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena lemai tu 2 bulan 10 2026. Bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung gai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Jadi sekali lagi madah ke Umai Anak Tugang tak ke ini niang tu rumah Faizal Anak Edmund. Udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena lemai tu 2 bulan 10 2026. Bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung akan pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit datari Elizabeth Anak Matthew Manggi. Pesan kapan nebayan ia kedia di Semah, Matau, Ranan, Lipus, Nangabunut, Rasan, Miri, Kuching. Pian kat kapan belain kebukai kenalah rintai kenama dia tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni Matthew Manggi Anak Numang. Ianya kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Dekat diatur ngena cara semiang. Ianya pukul 8 pagi bak rumah Ian Nanga Germai Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Matthew Manggi Anak Nuang kalai nguan ulit yang kena malam tu 2 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 8 pagi bak rumah Ian Nanga Germai di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan hari yfmiban@gmail.com. Kalau pesan tu datari Steven Gelau tak kape Anak Balang. Pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh tu ke Semak kena lah rintai kena mana itu. Kalau pesan tu madah ke pengangkatan sulit niang apa ya ianya tu rumah Balang Anak Jatan. Ianya dekat diatur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu pukul 7 lemai bak rumah Balang Sungai Sawah Awik Seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengangkatan sulit niang tuan rumah Balang Anak Jatan. Ianya dekat diatur kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah Balang Sungai Sawah Awik Seratuk. Kalau pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit datari Teresa Anak Berawah nuju kapan belayan ia ke dia bak rumah Seliung Nanga Encermin Batang Rajang, rumah Puso Nanga Encermin Batang Rajang, Teluk Buing rumah Minggat Nanga Bawai Baliah, rumah Filimon Nanga Bawai Baliah, rumah Tuan Nengah Stuli Batang Rajang, Sekayu Aik Sud, Sekayu Aik Bali, Sekayu Batang Rajang, Sekayu Batang Rajang. Biar megak kaban belain kebukai kena lah rintai kena mari tau. Kelebih ki yang kenala niang suma Anak Ranggau. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang suma Anak Ranggau dekat diatur kalai nguan ulit yang kena dia malam hari 6 ianya 3 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 4 bulan 10 2026 bak rumah Ukau Nanga Bawai Balih Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang suman Aranggau
Kalau inguan ulit, ya inya kena malam hari 6 tu 3 bulan 10 2026, lalu ngetas ulit dekat dia tu kena pagi 4 bulan 10 2026. Ianya hari Minggu baru mau kau nanga bawai bali kapit. Lalu pesan ke Siti Tok meninggal, ianya pesan ngetas ulit datai hari Patricia anak agum nuju kapanan belayan. Ya ke dia buat rumah danggat Sungai Kawi, rumah jangan Anciah Sungai Madur di Batu Lapan Bentangur, kamar lain buat rumah bangsa di Jia Selangau, rumah Agup, rumah Manja Sungai Naman, akhir jemaat di Semukau, kamar belayan di Batu Lapan Sungai Madur Bentangur, Keltuang Bentangur, Sungai Lasik Bentangur, pihak megak kamar belayan kebukai, ya kena lah rintai kena marito. Pesan tu madah ke pengetah sulit niang Siti anak Juli tak ke indai senah tak ke atur yang nyak menyadik tu rumah junius anak Juli dekat diatur kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah junius Sungai Kelupu Bentangur nyadik sekelagi madah ke pengetah sulit niang Siti anak Juli tak ke indai senah tak ke atur ianya dekat diatur kena cara sembiang kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah junius Sungai Kelupu di Bentangur. Awak teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Yeah, Rabana masterpiece. Finalis ke dekat berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara atau ke ACSJ ke 9 2026, ke dekat diatur Lemai Ilak 3 bulan 10 2026, Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuong.
1: Dekat Ngericah ke Industri Music Iban. Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke 9. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 bulan 10 2026, Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Banggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerbang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak kekal ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, nanti kita mendiang ke peromohan tadi. Kelimpah hari kita mendiang, berarti ke tak ke mata ke bala finalis bak peringkat akhir ACSJ ke-9. Kita tahu megak medak tiga ikut penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya. Kelimpah hari penyanyi ke ngau berpekit ke malamnya. Ianya Hindu Kalo, Roslin Jati Biang, lalu sikut lagi penyanyi lama ke dekat merindang kita ke malam malam ila. Ianya Steven Kanang. Merindang kita ngosti lagu lama hari Steven Kanang. Lagu ya Selamat Gerai Nyamai.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyedi minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita blok gerainya mai mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur berdalam Tuhan. Tapi shalom mari aku ngagai semua kita TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyadik tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapo lebuah kita itu ngerjo pengawak kita. Ya ndak ninggal ke kita. Nyong alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua kita. Sama belok gerai nyamai megang-megang. Serta megok mujur berdalam semua tai tidi gagok kita. Labanti Tuhan udah ngemujur ke pengawak kita. Puji Tuhan. Nadai utai kendok mana oleh nagang pemujur kita ini. Amin. Minggu tu tadi kita sudah berkunci ke cerita Jesus ti sudah ngerai ke siku induk ti di keduan ruah ti jai 18 tahun. Tuhan mega sudah mpu semua sumpah penulah kita. Lalu warinya berkat sudah diberi ia ngagai Abraham mega sudah diberi ia ngagai kita. Nya alai minggu tu baca kita Ari Galatian bagi 3 ayat 6 ngagai 14 kubub kudus perhati ke Abraham ia harap kalah talo lalu hari ketegalnya Allah talo ngumbai ia lurus makanya megak dia tu menjadi hari kita itu harap ke Jesus Kristus kita pun dikumbai Allah talo lurus bermua ia. Kita ukai lagi orang kebeluso bamu Allah Ta'ala. Ayat 7. Nyalai, hari nyok kita nemu. Semina orang karab aja, kenyadi puturun Abraham. Lalu bub kudus nemu Allah Ta'ala dekok ngagok orang bansa bukai, lurus oleh pengarab. Nyalai berita manahnya udah dulu dipadah ke ngagai Abraham. Ya nyok, semua bansa dekok diberkat ke nengah nuan. Nengah Abraham nyalai orang ke Arab dekok diberkat ke sama ngau Abraham ke Arab kita orang Kristian kuda harap ke Jesus serta ngaku ianya Tuhan penghidup kita udah diberkat kalah talo sama ngau Abraham. Ayat 10 semua orang kemangai ke diri ba'dat ditinggang sumpah laban nang udah ditulis itulah semua orang kendok nitiah serta kendok ngasih ke semua utai itu ditulis dalam bub adat nyalai utai itu terang nadai orang digagok lurus di mua Allah Ta'ala ulih adat laban orang kelurus deka hidup ngenok pengarap tang adat ukai berpangai berpengarap laban orang kengerja semua utai nitiah ke adat deka hidup nitiah ke adat ukai nitiah keberkat. Ayat 13 Jesus Kristus nebus kita dari sumpah ti dibai adat. Laban ia udah nejuk ke diri ditinggal sumpah ngari ke kita. Laban nang udah ditulis tulah me semua orang ke digantung ngari kayu. Ngambil ke uliah Jesus Kristus berkat ti diberi ngagai Abraham tau diberi ngagai orang bangsa bukai. Diberi ngagai kita bangsa Iban. Bukai seminang ngagai bangsa orang Israel aja. Ngambil ke kita oleh pengarap kita tahu nerima Roh Kudus sudah disemaya ke ngambil ke kita Iban oleh pengarap kita tahu nerima berkat sudah disemaya ke Tuhan ngagai Abraham ngau peturun-peturun dia kita oleh pengarap kita disebut Bible-nya peturun Abraham nangkap kita tadi menjadi Jesus Kristus Tuhan kita udah mpu sumpah, udah mpu penulah kita. ngambil ke kita ke Arab ke yo bako Abraham tau boleh berkat tu dah diberi yo ti udah disemayo ke yo ya kebetulan benda dia tu semua berkat Allah Ta'ala nya nda udah diberi yang ngagai kita kita orang Kristian semua berkat ruah di surga nda semua berkat di kena kita hidup di dunia tu nda sigi udah diberi Allah pai ngagai kita tak nama reti kita itu nama ke reti berkatnya reti berkatnya tau disimpul kita berkata nanti Jesus berkat ke pengawak kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bawa pengawak ke digagak kita nanti Jesus berkat ke penghidup kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bawa dalam penghidup kita. Haleluya. Nyalai. Nanti Jesus udah merkat ke ruah ngau semangat kita. Kita udah boleh pemujur bawa dalam ruah ngau bawa dalam semangat kita. Nyalai tulis kota itu. Hari kita itu dia doa ke baru. Born again. Spiritually. Lalu hari itu udah dia doa ke baru. Hari itu udah born again-nya. Kita tahu dibaptiso ngena Roh Kudus. Lalu kita nemu berjakuk ngena jakuk kenyalai. Speak in tongue. Hari ti born again-nya, kita boleh ningo Tuhan berjakuk ngau kita. Lalu kita ngelalo sero nyawa ya. Kita ngelalo grace. Lebuah ya datai. Serta megat, boleh berjalai segulai ngau ya. Lalu bisi pengeriang ngerjau tai. Nitiah kiri yang Roh Kudus, led by the Spirit kerapudia. Bakonya megok menjadi. Nanti Tuhan sudah merkat ke tubuh kita, kita bisi pemujur buat tubuh kita, kita gerai nyamai. Lalu uliah megok ngerjau pengawak ti patut digagok kita, ngerjau pengawak Tuhan, ngerjau pengawak gereja, ngau ngerjau pengawak ramo. Menjadi. Bakal sudah dikunci kita, Tuhan sudah merkat ke semangat ngau ruah kita. Ia mega sudah merkat ke tubuh ngau pengawak kita. Tuhan pan sudah merkat ke rundiang ngau penemu kita. Kita bisi sound mind, bisi penemu ke dalam. Lebar Roh Kudus dia tu, dia ubah dalam kita. Haleluya menjadi. Tuhan sudah ngemendar ke kita boleh pemujur bak rundiang kita. Pemujur penemu pemandai kita. Kita bisi penemu dalam. Serta ulih muka pemandang jaku Tuhan. Lalu kita pan, puji Tuhan. Ulih nuka cara kita medak utai. Ulih nuka jalai kita berundiang. Meta noya. Ngagai arus penekok Tuhan ke kita. Nyalai menjadi. Laban berkat yang diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham yang megak. Udah diberi yang gaya kita. Bukai seminat kita aja tinggumpu berkatnya. Tam juga ngerampit orang bukai. Kurang kemana ngau kita. Orang kemana ngau kita. Bisi siti jaku Allah Ta'ala ngagai Abraham berpesa berkat tu. Ti ditulis babu pemungkal. Bagi 12 ayat 3. Ku Allah Ta'ala ngagai Abraham. Ngau ngagai semua kita ikarap ke Yesus Kristus. Ku ya, aku dekau merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekau nyumpah orang ke nyumpah nuan. Puji Tuhan. Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur. Bawa jaku pandak. Bawa jaku tenyamai di tengkap kita. Berarti jaku ku Tuhan yang tadi. Ia dekau merkat kurang ke mana ngau kita. Nanti sidaknya mana ngau kita? Sidaknya dekau boleh berkat. Kita suah muda orang kemana satu. Orang kemana ngau kita? Kita maju dalam penghidup sidak. Bakanya mega. Nanti kita mana ngau sidaknya? Sidak kebisi kawal sempekat ngau Tuhan. Kita pan dekau mega boleh berkat Abraham. Laban sidaknya pan dikumbai bab kudus. Peturun Abraham. Laban sidak nyempan dikumbai Bible, anak Allah Ta'ala, menyadik kita dalam Kristus. Nyalai, Bekeni ke kita tau tantagan. Lalu ndak terkinsit ari kungkuang berkat Abraham tu. Mudah. Hari kita itu ngemendar kurang bukai buliah pemujur. Buliah pemujur berpengawak ngebuat penghidup sidak. Anang jealous ke sidak. Tuluang sukuang sidak. Angkat ke sidak. Tusui berita menah Yesus Kristus ngegai sidak. Tusui pengasih. Tusui grace Allah Ta'ala ngegai sidak. Tusui pemanah pengerindu Allah apai ngegai sidak. Beri pengharap. Beri harapan kebaru ngegai sidak. Padah kesidak dia tu berdalam Yesus Kristus. Ukai lagi kena jaga perintah dunia. Padah ke Yesus ni omeh Tuhan ngau penglepas sidak. Ia omeh jalai, pemendar, ngau penghidup. Padah ke Tuhan rindu kesidak. Lalu ia ndak lagi ngingat kedusa ngau penyalah sidak lagi. Sidak udah diampun. Sidak udah dituci bersih ngena darah serga. Darah Yesus Kristus. Hari punyung palok, nyentuk ke tepuk kaki, sidak udah bersih. Ukai sinus safe by grace lagi. Lalu sidak dia tu lurus. Sidak uleh datai. Lalu berdiri bermua Allah Ta'ala. Nyadi anak yo. Ukai kuli. Beri penemu kita ngegi orang bukai penyandi. Kunci ke rahsia kejayaan kita nya. Berkat ke sidak. Anang lukik. Beri 10% hari utai tiulih kita nya. Ngagai gerijo. Ngagai rumah Allah Ta'ala. Tiding ngagai gerijo kita empu. Aku nando. Tiding ngagai gerijo tindur kita semiang. Berkat kemih balau padri, balau pastor kita. I bless you, ku Allah Ta'ala. I bless you to be a blessing. Aku merkat ke kita. Ngambil ke kita merkat ke orang bukai. Ku Tuhan. Anang bakal dead sea. Dead sea dah. Tak siap mati. Air boleh tamuk dengan danau nya. Tang air ke tak tamuk yang tadi. Ndak boleh pansuat. Nadai nur pansuat. Tak bertakuang aja. Air tamuk aja. Tang ndak pansuat. Anang bakal tak siap mati nya menjadi. Anang seminat nerima berkat ke diri empu aja. Tam beri berkat kita nya ngagai orang bukai. Tuhan berkat ke kita ngambil ke kita uliah jadi berkat ngagai orang bukai. I bless you to be a blessing ku Tuhan. Haleluya. Sekena kita ngetu ayat tiga penudi ya nyambung ayat tadi kena kita muka program tu tadi Galatian bagi 3 ayat 29. Lalu nanti kita nyanggi Yesus Kristus. Bertanya, kita peturuan Abraham, bempu waris nitiah kesemaya. Puji Tuhan. Kita yang menjadi, udah sah peturuan Abraham dia tu. Lalu sama bempu waris ngau Yesus Kristus. Kita yang udah diberkat kalah talo. Lalu ketegal grace tidak terima kita nya, kita yang megak rindu merkat kurang bukai. Rindu deh kita yang merik orang utai. Rindu kita mendak sedang nerima. Tu, aku ngai nak nyebut itu. Amat meh kita kok merik berkat, kok merik grace. Tanti orang ngai nerima, nanti orang ngai ningo. What to do? Nang bo tanang, kui bo tikui. Tanya sama itu hut-hut ma, ngermai ke jari. Lalu bakal induk sudah dikunci kita minggu tu tadi. Kita pan udah dilepas dari kungkuang pemedis penyakit. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai berkunci. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai meri. Kita udah dilepas dari penyakit teluke. Kan ngali ke diri aja. Kita udah dilepas dari semua utainya. Lalu Tuhan megak menjadi. Haleluya. Udah ngemendar ke pemujuan ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Nyalai Allah Ta'ala tiapai ngau Yesus Kristus di Tuhan kita merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan ngemendar ke pemujuar ngagai kita. Lalu Tuhan nak ngemujuar ke utai kejai. Utai kena manah datai semak kita. Tuhan mungkur kita kena sayap ya. Lalu kita likun di buun dijaga ya. kini-kini ke penunggu kita minda sarito ngau ke jemaah hilak kita selamat dijaga Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan, lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Tuhan merkat ke kita ngambil ke kita uliah jadi berkat negeri orang bukai. Bertemu baru. Shalom.

0: Itu lagu rohani dari Yorick Lee ngelagu ya Bisik Pengadang.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026.

Selamat malam, pendengar. Datuk, kami nabur ke berita lemai 2010 tahun 2026. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi hari Tusun Pengawak, tembuk bulan 6 tahun baru tu ilak. Fakulti Undang-Undang UNIMAS menerima seraban 30 ekor nembiak keterubah ngelati ke pelajar undang-undang di Borneo. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pengawal diangkat ke pemanah bangunan Konsel Negeri Lamaknya di Palan Seni Pemerindang Sarawak diriport kejam 4 pagi dari Dusun Pengawal keudah ditetapkan. Menteri dengan temuai industri kreatif dan seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah, madaka projeknya diato ditetap ke udah manggai 46% kalai pengawal tibenun dipercalai diato. Ianya pengawal bak ruang dalam bangunan dengan pengawal tinggalus ke projeknya. Palan Tu Ilang Mekah ulian dur ngatur program kebesrimbai dengan lumbak ngemain Asia Tenggara atau ke SEA Games 2027. Projek ti bungkus lebih 241 juta ringgitnya disadang dekat tembuk dalam bulan 6 tahun baru Tu Ilang. Datuk Seri Abdul Karim Mansur Kecakur Tu ngagai pengarah berita udah ia kengabas tabak projeknya di Kuching Sari Tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madaka sekedar elemen asal dalam bangunan lama Konsel Negeri Sarawak endang endak diubah. Tuk nyengkam panel kayu ngatap ke dikenak ngetan ke pemanah bangunannya. Sebengkah galeri Mit Megak bisik di Prambu dekat ditumbuh ke, Nur Mandang ke jerita lama bangunannya keudah berumur 53 tahun. Siti Bob Mija Kupi Megak dekat dikeluarga, nanti projeknya udah tembuk ilak. Kelimpah harinya Taman Rakyat Megak bisik di Prambu dekat digagak, Nur Rakyat ngelantang ke ati. Perkara kalai pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, nyak ngayan ke dunia tu bisik benar pengarap ke Malaysia untuk ngembuan sistem ketegap, likun serta bisik integriti. Menteri Dalam Luar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mereka perkara tu megak udah nguntung ke rakyat ianya nengah akses ti lebih luas ngagai pecalai antarabangsa. Perkara ti bangsa tu megak udah muka meyakit peluang pelajar, peluang gawak, peluang dagang ngepeluang meranak ke pokok. Media ngeriput ke pasport Malaysia Datuk, Benung berpenduduk ti kedua peringkat dunia,

Ya Sarawak Unimas dengan Rimas Seraban kira 30 ikut nembiak ke terubah belajar bak fakultinya bak sesi akademik ke baru. Tu ulinya memujurkan niat hati rakyat di Sarawak dengan Borneo tidakkan nampak mengagik graduate bidang undang-undang. Dekan bak fakultinya, Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin mereka kelimpah di undang-undang sivil kurikulum pelajar sidak megak dekat sama mekuh ketiga kos besai ianya undang-undang adat Nyaraban bangsa asal, sejarah konstitusi Sarawak dan Sabah, tiknyang kaum sempekat Malaysia 1963 serta aspek undang-undang ngatur polisi pemansang ekonomi. Kita datu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Nengah program Sarawak Ku Sayang SKS, perintah sudah berjalan ke atur ti nyengulai mensiam ayuh dikenak nabur ke penerang ngagai rakyat. Sebarang penanggul tak ke isu mekak ulir dibaik terus ngagai agensi tak ke upis ke berkawul. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka nengah atur bekanya tiap penanggul ulir diperundiang serta diputar ke ngau lengkas. Ya mansur kecakup tu bak pengawak ngelancar ke program SKS bagi menua mukah bak dataran pen setia raja. Ya megak merah kediri berasai terpantut hati dalam program yang sudah sama di pesawat mempengkah raban ngau rakyat di menua tau. Berbangnya pengerami malam budaya Sarawaknya sebengkah di pengawak ketik kak diatur nyerumbak program SKS di mukah. Programnya tika diatur malam tu dekat mic konsep penyerakup ngau inklusiviti. Tuai Pemegah Eksekutif Konsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid mereka pengeraminya dekat Nur Mantai kami macam penguat seni dengan budaya Raban Bangsa Asal di Sarawak. Malam budaya Sarawak kediatur buat tiap bengkah palan SKS Megak dekat ngemberan ke penguat mandang keseni dengan main asal sebengkah-sebengkah kandang menua. Nengah malam budaya Sarawak mensiam ayuh boleh merti ke diversity Raban Bangsa Asal kebisi di Sarawak. Lima projek ngadu kejalai dekat dipercalai ke Disnadin Miri. Nitek penerang dalam Facebook UPIS Kejaraya JKR Sarawak. Projeknya sudah dikemenarkan dengan langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Dua di projeknya dekat dipercalai ke ngenak belanja dari perintah besai. Lalu tiga kebukainya ngenak agih belanja dari perintah menua. Jalai ti diadu dito ianya jalai cahaya nuju ke jalai penama Hospital Miri. Jalai dari simpang traffic light Hospital Miri nuju ke stesen bas Pujut ngau jalai Canada Hill. Dua projek kebukai ianya penguat ngadu ke keliling Pujut 3 ngau jalai bulatan Pucung Sungai Lutung serta penguat kengagak simpang traffic light kebaru bak simpang jalai Miri bypass jalai Eastwood. Bak perkara bukai JKR Sarawak madah ke 5 buah sekolah dibagi menua bintulu dekat ditambah ke ngau bilik kelas. Tok Endang dikenak nangkup guna dari bala nembiak ke masuk kelas primary 1 ke sesi tahun 2027. Sekolah tu ianya SK Tanjung Batu, SK Sebawah, SK Asyakirin, SK Ulu Segan ngau SK Bintulu. Sekedar sekolah bagi menua Miri Megak sama dekat ditambah bilik kelas, lalu tok nyengkam sekolah SK Tudan Jaya ngau SK Merbau. Perintah Besar Udang Agih ke belanja RM807.5 juta ringgit dikenang agak 681 itik bilik kelas tambah di Selampur Malaysia. Di Sarawak tu nyerangkum 84 projek agak 210 itik bilik kelas tidi pelabak ke bungkus RM81.5 juta ringgit. Polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas di bungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkak operasi kediatur sidak kenyau hari 14 dengan 30 hari bulan 9 tok kemari. Komander Polis PGA Brigade Sarawak Datuk Lim Bak Pai pada ke pemujuk operasi nyemegak ngujung ke sidak udang angkat 41 ikut orang ti nyengkam 11 ikut rakyat menua luar. Barang kemaduk mayuh dirampas ianya bak ops taring libas kediatur bak Tatau, Kucing ngau betung, ti berkaul ngau pengau ngumpul serta ngadu ke asil kayu ngau nadai permit ti sah. Barang rampas beroperasi kebukai ianya bansa barang ke dijaga perintah, daging ais, daun ketum, memacam bansa insap ngau air bisa. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru.
Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jam 4 lagi ada tusun pengawasan.

Awak tembok bulan 6 tahun baru tu hilang. Fakulti Undang-Undang Unimas Nerimak Seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita ke lemai tu hari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Upis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedak, tampak bebenang hari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar, merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar, undur balak kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur, bawung benar ke rang unang-unang, keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di dirias tuan ke pembelanja arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata, kalian upis bun Sarawak tu, limpah bisi Dewan Dur Bawum, bisi muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Dur Makai, Dur Semayan, serta galeri. Di penyadi yang dikutuan agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tuntung megah kecubah di penyadi yang dikutuan agung di Malaysia, di terengkah gagah urung dalam bulan September tahun 2004. Kecura, mandang kemenyubungkan etnik, kuburaban bangsa dengan bumi kenyalan. Sekian Astana Negeri Sarawak mantekanan, lalu dikepit kubu negara telah ketibak di gagah pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban penuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Sapa ke dekat Mike Pulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa ke dekat Mike Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu ke dekat Mike Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Okay, terima kasih Agi Peningan. Kita ikut Agi mengkambulai sejalan dengan kami ke lemai tau. Terima kasih mengkambulai Agi Peningan. Kita ikut bisiknya apa kelebihan Raban hari page YFM station YFM Iban station pemerintah kita memang hari peminat YFM tak ke PWI tak ke page kebukai kesuruhan milih YFM suruhan nyukong YFM. Terima kasih hau Monica Malia Bunggang selamai DJ hari miri panas hari kamdi miri seri tok ya misi minta putar ketebah ke lagu hari Penny McLean Nuan minta pergi terima kasih DJ sama jalan ke Pak Nuju Nuan. Terima kasih Monica Malia Bunggang Malikai Kenyalang minta putar ke lagu baru dari Reza Reho Kerapa Baba Semali harap ke Mujur Pengawal ACSJ Bak Betung semampai nyukung kok ya. Terima kasih Malikai Kenyalang memang kat Juni band mesti nyapa kak berada ke gari sidak di Miri mana ke lemai tu Lina Bugis hari Johor marah ke gaya hari di Johor panas hari itu selamat lemai sebab jalan ke pengawal Nujunuan Bak Konti kot ya Sindun Idi hari Miri mana hari kami di Miri minta putar ke lagu hari Walter Bana kot ya kena menina Rimpu dan juga semua peningah grup peminat YFM Iban Station Pemerintahan kita thank you DJ sama-sama Serina Sendai Canang saat lemai DJ hari 100 nuju semua hari ke lemai tu mana kami di tu ya Nora Piling hari Batu Niah mana hari kami di tu ya so menjalai ke penguat nuju Nuan DJ terima kasih Andrew Ujai masih hari Sungai Tulang Bakung Blok B minta putar lagu Melikai Pengerinduk nuju semua kaban Facebook, WhatsApp di Kuching yang pemkat di Dinindur. Salam saya, selamat lemai hari Andrew Jemasi yang kuya. Agnes Inerubin, saya berjalan ke Pengang Nuju Nuan. Minta putar lagu hari Linda, saya tinggal bersara. Kena merindang semua peninga di sebaran dur. Merdan Asyadi, selamat lemai DJ. Apa ajak nah? Terima kasih Merdan Asyadi. Dari ini Sabai. Jalai ke pengawal Pak Konti segmen Sada Lemai gaya hari di Sri Kaimanah kot ya minta putar ke lagu hari Stella Philip sikut lagi peningat kita Magnolia Mel minta putar ke lagu baru hari Reza Reho kot ya terima kasih DJ sama-sama Richa Unup Megap Sinyapa hari Jalai Simpan Semuncan minta putar ke lagu hari Linda Repak Pantik Jalai kena Merina Rimpu ngau peningat YFM Clarence Semidan selamat lemai DJ mana hari dipakan minta putar ke lagu hari Lucy M ngai tunik dek kena merina dirim punga kaban FB ngau semua peninga YFM any tinggi ya bisik mandang ke share gambar ngau sikok finalis ACSJ ke-9 lemai lah bak betung ya nak Dayana Shini rindu hati nah ini tinggi si mendak yang tadi bak Facebook mantai ke dirimpo tu tadi berkongsi ke pengagati diri bulai ngau bala DJ ngau bala penanyi ke bikin bala finalis bak ACSJ ke 9 di Betuang ke dekat dia tur ilak ne. Jadi Francis Sanchez muka bisik nyapa ke lemah itu, terima kasih Catherine Robin sak lemah DJ sama berjalan ke ngawak, terima kasih David Iko muka Cindy Ann bisik nyapa Roy Kuang mandang ke gambar radio ya merah ke gayari mengkang sebun di Sri Aman. Selamat gawak sambil mendiang ke YFM Iban serta selamat hujung minggu. Apai lambai muka bisik nyapa Iba Winston, Rina Ina, Rose Lia, mana hari kami di Bayata siap muka lemah itu ku ya. Sama muka bisik nyapa ke lemah itu Alice Spencer, Polimasi yang tucum selalu, Brody Muyang, Lily Anthony, yang muka di Limbang, minta putar ke lagu hari Lucy M, nak tinggal bega Nita Sapit Kandau, hari Seluruh Sebuti, ke bisik minta putar ke lagu hari Walter Bana, Anita Nawai, terima kasih. Yang buat James Pengiran ke bisik nyapa ke malam tu, peningat kita kebukai ke seruan mendiang ke YFM, sekali ke bisik mendiang ke kami di Selampur Menang Sarawak, di Sabah, kini di Semenanjung Malaysia, ke bisik mendiang kami muka ngena RTM Click Portal Radio RTM Bak di Nindur, harap ke semampai beres jalan ngau YFM ya. Mayaf ni kita minta putar ke lagu baru Ari Reza Reho, terima meh kerapa Bapa Semali.

Saya harap ke pendengar sama pula udah terperindah dengan lagu Nyak tadi nah. Jadi itu Siti Dagi lagu Kebisik Dipinta pendengar kita hari Penny McLean 1 Milih Pagi sudah utam dia ke tanduk program Randau Pemansang hari YFM.

0: The Gulai Sejalai.
1: Okey, selamat mai pendengar Manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, dia dengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM Klik atau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi ke Sari Temegak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan Siku Mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Aram Mansang ungkap ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau dengan Siku Mega temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemai hati ti agingan.
2: Terima kasih ngagai nuan DJ mencuba ke udah ngatur randau ngau aku ke lemai tu dalam curung radio buka kelma itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja nyak di penolong jurutera DJK arah Sarawak.
1: Iya. Yeah.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo ciri ke nyadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu rumah.
1: Semua ya.
2: Semua ya.
1: 15.
2: 15.
1: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira ke dah ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita ba
2: kira nak jawab juga. Aku ngepun hari pengari Dun. Dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku. Yeah.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau, YB juga Muyang sepenggal, lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
1: Yeah.
2: Lalu dia tu tuan DO kami nya Akoi Hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal
2: itu ni. Yeah.
1: Okey, jadi peringkat Manyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemai itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu bulu tu menang senentang perkara pelajar dulu ne kau jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary ada yang nampu ngagai sekolah primary ba dini
2: jadi ba kuasaan Batang Kari di tu bisi doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Tahu. Oh.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahun terus ngagai 5 bukannya. Kemayuh ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisa sekedar kita pilih ya. Mm. Agai MRSM Betong. Mm. Pumpat Pumlima.
1: Iya. Yeah.
2: Bisa sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Berapa tahun tu bisa dicurum ke pembuan.
1: Anu biar kita pilih yang
2: berikutnya. Oh,
1: oh, oh.
2: Lalu maya kagai Pum 6. Mm. Biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisik ya, bukai keterus dari Pom 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG.
1: Mm-hmm.
2: Institute Perguruan bukai de Kucing.
1: Oh,
2: de
1: right.
2: Batu Lintang. Waktu lintang kalau de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk agak tanya. Hmm. Universiti Unimas.
1: Oh.
2: UITM UPM kada Bentulu ke.
1: Hmm.
2: Ke Tabukai. Kalau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayuh maka buat simban ke Bukai.
1: Mm-mm. Oh, tidak ke nampak belajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula dengan negeri kin. Dengan
2: negeri kin. Semua dengan negeri kin.
1: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajaran biar berpilih menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu. Dapat

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ke nuan. Tu lagi nampung tentang para pelajar tadi kau.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan tu bagi aku mayu aje nya orang bertanam topi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyangge secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah ai bisi 3 jam. Bayar moto ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan nyapu lai. Bukannya enggak ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 nanti berkongsi. Lepuh lagi.
0: Iya.
1: Nanti apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah.
0: Amat.
1: Dua minggu malah nembiak pulai.
0: Dua minggu sekali.
1: Dua minggu sekali. Siti penanggul ke besai dikira maya namia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak.
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Oh, rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tebal lagi kami sebuat laban ke datai ri benua Bandar Kuching den nemui kita kira ke umbas jaga pa jauh penyawuh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah. Atau genang ngambi kenuan pu bercerita ngau lena gigai bala menyuh kudu dengan kita ngau bala kemenung kemenda kita live penyawuh benua kita di tu. Nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ini berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tuan tuan dengan manyuah awal berkini cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita ke pansut ngagai bendiri awal
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awal
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ongkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai amana bagempuang kin kita bagetuar huyuang tapi jalan 50 km nadai daya kami
0: bagetuar
1: huyuang
0: ya
1: hati ka tulang ka sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan majak rosak hari sari lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: halo bedau ya
1: sampai kalak ada sapu larti nyarinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenal serentang pemansang ba menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke gau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru di nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya untuk kita ke dia bab menua ulu itu
1: ubah namanya ubah. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas pedih mimiat lebih pedih ya nama kebuah dulu perundukan perintah lagi kurang nyari susah nara berbagi kenyak lalu ngarap kenyak datai ke kami menua ulu bisa susah mimin nyalai subak bisa ninga cerita aja kadang-kadang ada daripada datai buat kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke atau ke tenyak dulu mayu ubah laban perintah nyoda bisa ya peruntukan maka jalai bala ke dia tu bisa pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidak akan ngambil alih jalai bala ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar ke upis ke klinik ke sekolah boleh ambil perintah pulainya di jalai negeri kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu mayu package ya beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah deh semen ngena peruntukan dari konsesi balak tanda itu jalai kancur bangsa kita sadai ya amanya lalu 800 meter udah ada semen JKR lalu ngena peruntukan Maris lebih harinya perintah dia tu udah bisa peruntukan nengah kayak itu jalai kok nengah jalan perhubungan desa Maris semua tu hari JKR lalu nambah kena bisi RTP ke dari YB melalui YB lalu dia tu megah baru dari YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah nanti kan agak ada kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk, YB, impi pun kena jangka pendek, udah merek 5,000, kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya
1: nih? Nanti RTP nya ke masuk. Nyalai terima kasih, agak YB dua ikonnya, udah ninggal sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh jadi pinggang manyuh balik kita ke lagi benda kami live bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang kami menua ulu ngkari di itu video tadi pada balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antudin nyentuh kami boleh data yang kami menua ulu ngkari di itu tua bengal dulu program kita yang rendah pemansang tu engkau sitik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita lagi dengan kami terima kasih pemanyuh dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkan projek ke sudah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasam ini senentang projek jalan ini enggak sih projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami lo ikonya. Ah, beka rumah, beka ngeripe rumah, beka atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyokar datai. Tajanya udah lama kami nganti tiang udah lama berdiri 6 tahun ku udah tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh juga ada tekanan nih.
1: Oh. Jadi otak kerja pinta tadi nih. Otak kebenar kerja pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira sisi lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah merawai lagi, nanti berbaik barang. Berkari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni. Boleh dari pasar, berbeli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkut je pedih sini.
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada baya ngagai ngagai parlimen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata oke mah. Lawan pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya ya sigi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggu barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak benda lada ni. Engkan oleh berkongsi ke bibit.
1: Au. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi sudah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas sudah sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun sudah habis ke dulu. Sudah datai itu baru. Lalu sudah rindu benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap mujur untuk ini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan nyintu dah. Kemre tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau. Tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu mayu ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun semua ya, nubuh ke sistem tagang. Kita ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyuh udah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari
0: iya
1: pihak yang berkaitan
0: hari utai tanam tadi pengeluh engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandik jari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita buat market luar lepas itu kita bisa bisa internet keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisik ke ni?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari. Ditu. Aman. Hari dulu. Dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Ditu tiap pintu orang agaknya. Ngagak buat kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semanja yang kari itu.
0: Oh.
1: Ada skim gempuruk dia. Ada airo dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya. Ya ke. Lepas buat kumbu. Sekali sedang ngagak. 4 itiknya.
0: Oh.
1: Oleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak kuat sungkit. Hanya mar lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengalami maya kata tay. Tiap kelaki tiap ke Indo. Hanya baju sungkit. Serap sungkit. Kain sungkit. Ya maya ada kena.
0: Ya.
1: Kain kebat sekedar kau.
0: Sedang ke belajar ke pasal hasil mengenai jarinya. Sehingga belajar di bala tua di tumpu.
1: Oh.
0: Pernah naik tumpu lah.
1: Nang belajar dari orang ketua ini
0: lah. Oh.
1: Sebenarnya ini kurang lah kayak ngerjanya dia.
0: Ya.
1: Lepas dia itu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Kalau mayu itu buka ya. Nya sedang ya. Berjual ke diri kiri. Nah ada pedanya. Orang online. Ya, orang ya, ya, nah ada peda. Dan sumpah ada peda.
0: Ya.
1: Baik berapa itu. Nurun pulai ada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Oh, kena itu lepas kita ada mesti internet sambung ya. Cukup mana. Nyengkaum kami sebuah tadi. Sebuah sangkai pendaik tadi. Jematan jadian pun.

0: anak wow hari pelilih benua di Engkari membuat antu itu untuk pihak hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey, nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat api nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke melengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Oh ya.
0: Au ah.
1: Tiap ikut tuai tidak enang bisa berniat niat ke pemujur
0: ya.
1: Niat ke pemansang tiap-tiap menua kada pegawai jadi bukan mengaku tak kau sending dia tu
0: ya.
1: Jembatan jalai semina bak jalai bisa laban buka jalai simpang kemudiannya 6 km kedai tu 100 meter kada kerja RTP nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah ada ya, nanti ya. Dah dalam nak bulan tu bulan dudi lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil ya, udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya sekolah sekolah kasih yang medak bala cikgu kasih yang medak bala nemia dia dua titik sekolahnya dah sebut sekolah dah
0: ya.
1: Jadi perencangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyobado ila sekolah udah ada duk baru sekolah baru nah kebesai lagi keselamat lagi lalu kenyamai lagi no nunggu belajar no bala cikgu ngajar semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana
0: Atau kenang senentang sebana engkau peminta peranak bagi itu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Okey. Bagaimana cara kita pengulu tahu ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke sebana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di itu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tahu ke bagaimana ni. Tahu ke berkongsi mimik?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah ba upis aku kerja ba upis jabat daerah Lubuk Hantu tiap hari 5 aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat daerah ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya labannya maya tidak yang ambil anak aku banyak anak ke sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup saya dah tahu ngubung aku dengan grup aku dah ngadu ke grup grup tuai-tuai rumah Batang Kari bisa semua bala tuai rumah bisa dia megang lebih harinya ke rakyat biasa bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari. Yang tadi itu rumah Batang Kari. Kita ingin grup Batang Kari. Kalau lebih harinya tidak tahu kontak aku mbu. Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau mesti utai ke dekat di kenatai ke engkau pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nak daerah sia jadi lembur revisi ayat bak screen TV kita di tu ni jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke nak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu jangan mesti sekedar penerang bukai ke dekat dikepulsi ke nuan jangan mesti sekedar tanya yang ada di tanya aku ke dekat dikepulsi ke nuan
1: mana kanya laban di tu kami 15 buah rumah. Nang mayuh penanggul. Sedai ke mansa aku, dedinga pendiang aku, sedang melalui wari WhatsApp group tadi. Hari minit meter yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Agi opis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kedai bincang. Kelebih-lebih agi, maka

0: itu. Semua rumah panjai ada kali itu udah berumah baru memegang.
1: Oh.
0: Tinggal dua buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, nga rumah nangga hukum kudah ngosob. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu OYB, OYB mana magang.
1: Oh.
0: Tidak enak bekerja ke pengawas tidak.
1: Oh.
0: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjung ke pusat khidmat. Nya selalu anjung.
1: Yeah.
0: Lalu nya bidang otak kerja kerja aku lama tu muji nolong bala raya mujur tidak pemujur aku punya ngambil gagal kecengke udah ngatur
1: yeah.
0: Udah minta entinya bisa dia kerja orang nyalai hari nyanya aja hari aku ngarap ke kita boleh ketemu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
1: Iya, jadi randau kami dua pengulu bagi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu berwainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke diau berpilih benua lubang tu atau tu begak kitanya berasai gagati laba kita ikut dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegang bila kita di itu tebal lagi bak pengeri rakyat kemegang kita hari cita dun dan hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Dari ke kami sebuah tu dulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching ke bega pengurus YFM nya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangga kita ba ulun kari ditu ba rumah ngindang rantau ke Memanis. Berbesar terima kasih ya. Ba sambut kita sebuah ke cukup mana ungkap kami ke datai nemu ngagai menua ditu di ulun kari lubang tu. Berhubung bagi kita bawa awak bukai dalam program Randau Pemansang, bawa awak bukai dengan kami, seminat di YFM, sebulan sejalan. Terima kasih.

0: Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu hari Berangka Jarum dengan Sylvia G yang irai pengerindu au mai jam kita pukul 9.18 minit malam. Lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam hari 5 ke malam tau ya. 2010-2026. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Kita di Serata Menua Sarawak kena frekuensi FM mari stesen RTM ke Semak ngau kita ya. Tapi muka kita ke uliah mendiang ke YFM kena RTM klik ngau ba channel Astro ke malam tu. Kalai ba awak pemerina malam kita begulai ngau aku Sam. Ba selama 3 jam tau lagi ya. Jadi ba tusun program pemerina malam kita ai. Nama ka selama pukul 9.30 malam tau lagi. Kita mendiang ke program Rana Ruai. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu ba jam ke penudi lagi ya. Baka selama malam hari 5. Pegulai pa irama etnik Pupu Bangsa. Ya ke tusun segmen pemerina malam kita ke malam tau. Okey, jadi betul kita mendiang ke Randau Ruai 9.30 malam tu lagi. Okey, berperina ngau lagu-lagu. Lagu-lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Ini ke Pancar Panas Malam.

0: La mamma è tacita, amico. E ne mamma è anche tacita. Dove andiamo lua? La mamma da che ne ama che tu nu. E già ne sangau. La lunga mu, babi sangau, ne auto. Nya, kami bukawai, bukupuro, maka junu, jame sangau. Akai, kami serume, balak gaga. Ukai kala, ucau. Kerak gaya ngai, merik mama tau. Mam, mam, sangau kitanya. Dari semari jame nya udan. Ni yang baru ya, kak mati, kak merik ulama kai jame nya. Ya, mama kebuah jane sangau nya mati ucau. Alam ninga kelana ulai ke sekali tu.
1: Siti, pagi tu mu, bak belakang bilik, tambah wai kenyok.

0: Ini aku sama teh ke daun cangku bertengalaman dien dulu. Selawa bekal sekolah baik deh lagi.
1: Eh, antuk. Mau jalan.

0: tiba sa kuwat mas ko lagi.
1: Upah deh, memang bekal kopi ngawasi naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dah jambut. Nah ibu minta upah kebuka meh. Alah jambat lagi deh. Nyau-nyau si nyau hari lagi. Ngai ke ben kincuang ya rasai. Jambat deh. Itu karena jalan-jalan yang lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Mari, nara rata biar deh. Nasi amat janik yang nak lepas.
2: Indah, lama udahnya.

0: Ua, tiga, lima, ngom si kok kemit ni. Sembilan, oh lagi sembilan. Engkau sih sembilan, kok ini jam ni? Ini kusang auto. Lari. Aku ngomit ke kulit aku mahu. Mama, aku main ke kulit aku lagi. Kekendang jam ni tu. Mau tay. Sini amai bangam aku tu. Itu jam ni tu. Nyongau ke kulit
1: Lebo, maya nemiak pulai sekolah. Dengarinya.

0: Wan Wan, lama tu kadinya maka kebisik ngelantai utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantai batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sikit ngelantai kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, gebenuan berbaik kesidan biak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyenyik brek dia. Nabi mesti driba bakanya. Azwa belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyenyik mebreak tadi. Aku nyenyik meh. Sama belat kenyik minta indah jani memesainya mansak jalai. Nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya? Uji itu residen lah banyak. Percuma berbanding apa mai balon nembiak lagi dalam kereta, orang pulai bambik nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih, orang kenupik janiknya. Uji ke kurang janik. Daling, kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuat. Tintuan, tutup lapik. Udah meleknya makai. Nah, ni nak raya ke lepas?
2: Sedang udahnya.
3: Kangau, kangau kini dia jabut. Ini dia jabut lah, kangau ke lah. Asal kemua rumah, tu rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Bisa ini pada poren. Nyumai buan tekai gulai daun daun cengkuak. Ia nyata tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai, nuan, nama dia nyoga gesah nuan. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nenemu di Banun. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nama dek. Bisi kereta bermua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang mata di Banun. Nasib aku dah laju mai kereta. Nyak ke rumahnya. Leban dia ke nampung keritanya tadi. Aku nampung dia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dia tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi ke si dia tak me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Baka janik sangau ko ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangaunya. Nyin, pedak di atas tilak ke rumahnya. Udah parai mah janiknya kena lantak. Pedak rimu mesainya.
1: Nai, nama janik sangaunya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyata tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk di bilik. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan tok minuat. Mu tergesek, ngangau. Nanti bisa maik makai janik panggang. Baik makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama agak-agak.

0: se sangau bi se ukai mimimimit nemu de ukai stibang mude jane nya nyin-nyin siku jane nemu de.
1: Ya, ya, aku rindu amai berkaban mude tu minut, minut. Ah, apa de gerah jari? Apa de nak bam ni jane nya minuan?
2: Oh, sangau, sangau. Kita dek. Sangau dek jempat dek. Kita pedak dek. Sampai kempo jane tu. Belakang pilar aku tu. Pedak dulu, pedak dulu. Mana lagi? Udah jane nya lagi. Temuka aku pilar, temuka jual ke Cina, ke besar ke nyoknya lagi.
1: Apa? Besar jane nya tuan rumah. Mamanya panggilan kita selama itu. Gini dia melayi. Nyak tuan rumah. Nama jane tu. Jane sia orang. Pihak. Eh? Amal. Gama jane tu. Asai ke kalak di pedak. Bisa habis cat mirah. Bak dada. Nama tu maka induk jane aku tuan rumah.
3: Nah, amal jane dek kangau. Nah, tu me jane ke kak kenal lantak kami tak ada ngau. Kati ke jane dek tau lepau dek.
2: Iya, mengempu jane tu banun, banun. Pedak dek, bisa tulih bak. Nama bak belakang janiknya, bak pendiangnya pun bisa tulis nama yang bodoh dia. Nya tulis hangat tulis jawi, ngambil ke janiknya mai kala aku ya. Ukai dan mu, ukai je sanggau nya bisa sekolah, sekolah aja, si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi.
0: Apa wantau bisa cap es badada janik to, Sabrina sanggau. Patut di ngelala jane iya tu rumah. Nek hati ketu tak lepas sangau.
1: Hah? Nama tu jane aku deh. Daya umaku ke jane aku tu. Tuh ke jane ke diri galau ke lamang ku henti yang gila. Tuh ke jane ke bumbana musai. Sesingi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum deh.
4: Nama nenek, nama terma di Sabak deh. Sapa keparainya.
1: Pernah di pegawal di jamuan. Dia kemarin jalan yang makan bagi jari melalui untuk pagang. Pernah di jalan semuanya lepas kena langgar kerita. Tuga jari ke pemandu di kesayang ke aku sama pemandu pesai. Tuga mati jamuan, jamuan. Nama gedenan untuk pagangnya. Teriak.
4: Bini laku nemu jane ya terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kondoran ke belakang beri jane nya makai. Ukainya nama di belakang dari petang. Nyo petang tergayam di belakang dari beri jane makai. Hari ke petang nari pedak si dah jane nemu dari. Aku meri jani tadi penyut tindakan palak jani ini tadi. Nyo masuk alam kerumpang babi nyo meri makainya kaki aku. Nyo tu dua bajani aku. Namo di nyo terujuk sidai aku. Nari pada utai. Nyo ukainya nama bak kita yang suara meri. Jani lagi petang. Ukainya pada utainya.
2: Di itu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget. Jadi kucuk dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kenya. Aduh itu sanggau. Sanggai gak badu-badu perangai dia tu. Uji tejak buatnya. Tergigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh. Baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak rogi nyawa adanya.
4: Kay namanya ya ke rumah. Pagi tadi ya ke pancut keluar kin. Tau kan nganyong ku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin. Laban kebisik siyo-siyo ke baru ngajar bak SK kanyok dia. Ia ke depan ben kincuangnya. Nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau. Tetiap pagi nari kalak-kalak nganjok nge ben temu nganjok nge ben. Nanti ya tumung meri jani makai. Nyobo sekau gua tu dah tua ya jarak. Kau ya nyobo jani ngai kecilnya nyoma. Ngai ke stiniat ya labuah. Kau ya ngai ke siom cilnya labuah stiniat ya stiniat tu dah ini kunya.
1: Kejuru apa itu jambuat? Ya kau kurang nada jago mayu atau tuan rumah ya? Nama jani aku dah kenal langga ulan. Aku kan minta ganti rugi ngege ulan ting langganya. Kilo jani dia tu 60 ringgit. Paling-paling jani tu siko kerga 5,000. Sapa ulan kan ngantak jani aku tu? Aku kan ngasuh ayah maya duit.
0: Bukan dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukur duit. Nemu di sangau.
1: Nah, kaki tahu bekerja minuan. Kula tu munua jani aku nyak ngantek jani aku. Kaki tahu aku kemaya ulang ke nganteknya. Kun sayang atu begitu minuan.
2: Aku madah ke desa ngau. Di kalak ninga ka atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang ke ngelak jelu. Tupi sesegau bebelah jalai. Nyentuh ke ngasuh kereta orang belantak. Tau ke orang isidin bebelah jalai. Belantak jelu ke tupi kita yang sesegau belah jalai. Kalau ni ngak tanya dek. Nah, ingat ke dek lah. Ngai kenyak tanya semua tu. Belantak kena yang dia megang.
1: Bisa tu berkenyap ya.
3: Nai, kati kena bisa dah ngau. Aku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sidai sesegau nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas kereta api inyak perengka pengangkut mensia mayu orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikok jelu nemu dah ngau nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya udah dek bisa ke 5,000 hukum dia nyak nemu dek
2: nanti jelu nyak sesegau ngerusak utai tupai kebun orang, sayur orang kini. Tau ke ngasuh orang berbadi lebih banyak ke ngena perengka pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa ngau. Nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya, ngai ke dina nemu RM250. Kasiko jelo erti ngede nya enti 10 iko kali nge 250 pikir nya kumai dina mayua nya di maya duit maya teh nyampo nya pen ngkasi mai jeung ka ku anak ka macam-macam ngono undang
0: nya baru ukum mimit nya sangau enti urang ngempu jane enti urang ngempu jelo nya ditemu sengaja lepas ke jelo tupik sida lalu jelo tupiknya tadi jadi kebuah orang melantak bakal kami sedatu rumah peti yang tadi dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan ke tahu mai hukum jail 6 bulan tahu ke hukum duit 2,000 tahu ke 2 sekali
2: bedau lagi ke bang lantak ke janinya dulu tadi udah dibaik silas petang kenyok ini nanti kes tahu nyentuk ke bisi orang berbadi besai hukumnya sengau ngai kedek nan mu dia ku ngasuh ada berpikir-pikir ku tetu anang ka bemamain ngau undang ha ku bae de sebarang tajak pejelunya ke mesia anti orangnya berbadi tadi ngantak jelu ke tupi tai kitai nya kena tinggal hukum besai hukum ya.
1: Ampun, dia bekerja jabuannya masalah lah. Bagi aku ngelupa ke janiknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asuh dia beri janik makai. Di nak kena hukum. Nanti di nak ada duit. Jual aja emasnya kena mayar. Nanti tak cukup emasnya. Nyati punya masuk ngakai kandang janiknya ngamik kurang nyual dia pamam kena nambah mimit pamam. jane sangau nya kan nya ame tadi si ki udah sale urang ke ngempu jelung ke jelung si rake la sesegau ning tua ke ngacau ta jupi urang ngamu juang ke kereta urang melantek kasian nya mbak bebani baja laluan nyalai balak kita ke bisik jelung tupi ucu ane ngelak ke jelung kita lepas gagal rumah urang Anak ngelak ke jelung kita lepas gara-gara jalan besai. Besai upuamnya ucuk, ucuk. Ingat kisahnya ucuk. Buka pendiam kita ucuk ngamik ke. Kita merti lagi. Ngintuk ke jelung tupik kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangau nanti manggai. Jamuat ngelak rumah pendiam melini di bem. Banuan melati badi. Lumi nuat Monika Midi. Program melanda ruai itu dikeluar ke Monika Midi. Anak kesal
5: untuk. Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ya, ke malam tu. Jadi pukul 10 malam, kita mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Kita berperindah dulu ngau dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita malam tu Arya Rudy Peter 7 bulan 7 malam ditangkan ke lagu Ari Linda lagi ya kawal tua.

selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Anak mit ke ada bincang mulut ngau kelekanit dipinta berubah tumu ke hospital ngambil pendiau sidak nak tasal. Pakar perunding pembedahan plastik ngau rekonstruktif HUS Dr. Depni Dewi Steven Kaluang madah ke berubah tumu lih mantuk raban perubat ngagak perambu cara berubat ngau berputuang nitih ke pematut orang ke sakit. Yang mereka minta apa inai, kelebih haki Pak Menua Ulu, ngulih ke sandi yang penemu pasal perubat. Nanti nyemak anak ke diadah, bisik binsang mulut, ngau kelekanit. Yang madah ke mensia mayuh, nak patut percaya, ti madah ke binsang tu nyadi ketegal kena sumpah, laban penyakitnya ulih diubat. Nambah kenyak anak miat ke binsang megak berguna ke perati ari suku tusu ngau pemakai kenyang kaum ngena butul khas serta mbing ngau apa indai. Ya mansut ke jakunya maya kedirandau ba Kaunsel Sarawak Cliff Awareness Day 2026 di Kuching. Tiga projek baru dekat diperjalai kari baru agensi pemansang betung BDDA di Kabung. Taban Kaunsel Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir, madahkan RM450,000 agih belanja disediakah kena berjalai ketiga bengkah projek tu ianya masang lampu trafik bak simpang Jalai Kabung, Jalai Kerian ngau Jalai Nyabur. Sama di Serori Inya Padang Petong, Pantai Tanjung Kembang, kebungkus RM187,077 serta perengkau guna ngau infrastruktur ba tanah pendam Islam Kabung ti bungkus RM400,000. Projek itu disadang dekat merik penguntung ngagai mensia mayuh ba kandang menuanya serta nyukung peminta pemansang ba pelilih menuanya. Yang mansut ke jakunya, ngakai media maya ngabas palan projeknya di Kabung. Sekolah SMK Sri Semarahan berengkah nerima nembiak dalam bulan tu. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kanang Menua, Datuk Rubiah Wang, madah ke sekolah ti baru dibukanya, nyedia ke palan alih belajar ke mana lagi ngakai peranak menuanya. Projeknya mandang ke perintah ndak ngetu nyedia ke fasiliti ngau perengkau guna pelajar ti lantang maneh serta liku nagi akiraban nembia. Ya mansut ke jakunya maya ngabas SMK Sri Semarahan Nur Medak gaya sekolahnya nyedia ke diri sebedau nerima penatai nembia dalam kena hari lima tu ilah. Datuk Rubiah ke Megak Kaban Parlimen Kota Semarahan ngarap ke perengkau guna ti disedia ke dikena ngau mana ngambil oleh nyukung pemansang akademik ngau sasiah bala nebia. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat ngatur awam terabangsa kena 22 ngau 23 ribulan 10 tu ba Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Chairman Komiti Pengelola Profesor Dr. Rami Pulan madah ke awam tu diatur nur berarti ke isu tiba kaul ngau pluralisme undang-undang. Tunjeng kaum jalai ke undang-undang adat ngau undang-undang raban bangsa asal ba pramu undang-undang menua. Berapa punya Direktur Institut Pengajian Borneo UNIMAS, Profesor Dr. Pauline Bala, madah ke awamnya ialah muka dekat berarti ke sistem undang-undang tak berbeda ketau ngeruga penghidup raban bangsa kelebih haki di Sarawak. Awamnya di sadang dekat digulau lebih 200 sekurang hari menua atau ngau hari menua luar. Nyenaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Kiri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sapa, dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugrah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
3: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

banyak adik hari harapan masterpiece ya. Finalis Braban ke dekat berpikir malam anugerah carta siapa juara ke diatur malam pergila. Pak Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan di betul. Jadi malam tu benar diatur full rehearsal tau ke raptai penuh. ACSJ ke 9 ngambil ke pekit tu malam pergila diatur ngau hamucur ya. Jadi tahu datai berbalam mayuh kita ngagai Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan di Betuang. Sama-sama kita nyukung bala finalis ke dekat berpekit malamnya pergila. Okey, lagi pekit tu muka ditabur ke terus hari YFM. Lalu pihak maka boleh daripada kita live Facebook YFM Iban. Okey, jadi jam kedua pemerindang malam untuk peningah. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Berdau kita bergulai program ke penudi malam untuk lagi inya irama etnik pupu bangsa. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke program kita jam kedua tu. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke YFM di rumah ke belalak nadai mindah ke malam tu. Kita ke benong kawak malam dalam perengkah pengangkut Nangira kini maka kita ke pejalai kita ke malam tu. Harap ke likun bertengah ke jalalun ke malam tu. Okey, jadi tentu lagi berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita. Aku merindang kita ngau lagu Ari Reza Reho, Kerapak Babas Mali.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

Jemaah kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

hari Ika ya, malam Manggi Muda, kita akan ke Benung Lantang Kati Hangulok Pengerami atau ke Bisik Pengawak ke diatur ke malam tau ya. Lebih lagi malam tu malam hari lima, lalu pergilah ujung minggu mayuh pengawak ke nang diatur pengerami ke diatur, lalu kita sama nemu muka di muka Benung Diatur program Sarawak Ku Sayang kalai malam tu Bisik Diatur Panggau Pemerindang. Okey, jadi ngenang program Sarawak Ku Sayang di bagi menua muka sari tu tadi ya, Bisik Diatur pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia ke disuak ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kalai 168 dikurang gawak perintah hari 15 bengkah opis ngau agensi perintah. Bisik nerima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih sidak ke udah berbenar berjalan ke pengawak ya. Jadi antara orang ke Bisik nerima pingat tu ianya 44 dikurang hari opis pelajar menua Sarawak ianya ke pemadu mayuh nerima. Ditangkan ke 26 iko hari upis residen bagi menua muka, 22 iko penerima hari upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama Bisik nerima pingat hanya sidak ke gawa hari upis pengerai menua Sarawak, upis kerja raya, upis parit ngaun tali air, upis lin sebe ngau muka hari upis bertanam topi Sarawak ya. Jadi tanda bahasa atau kepingat ke diberinya tanda terima kasih ke orang ke gawak abah opis perintah itu sudah berjalan ke tanggung pengawak sidak yang kau cukup mana ya. Okey, hanya maka Siti hari pengawak ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang di muka. Anda ingat ya, pergilah ngau muka lusa mayuh lagi program pengerami ke Bukai, program-program ke Bukai ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang atau ya. Lalu pergilah muka di penyadi ke program Sarawak Ku Sayang hari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Okey, ya tadi genang program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya. Okey, terus berperindang ke malam tu peninggal atau area Edi Dul berubah mesuluh.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang boleh nerima, jaku ti endak belebas,

0: tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua bejakuk, merundiang dulu. Sebedau tua betuni, ukur dulu.
0: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: terjadi. Adulah diterima tina nitih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

Hari Nelson Ransiang ya, penyangkai kumang macam kita pukul 10.46 minit malam. Okey, jadi itu berkongsi, berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak ya, Tun Pehin Sri Wan Junedi, Tuanku Jafar. Berungka hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tila. Kalai 8 hari bulan 10 dekat diatur sembiang maghrib ngau isya ba masjid Jame Kucing. Lalu 9 hari bulan 10 nyak sembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur ba kompleks Unifo berengkah hari pukul 8 malam. Lalu pagi 10 hari bulan 10 dekat diatur pengerami baris ngau rapat raksasa ba Padang Merdeka ya. Lalu muak ke malam ni lah dekat diatur konsert rakyat megak ya, berengkah pukul 8 malam ba Padang Merdeka. Jadi utai ke ngerinduk kati maya konsert rakyat ti lah. Kalau mensia mayuh kedatai dekat di perindang Awi ngau mega Aina Abdul ngau mega penyanyi-penyanyi ke Boka ya. Okeynya tadi ngenang berkawul ngau pengerami nyambut dari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi, Tuanku Jafar. Berengkah hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ilah ya. Okey, jadi pukul 11 malam kita bergulai program irama etnik Pupu Bangsa.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, so Manda Borneo Aria Sueli. Nya lagu dia kena ngapun ke irama etnik Popo Bangsa. Kalau ya buat program tu kita mending ke lagu-lagu etnik Pulau Borneo. Nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi ke sekali itu kita mending ke lagu dari Tony Peace Band. Napa-napa sitik lagu Bidaya ditangkan ke lagu dari Urai Tiga Tawai. Ngau penyanyi etnik Lumbawang Belri Balang ngau lagu Anun Bala. Okey, terus berperinang ngau tiga buah lagu. Nangkan ketuk bahawa program irama etnik Pupu Bangsa.

lagu Lumpawang Aria Belri Balang Anun Bala. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita irama etnik Pupu Bangsa ke malam tau. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke malam tau peninggal kita. Mendiang ke lagu Aria Heli Pelakon. Nangkan kenyak lagi lagu hari Joseph MJ Cerita Melu Pesakai lagu Melanau. Lalu kita mendiang ke lagu hari Donilang Tengalan lagu Bisaya ke malam tau yang.

Okey, lagu Bisaya Arya Donny Lang tengalan ke malam tau. Maka lagu dipilih kena merindang kita program Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi kan. Okey, jadi kita terus berperindang ke sekali tu untuk lagu hari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawah. Lagu baru nangkan kenyak lagi lagu Bidayah enya hari Eliza Suzina Jobeng. Nah, lagu hari Bobby Laing Peji Sayu Piah Pepeju lagu Kayan ya. Tiap malam tu.

Lagu hari Bobby Layang Megak ke dipilih bahawa program Iratma Etnik Popo Bangsa kita ke malam tau ya. Nyo nak berasai peningah jam kita berapa minit lagi dekat pukul 12:30 malam. 12:30 malam terlogi kita boleh mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pergila. Jadi nak tahu kita boleh bergulai pawak pemerintah pa, malam ke malam tu. Harapkah kita sama boleh berlelak ya. Udah tu lagi. Yang mengga harapkah terus segurai sejarah bahawa awak kebukai. Okey, jadi dua buah lagu ke penudi nutup program Irama Etnik Pupu Bangsa kita. Itu lagu hari Spini Lazim, Ui Mawa Numuh, lagu Lumbawang Mega. Udahnya ditangkan ke lagu penudi malam tu hari Firdaus Materang, Labik Sunai Nyawah, lagu hari Pupu Hari Bangsa Melanau, ya? Hari Etnik Melanau. Okey, ngaunya bertemu baru bawa kebukai. Selamat malam, selamat belalak semua.

Bawa.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Hashtag Nimm die Active Dirt. Ule dia kita Intin Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu. Dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerinduk. Labuh pengerinduk. Instrumen kita tu.
3: Barbara, hai.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua tali nang sikit kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

0: Singaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkar de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh. Pia mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu. Kadang-kadang sinok gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu. Apakah sida ni yang laja sangin suba ni yang Banta Bayung, ni yang Albert Remini, ni yang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai.
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-pengelola program Bak YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisa di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bab tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena te nguyek kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu

0: jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megak lebat jakut dalam bisi nyebut bab 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
1: Plasa Jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Ni tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, move.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagian.

0: Rumpur.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nyelah, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

0: Giga FM.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: ko. Nah, betul lah.
1: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak pakainya dia pasta.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayuh macam cara. Anti ba penemuan wan tu dia pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
2: Mm-hmm.
1: Ari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi.
2: Mm.
1: Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Yeah. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal.
1: Yeah.
2: Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik jadi ke sitik perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa.

0: tala kita ini kita nemu ngena yana ya. Lalu ngena teknologinya kita boleh bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena macam macam mau tay naya tu.
1: Macam-macam.
0: Ya, nama nama punya kenuan tadi ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentik ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita. Ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mereka ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tuk dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawa pengidup urang bukai
2: sajurai 635 belasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut pengidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ABC
1: Timang Terbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Baik itu, ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi di medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerjanuan, uliah nyelamat korang. Ari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanganmu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit, anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak semkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang dan nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.

Dalam setiap piece, tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: tajak pun, duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau megak aku nyebut, semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna bab penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang, ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut deh. Jadi ambil ke contoh tu deh. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi, tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut wan. Batanya jakunya puan, na amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah. Kebenarnya, duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya. Duit ukai penanggul. Ya tu tadi, cukup berguna buat penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nyak kan ngasuh kita mayuh macam ulah, kena ngasuh kita nyak tadi, nak nemu cukup dalam penghidup kita. Sehingga, kita nyak tadi, ngerja utai ke disebut nyak tadi. Sehingga kita nya tadi nyu kelalu angkun ke duit. Ti lebuah kita kelalu angkun ke duit, dia pemendaunya tadi nyu ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyu ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyu ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajau tu pak konsep ngau prinsip. Orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Berarti nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya kok Tuhan tanyap ya, pak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap pak Tuhan. Lalu, pak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin keduitnya pun semua penyanyi. Arti tu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan berarti ya.
0: Pengangkuan kita
1: ke pengangkuannya tadi, sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur, dia percaya ke kerja pengawak, atau ke kita yang ngurus pengawak, bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar, bak TV kini, atau ke bak ini nyalai bak portal berita kita selalu meda, mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi, mencuri ke Tegal, dekat angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujul ngerja pengawak laba ke Tegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti yang jadi panganti mana nanti yang jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mari yang makan utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hadi.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak diklala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri, hanang irau. Kami bisik berida kita.
1: Penggerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

kumana kita ka na kastronot ka. Hiburan. Ngayon ka utay ba happy-happy. Masih-masih yang kajadi penyanyi, kajadi film star. Kadang-kadang ga school, baru form 1 nak tahan nemu. Style, dan nemu agak buah panjai. Jo, nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone. Kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu. Itu lagi. Ingat kita. Bukai dek Malay, aku Malay. Kita yang anak cikgu. Aban dia tu meh nak nak kena hadang handphone yang baik lah sekolah dia gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ajar dia main handphone SMS cuma nak ngabala pindah nada cikgu tu kena tu anak kita jaya ya mesti kita yang anak kita yang ke sekolah.

0: bisi sekedak madah semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisi ngerau kita ya. Bisi sekedaknya tadi madah 40 hari bisi berkesipak kininya ngerau minyaknya. Kati amat tu kini.
1: Aku kena lekai jakuk tu nak dai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisi sikuk ke mau ke kiba, mau ke kanan. Ya Tuhan. Lebuh tain je sebutai ke sebut ya, ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya, bak

0: tang. Ngagay kita iti nemu Allah Ta'ala na semangat. Ngau roh kita iti bisa tubah baru terus debai. Tuhan ngagay serga. Nyak kebuah leka jaku emadah ba inye John 14 madah ngagi kita. Lebuah ngagay orang ti mati leka jaku emunyi to. Anang tu sati kita kuya. Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya ku? Maiwah bili ya. Nanti ya nak bakanya. Aku nak madah ngagi kita. Aku dekakin. Lalu nyedia kendul ke kita. Lalu nanti aku mupuak. Lalu nyedia kendul ke kita. Aku dekak pulai kitok baru. Lalu mai kita ngagai aku mpu. Namik ke dia nul alai aku. Dia megak nul alai kita. Dia alai nul Tuhan Jesus. Dia megak nul alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu dah ditagak kaya. Nadai leka jaku. Semangat kita nyo kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padahal ngorai duduk sepiak. Nadai jakunya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
1: Plasar Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengantian di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagana ne ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku sekuah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Ah, mo di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

0: penganta kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andai agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemersat. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Maya kita suntuk, nadai salah kat kita ingin jauh buat kaban, tahu ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, tak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nyak, segi lembau kau lagi ya. Kaban tak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukai. Orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ngi polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bekanya okay.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita.

0: ini atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti di karap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
1: tau utai ke maya nyadi persoalan pas setiap ikut misia tau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai kan jadi bahawa penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyekini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua engka tua nak tertangkup ke pengawaknya engka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama teka patut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi biar kujakut Tuhan dalam India Matthew jadi kita mesti bersampi laban sampi tu mai tua semak ngege Tuhan laban munyi ke jakuk nginyau jakuk Melayu Tuhan tu sejauh doa kita artinya Tuhan tu nak jauh Tuhan tu tadi bisik basampi kita nyak keterubah lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita pengharap ti tegap pengharap ti nak berkinsir artinya kerja utai ti patut dikerja serta bersabar jakuk dalam madah aku bisik nyebut bak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi mana bak penghidup kita ya.
2: Sajurai 6.35 belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hai, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: nama genuan cok tu sahti.
1: Eh kati na ibu, ay tu sahti meh. Utak kedijual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM kian tu au.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas lia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-4.

0: Selamat pagi, Tok Malaysia Lengau YFM ke pagi Tok Pagi hari 6, 3 hari bulan 10 tahun 2026. Terima kasih ya. Hari ini kita ke seluruhan Amelia YFM jadi ke stesen ke di Kerinduk kita meninggal. Lalu bekas lama sudah kita yang tarik ngepun ke pengawak kita tak ke pejalan kita ke pagi itu aram kita sama belak sampi ke pagi itu mai kita sampi mulai ngau Raban Christian dari Gereja Methodist.
1: Shalom, selamat pagi, belum nyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendri Alister dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi baka ke pagi itu sampi semua kita Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu ngegai semua kami nyalai minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami kesari itu nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami alam semua kerja kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dua sekitai ke pagi itu diambil hari Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyinya, berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid ya. Ia natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat kediri di perinsak bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati bak hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu labuh ngerang raya ku Peter Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter rari-rari aku sitan nuan mempang jalai aku labanuan berundiang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia baduk agi berundiang ke dirimpu ngesan regang ya lalu nitiah kaku laban barang siapa dekat ngidup kenyawa diri dekat ngelenyau kia lalu barang siapa dekat ngelenyau kenyawa diri tegal aku dekat tetemu kia laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang lenyau kenyawa diri taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikerja sida siku-siku. Nga benar ku madah ke kita sekedar orang kebediri di tau apin mati sebedau sidak medak anak mensia datai ngau perintah ya tau jaku Tuhan Tuhan berkat semua kita kepagi tau yang kita akan medak nitih ke Kristus nak berundiang ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta meruan talu nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang dan kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas dan ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota dan kita ingai ke kayu regang. Tapi berita mana ngingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah. Ana kita bejaku. Kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja. Nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah. Ukai mai ruti Tuhan nadai ngau kita. Pia mega belum menjadi dalam nama Tuhan kita oleh medak. Utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ko Peter berjakau Allah Ta'ala nak nyagi utai nya nyadi Tuhan. Utai nya nak tau sekali-kali nyadi banuan. Dito balam nyadi Peter meda ari sukut dunya. Ukai ari sukut pengharap. Peter dekat ke Kristus menang tanpa pemerintah. Engkau perampok Peter dito inya meda Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunya. Tang peneka Allah Taala balam nyadi Jesus tu tadi nak tahu nak nengah kayu regang dulu sebedau ya boleh pemenang ngau pengangkat ari mati. Pelajar penting kauliah diperhati kita balam nyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka Peter. Kita tu tadi balam nyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakau menyitung ke Tuhan. Tuhan, nama pendekat nuan bak penghidup aku. Bak kita mensia kemayu hagi, kita nyawa ngasuh Tuhan nunak ke pendekat kita. Tang sebagai murid Kristus, kedikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke pendekat Kristus. Nyalai tanya bak kita pagi itu belum nyadi. Kati kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundian ke dirimpu. Nyalai badu kita berundian ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau ianya, awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impo ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Taala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impo. Regang adalah kelai pemerinsa penaluk no penyerah dirimpu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang dirimpu ianya kesatu kita ngampun pangan diri tajapan kita udah dia sati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita nak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengharap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Tau ke kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita inya tadi mar tau ke tusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu ke ya. Jadi bala menyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakat tu. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang laban kita tu tadi lebih fokus sebedau kita nerima Kristus kita lebih fokus ngai pengok dunia tang apabila kita datang ngai Tuhan kita nemu kita medak tu mecara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi bila menjadi dalam nama Tuhan, tanya Jesus tu cukup serius ngagi kita. Jadi kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Mik kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara tu nang sigi na uleh mai penglepas ke semua kita. Okay, ambil ke contoh siku orang tu tadi boleh semua utai badunya tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan ya lenyau. Okay, bernama penguntung nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi tu ngau perkara ke sementara aja di dunia tu laban ngai ke ya ngalah atau kenguasa ke utai kemeruan belamaya dalam penghidup kita ianya penghidup roh kita. Ngai kutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kawo kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi deh. Okay, nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuh kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga lagi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 dan ayat 28 penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya. Ngau berjakup pasal penatai anak manusia. Ngau balau melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tu merik pengadang ngagai balau murid ya. Ngau ngagai kita ke saritu. Kayu regang ukai penghujung cerita. Tang kayu regang tu mai reti. Sepengudah kayu regang, kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa, kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk, kita bisik pemenang. Tuk meh kebuah kita nak perlu takut, ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belam nyadi, anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anang takut ngagai regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup, anang kita mantu, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay, nyalai lebuh kita nanya diri impu ke pagi itu, siapa ngenuai ke penghidup, siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu, sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke aku impu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu Tuhan awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 dan ayat 28 mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang ianya nitiah ke Kristus ukai semina nerima berkat hari Tuhan dan nitiah ke Kristus mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan nyalaiku Jesus madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku awak kia bado agi berunia ke dirimpu ngesan regang ya lalu nitiah kaku nyalai belum jadi dalam nama Tuhan awak ke pagi itu kita terus nitiah ke Tuhan ukai kita seminak ngelala siapa Jesus Kristus tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja sampai kita Tuhan Allah Ta'ala terima kasih ya kejakunuan awak kami terus nitiah kenuan, kami baduk berundi kerimpu, tak sedia ngesan regang diri, serta taluk kenuan Tuhan di Allah Ta'ala. Dalai terima kasih kejakut nuan, awak kejakut nuan mengubah pikiran yang kami, medak nuan, ngelala nuan, lebih dalam lagi, Jesus Kristus dalam penghidup kami. Dalai terima kasih kejakut nuan Tuhan, dalam nama Pai, Anak Guru Kudus, kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Nyari pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun api, nyak gak ada daya atau rubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal gak tu

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gago nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah gadu tau nanam ubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah nak nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilok ke kita gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batuna udi.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
2: Jaku pransang kita kesar itu gempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai tahu ngasuh pengawak kita yang lubahagi. Ia tahu megak meri hati tetap begah dengan kita nanti kita boleh nembu ke ia nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi ngau kita dekat lempung lagi nanti kita sama-sama sehati bergempung betulu ngerjaya segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu laban kita mensiandang terlebak berhidup bekaban berjalai seraban kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai lebuh merau bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu ti karam, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus ai. Lebuh kitai bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertolong, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tudah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri, anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Adang jampat mutus kati ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau malanak telesak kitai nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Adang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Adang ngetu mata sidak niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidang begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai terpulai baru ngegai sidang. Sama-sama me kitai bergempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua. Ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai.

0: Kita Gatu Menumendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, boleh sejalan dengan YFM ke pagi top ninga pagi hari 6 ianya kena 3 hari bulan 10 2026, dak berasa indar na sehari itu hari ketiga kita dah nyingkan dalam bulan 10 ke tahun 2026 tu aman berasa hari top ninga na hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, juga bertukar tahun ke kita udah nya na. Ya, kita madah ke nak berasai tahun tu jam 4 dar hari kita tu tadi nyingkang eh. Tang tajak pi harap ke semua julu hati kita ke di prambu kita ke di kingin kita bak tahun 2026 tu ulih dicapai kita magang nah. Terima kasih yang peringat kita ke Merang Bulai Sejalan dengan YFM. Tu pagi udah buka radio mendiang ke YFM ke pagi tu. Terima kasih hau. Ke pagi tu kita bulai dengan aku Rolana Gil buat nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jarang kita bulai dengan aku pagi hari itu nah. Tante jap pihak semua belap sampai semua pengawak ke di kerja kita ke sehari tu. Sekedar yang tadi udah tumu Dani. Sekedar yang tadi udah tumu ngirup pagi. Sudah nurun kawak ke tanah di rumah. Tak ke bak dini-dini tu tadi harap ke semampai gerai ya pengerai patut dijaga kita lebih ke maya menua kita itu agi napi penusah sebuah nasab ya nanti ngasih diri pun nantu pengerai ngajon diri pun berubat ngakai klinik atau ke hospital di semak nur kita ya saya ikut mayuh peningan kita jam kerja tu udah berengkah ngepun ke pagi itu. Kan tadi dalam pecalai nurun ke endur kawak ke pagi tu harap ke semampai berjimat peningal tumu pagi tadi sebelah aku natai kediri ngakai RTM Kuciang itu sempat ke aku terpedak ke siti kes accident tak ke kes belantak ya motosikal belantak takut ke medaknya lah tumu pagi dah medak tiap kenyak tante japi harap ke sampai sidak ke dituntung penusah aksiden tu campat ke kerai na lalu harap ke peningat kita kebuka terbenum berbaik ke kereta pengangkut jam ke dia tu ngarap ke semampai berjimat berubah ke lebih ke kita ke benung tengah jalai ke benung kakak jam ke dia tu nanti diperhati ke di Bandara Kuching di Samarahan mayuh arung ke Bisik Duitin tadi pihak tadi ditutup pihaknya dibuka ngakai orang ke tengah ke Jeralun jadi harap ke semampai berjimat ya. Ya, kadang baik hati kita yang tarik berumban baban kat nurun kawak datai bandur kawak ngujung kita yang tarik nantu berarti ke pengikun derimpu harap ke sama belak likun peningau okay, kita ajak tang buka orang buka hati sama kena ke Jalalun ya. Terus lepas jalan dengan YFM ke pagi tau. Setelah lagu Ari Dorsika Roberts mampai bati kena melindang peningan kita ke pagi tu. Tuan pagi, saya dah kindok nah. Udah kiruh berdapur jam kerja tau.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tendang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu karina. Menyo gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Barat Nar Genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, Karatu Barat Nar Ngerekai ke Mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tau dikelala kita dengan curak celum ngau burak. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri arigi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nada Edis, nada Medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Pagi Rewind. Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Ke kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansur yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh, ngay kerja pengonyar. Ingat, kita yang keringat ke diri. Ringat tama kebilia tambit pangkiang na deh nya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua
3: ti aku ungkah ke muah pintunya te kepanua oh kelapa
4: mana mentas enting kamu pintu
3: nah awak ke nyium baunya deh noi pansuat baik baru ke dapur
5: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Cik lagu baru Ari Gilbert Gaung, lagu yang ngigak pancar panas malam.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngah Utai Tumbuh, ngah Bayuh Agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Okay, ini sebengkah pengerami kagik mengkang diatur ianya Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu. Jadi itu aku macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari peningat YFM ke pagi itu. Setelah lagu Ari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: Jadi katakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ngelatai ke pesan berat ya ke bisik di jumat kami hari peninga ke pagi tu. Pesan ke terpatu datai hari badul anak mangai. Kali pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia bak sekayu batang batu lintang undup semanggang. Di sekerang, sungai antu, sungai mawang, bintulu, kucing, biar megak kapan belayan kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Jeffrey anak mangai. Jeffrey anak mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang Jeffrey anak mangai tu dekat di Sungai Belamayuh. Baru rumah Stephanery anak bujang. Ianya rumah panjai batu lintang undup. Kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4/10/2026. Jadi pesan tu selagi madah ke Jeffrey nak mangai udah nadai kena 2010-2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu baru rumah Stephanery nak bujang rumah panjai batu lintang undup ianya kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026. Beri taksi lagi top tanya ngagai badul anak mangai bat lumur kusung 17-7588-642. Pesan ke Siti Top Ninga pesan mati datai hari Lawi tak ke Lawi anak Rabing mesan kapan pelayan lebih lagi ya ke ex cikgu Nayang anak Jangat Tuan Ambros Jarat Konselor Munci anak Jangat menyadik Indai Ina di Nangadraw Pengulu Abau Nawi yang dimiri, 9 buah rumah panjai ke Semakai dengan rumah Ajuang Tembawai Puk, Kaman Belayan di Ngkudu, Peligung, rumah Bundak dengan anak, Sungai Anak, Sungai Kelampai, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, rumah Marta Lengain, rumah Noel Semurin, Ulu Awik, 3 buah rumah, Jawang Awik, rumah Langan Ulus Betan, Kaman Belayan di dimiri, Bintulu, Sibu, Kuci yang piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke tuan rumah Ajuang anak Belabut. Tuan rumah Ajuang anak Belabut atau kapai bujang udah nadai. Ianya kena 2010-2026. Niang tuan rumah Ajuang anak Belabut tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya bak rumah Ajuang Tembawai Puk sebetan seratuk. Kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu. Ianya 5/10/2026 bak pendam Christian Nangalun. Jadi sekali lagi madah ke tuan rumah Ajuang anak Babut atau ke Pai Bujang udah nadai kena 2010-2026 lalu ni yang tu dekat di Sungai Belamayu berumah Ajuang Tembawai Puak sebetan seratuk ianya kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu ianya 5/10/2026 bak pendam Christian Nangalun. Ya, dari pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Lalu kita tengok yang agak WhatsApp konti YFM ke pagi itu. Pesan ke Siti itu peninggal pesan mati dari Suzy Ala anak Inka. Nuju kapan pelayan kelebih ke Ensunai anak Empalang di Debak. Mau yang nak jawan di sebarang alai diau. Kapan pelayan pak rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam Jalai Uyak Sibu. Yang megak kapan belain kebukai di sebarang lendur, ia kena lah rintai kena mari tu. Kali pesan tu, kan kita datang ke rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan, Laban Sawai Nam Palang, Sawai Nam Palang tak ke Indai Sapit, tak ke Bini Niang Minggu dan Adai kena lemai 2010-2026. Lalu Niang Sawai Nam Palang tu dekat di Sungai Belamayuh, bak rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan lalu Maya nganjuang pintemu laban lagi nganti penatai kapan belayan ya kena pesan. Jadi sekali lagi madah ke Sawai Nampalang tau ke Indai Sapit tau ke Bini Niang Minggu udah nadai ianya kena 2010-2026 lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya baru rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan lalu maya nganjung apin temu lapan lagi nganti penatai kapan belayan ya kedipesan. Jadi beri taksi lagi atau pertanyaan dengan Kai Suzy ala anak ingkau. Bak lumur 011-2992-9061. Pesan ke Siti Top Meninggal, pesan mati Datuk Eri Roslin Munah anak ajat, nuju Kaban Melayan. Ia ke Diau, Bak Sekayu, Rumah Jos, Rumah Interni Ulu Mujung, Kaban Melayan di Batang Bali ya. Hari pulang, Rumah Sengiang, Batang Rajang, Pian Megak, Kaban Melayan Kebukai, kenalah rintai, kenal hari itu. Pesan tu mandah ke Betty anak debu. Betty anak debu tak ke ini utik. Udah nadai yang kena 2010-2026. Lalu ni yang Betty anak debu tak ke ini utik tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Bak rumah satu Malaysia Kapir. Kena hari Minggu tu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjung kena pagi hari 1 yang 5 hari bulan 10. Bak pendam SDNU Kapir. Jadi ya, sekali lagi merah ke Betty yang nak debu tak ke ini utik udah nadai kena 2010-2026. Niang tu dekat di Sky Belum Mayu 4 rumah 1 Malaysia Kapit kena hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjur kena pagi hari 1 ianya 5 hari bulan 10 2026. Bak pendam SDNU Kapit. Beri taksi lihat atau bertanya dengan Kai Roslin Munah Bak Lumur 016-7084-371. Pesan kenangkan ketuk peninggal, pesan mati Datuk Eri Rodi Nipah nak ubat, tak kapai unjung. Pesan kapan nak belayan, ya kediau di Linggah, Seluai, Sejugam, Baladian, Sepituh, Stras, Pakan, Merurun, Pian Megat di Bintulu, Suainiah, Sibu, Sungai Hasan, Lubuk Bundi, Salim Lalang, Jalai KGD, Buak Udul, Kapir Ambetah, Kenawit Maung, Entabai, Kemalih, Nengah Bayu, Madur, Pian Megat di Lubuk Antu, Ngau Kapan Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenal Madi tu. Pesan tu, madah ke Roli Unjung, tak ke Apai Ajik. Udah nadai kena 2010-2026. Lalu, niang Roli Unjung, tak ke Apai Ajik tu, dekat di Sengai Belum Mayuh, baru Marudi Nipah, Nanga Serau Julau. Ya, kena 2-3 hari bulan 10 2026. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4 hari bulan 10 2026. Jadi ya, sekali lagi mereka mandah ke Roli Unjung tak ke Apai Aji Udah Nadai kena 2 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh 4 rumah Rudi Nipah Nangga Serau Julau kena malam tu ianya 3 hari bulan 10 2026. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Beri taksi lagi tak tanya ngakai madik niang tu ianya Sherin Sony bal umur 019-844-3612. Pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit Ari Catherine anak bawung nuju Kapan Melayan ya kediau bak rumah Jackson Sungai Putung rumah Bayer Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Gunung Sama rumah Siti Paku Lu rumah Wis Paku Ilik rumah Simon Philip Kaung Kapan Melayan di Pakit A Pakit B Pakit Melaban Genting Sanundup Sengelawundup Pian Megak bak rumah Miri Tuba Munggut Demam di Evelyn Burai di Sungai Pelanduk Rumah Kelvin Bundak Tanjung Baru Nona Tuciak Din Tebar Kaban Belayan Baru Malina Bayai C Rumah Milton Bayai B Ngau Kaban Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kenama Dito Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Ianya Niang Bawung Anak Busang diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit Niang Bawang Anak Busang diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Pesan ke Siti Tepninga Datuk Eri Christian Dibah nuju Kaban Belayan ya kedia bas pemancai Jalai Tribuh Gedung di Belimbing, Semukui, Entayan, Sengkabang, Pian Megat di Merbau, Tanah Mawang, Ngau Kaban, Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madi tu. Ya kelebih ki, ya kengelala Niang Ina Anak Bungang. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari. Niang Ina Anak Bungang diatur malam tu, hari tu ianya 3 bulan 10 2006 pukul 8 malam. Jadi sekali lagi minta kawan belain ke pesan tadi datang dengan guys mukoi A. Ngau nguluk sembiang 40 hari niang ina anak bungang pukul 8 malam tu 3 bulan 10 tahun 2026. Awaknya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke pagi tu. Kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ke jakuk gerah ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com tak ke ancung pesan kita ngakai WhatsApp konti ke pagi tau.

harapkan sama sudah belak terperindang oh, lagu Riguan yang tadi Sanggup Aku. Geras Ari Upis Sarawak Energi merah kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 bengkari pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai 12.30 hari baang kelili marut baru marut housing merbung rumah kulir bukung kandis danau nangawup pawah langgir kumpang langgir nangakumpang sayat kelampuk marut atas Sepemancai Jalan Ucu ngakai Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampuk, Seramat, Empelam, Kampung Pengansah serta Kanandur, Tisemak, Bak Nur Menuanya. Penanggul putus kuasa karan tu ketegal pengawak nyuri arus tali kuasa karan, lalu pengawak temegak nyangka dekat ditangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tadi tanya bak lumur telefon 1300 88 3111.

0: lagu baru buat YFM, lagu Ari Timothy dengan lagu ya 7 bulan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: dalam anugerah tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, kelimpah hari Roslin Jati Biang yang megak Steven Kanang, penanyi lama ke dekat Merindang kita. Malam tu lagi berserimbai dengan malam final ACSJ ke-9 ke diatur bak Dewan Steven Kaluningkan di Betung. Lalu sikut lagi penanyi lama ke dekat Merindang kita malam tu lagi enyak Andrew Ukalo. Lagi mit aku nak kasih tik lagu ke cukup terbilang di by Andrew Ukalo. Ngambil kita sama pula mendiang ke lagu tu dulu. Sudah kita mendiang ke berita pagi pukul 7:30 pagi tu lagi.

Dalam pagi peningat itu kami nabur ke berita pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasal cara kena mutar ke Penangguh suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Pemerhati ati pasal berubat tumuh binsang mulut engkau kelekanit berguna amat. Yak tadi batang berita lalu tu isik berita.

168 ikut rangkap perintah hari 15 Bengkau Pis dengan agensi perintah dari Mak Pingat Perkhidmatan Setia ke tanda terima kasih dengan gaji dak tiudah taluk serta berbenar berjalai ke pengawak. Pingatnya disuak ke Premier Sarawak, Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunoh Peng, bak pengerami nyuak ke Pingat Perkhidmatan Setia bagi menemukah berserimbai dengan program Sarawak Ku Sayang di muka. Antara penerima pingat ianya 44 ikut orang, Hari Upis Pelajar Menua Sarawak, ianya Pemaduk Mayuh nerima ditangkan ke 26 ikut penerima, Hari Upis Residen Pagi Menua Mukah, ngau 22 ikut penerima, Hari Upis Bekal Air Menua Pesisir Sarawak. Sama bisi nerima pingat ianya sidak kegawak bak Upis Pengerai Menua Sarawak, Upis Kerja Raya, Upis Parit Ngau Tali Air, Upis Tanah Ngau Survey serta Upis Bertanam Bertupik Sarawak. Pingat kedebriknya, ketanda terima kasih ngagai orang kegawak perintah tiudah berjalan ke pengawak ngemana serta lurus ngagai rakyat serta menua tu. Sarawak dekat ngatur awam ngau Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nun ngigak cara kesiliak kena mutar ke penangguh suntuk pengerja pengawak perubat di menua tu. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke awamnya ilak dekat nyerangkum perkara polisi bayar ngau peluang latih pengelandia. Ia madah penangguh suntuk pengerja pengawak perubat nak boleh diputar nak belanja ajak, tak mungkur pemansang kerja nyadi lutur. Ia madah serau megat dekat mantai kelanggur ngambil menua tu, diberi peluang ngambil terus bala lutur, dikenak nangkup peminta pengerja pengawak perubat di menua tu. Ia mansur kejaku tu bab pengawak alai berjadi ke Padawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho, Kuching. Berbangunnya Datuk Ahmad Dr. Sim kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah dengan perintah lokal, madah ke pengerami Padawan Discovery patutnya diplasar alai ngerembai ke potensi kandang menuanya. Ia madah tu kais minat dikenak ngatur pengerami, tak megak dikenak numbuh ke peluang baru agar ramai bangsa enggau sektor dagang. Ia percaya kandang Padawan boleh numbuh ke identiti Kediri Empu, tiba plasar ke pengering ramai bangsa, warisan, rampak menua, dagang temuai serta aktiviti ekonomi ti macak mansang. Pengerami itu bisa menyediakan lebih 70 reruai serta dipasuk orang di sekedap menua yang kawan Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, engkau semenanjung Malaysia. Program itu merik peluang ikat kaul dagang, pesilih budaya dan kerjasama antara bangsa. Bak pengerami buka Datuk Amar Dr. Sim dekat ketikas pemerhati hati Mensia Mayuh pasal binsang mulut engau kelekanit diangkat. Tu dikenak nentu kesidak kadar binsang diperubat engau tumu. Ya Mansur Kejaku tu menyambut bulan pemerhati hati klep kebangsaan ke disambut nintiang bulan 10 di Kuching. Teks jakuk ia dipacat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Ia megak madah hari tahun 2015 untuk 2025 Upis Pembedahan Plastik Ngau Rekonstruktif ngerikut ke 568 kes binsang ianya 478 kes binsang mulut ngau kelekanit serta 90 kes binsang kelekanit sekunda. Tegalnya ia ngarap ke Sarawak Clef Awareness 2026 ke diatur tu boleh mantuk ngurang ke tanggap ti nak manah ngagai sidak kadar binsang mulut engkau kelekanit. Kita lihat tu benda mendiang ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Raban pengajar patut nentu ke penguasa penemu ngau ngemeran ke ulah timanahnya setimbang ngambil ke ulih ngada kerebak ti ulih napi ubah dunia nyengkau pemansang teknologi ngepemintar tiru tau ke AI. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada penguasa penemu ajak tidak cukup entik nada integriti, empati serta disiplin dikenak ngada keraban ti bersemekih serta mana ulah. Ia mansur kejaku tobab ngau alaib jadi ke pengerami gerumpung lumbak ngebudaya UPS pelajar peringkat negeri Sarawak ke-44 di Limbang. Pelajar mengkang jadi perkara tip guna kena ngada kerebat tip berpenemu serta bersemekih. Sabit Menteri Pemansa Rinduk ngau nembiak mit Sarawak, Datuk Rosi Yunus madah sukung arik apindai berguna benar lebuah nyindia kepalan alaib pelajar tip mana agi. Ia megat ngelalau balan biak ngambil nak ngetu nguliah ke pemandai, tang patut majak ngangkat ke pengelandik diri ngambil uliah bersemekih nyentuk tikas dunia. Ia mansur kerja kutub bak pengerami anugerah pelajar Cermelang 2026, Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang di Miri. Bak pengeraminya ia bisa nyuak ke anugerah ngagai nembiak tu dah nyulut bak pelajar. Pengelandik orang di muka ngagak hasil pengelandik cari patut majak diangkat, ngambil seninya majak ditankah serta dikerembai. Sabit Menteri Pengerah Dato' Hanifah Hajar Taib madah pengelandik ngeluarkan hasil pengelandik cari, ukai seminat mandang ke kreativiti peranak menuatu, tam bisik nilai ekonomi tak boleh dikemansang. Pengawal negap ke bidang tu berguna benar, kena muka peluang akan mensiamayuh, nambah ke penatai misi hari tip gagak ke produk pengelandik cari tip berkualiti serta boleh dijual ngagai market tip besar lagi. Kaban paling memuka tu madah, pengelandiknya patut dipturun serta dikemansang, ngambil meruan relevan bak nembiak rebab dudi hari ilak. Ia mansur kejaku tu pengundah nguluk pekit kraftangan ngagak ngubah bungai berserimai dengan program Sarawak Kusayang 2026 bagi menua muka. Nembiak sekolah ngoraban nembiak patut jampat nemu macam inisiatif ke bisik disedia ke perintah dikenak mantuk sidak nentu ke tungak ku yang pengundah tembuk sekolah. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki pada program Sarawak Kusayang SKS di muka tepat lagi ditagak ngagai raban nembiak ngambil sidak nemu peluang belajar ngau peluang ngau puang ke bisik disediakan. Antara peluang ti uliah dipansiat nyengkam skim pelajar tinggi percuma FTES ngau peluang gawak nengah job Sarawak. Ya mada SKS ukai ungkup raban nembiak ajak tak ungkup semua orang nyengkau nembiak sekolah. Dato' Hi mansut kejaku tunggangai media maya program SKS di muka. Dikenak ngujung ke berita kita ke pagi tu, tu batang berita dibaca baru. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasar cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Permerti hati pasal berubat tumuh bin samulut ngau kelekanit berguna aman. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban ke pagi tu kalau berita tadi ditusun Monica Gerry hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Alinda Suil. Selamat pagi serta salam Malaysia Madani.

0: sekelai sejalai.
1: Sare tu 3 Oktober dalam tahun 1977, Datuk Ling Beng Siong, Kaban Kusin Negeri, berjadi arung jalan berdarat hari lebaan ke Bawang Asan di Sibu. Tu nandaka pemun pengawak dekat kemalsan ke perengkah terdiguna berkandang durnya. Datuk Ling disempulang bala pembesar opis perintah, nyengkaum Datuk Hakim Tinggi Borneo di Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusuf, kemayanya megak bisi nemui ke Sibu, lalu nangkan udah bekau peraminya Datuk Justice Yusuf disempulang bala tuai raban bangsa, maka temui Jonathan Bangga, mau pengulu cuy, bisi nemui ngagai rumah panjai bak Bawang Asan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Jakuk dalam sarito ianya baka kenajak ke budak buruak. Reti jakuk dalam baka kenajak ke budak buruak ianya mayuh nur udah alang gigak induk ke bini, tau ke gigak lelaki ke laki, tang lalu apin buliah. Contoh ayat, kasih tu dah jang, nyau bakal kenajak ke budak buruk matudah, lalu gempai tetemu ke sulu hati. Nyanaka, jakuk dalam sarito, bakal kenajak ke budak buruk.
3: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bab Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Jadi ya, jam kita peningat 7.46 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi. Boleh sejalan dengan YFM ke pagi itu. Ngebulai dengan aku. Rulana Gilbert nyentuh pukul 9 pagi itu lagi ya. Yang ku ngiru pagi ke pagi itu enggan dari benung nungak secangkir kopi atau ke secangkir teh gini. Seraya ke beranda mulai ngau diri sebilik ngau orang kedik sayau. Sis kedan tadi dalam perjalai kini kini ke penungak kita ke sehari itu pening harap ke kita nanti boleh natek diri dengan kendur ke dituju ngau likun. Jadi ia tu si sitik jaku gerah hari upis Sarawak Energi marah kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkar pukul 8.30 pagi nyentuknya pukul 12.30 hari. Baang Kelili, Maruk Baru, Maruk Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nangga Aup, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nangga Kumpang, Sayat, Kelampuk, Maruk Atas, Sepemanjai Jalan Nucu, Mdek Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat, Blam, Kampung Pengansah serta Kanandur di Semak bak menuanya. Penanggul putus kuasa karan untuk ketegal penguat nyuri arus tali kuasa karan. Lalu penguat temegak nyangka dekat tangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya, ari nak mana, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilang.

Penerang kesilap tahu ditanya bak lumur telefon 1300-88-3111. Terus merinangnya tak ke pagi Tok Peninga, setiap lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, yang kita kerinduk mending ke program Leman Berita. Nana ingat pukul 8 pagi tu lagi peningat bulai dengan bos aku. Ianya Edmon Langi. Tak sedangnya merindah kita ngosil lagu Ari Brangka Jarup. Bulai ngosil Silvia Ji, ngirai pengerinduk.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua, baik ke benua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku bersampai kita mujur dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama datang ke minggu tu. Mai ke kita 5 itik ke cerita. Udah ada kumpuru aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia, udah bersedia kita. Tang sebenarnya pendengar aku dekat bertanya dulu. Jadi nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Hari Mno India ke hari Nigeria? Alamak. Selalu kita sigi minta hari Mno India ya. Nama cerita pinta kita. Hari Mno India. Barangku ya majority minta hari Mno India. Kita ngagai Mno India dulu. Ke sekali itu. Nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi leman berita keterubah itu. Ngenang senentang. Apakara kenyadi bandur kodukumai Fatehpur. Di Mno New Delhi India di peninga. Nama teh kenyadi. Cerita tu dikirim ke kabar aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama dah nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita hari Mno India. Nemu. Aku sikit nemu kita. Nasi sikit nganti cerita hari Mno India. Nak terpantuk hati. Ketegal nak terpantuk hati. Orang kena salah ke datang jang. Tu makanya di bak sebengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur, Uttar Pradesh di India. Orang kediau dia tu tadi pedih sama hati. Nama aku bah pedih hati. Ketegal lebih 2 tahun internet bandurnya tadi bah tumpuk pendiau sedanya tadi. Nang sigi lombo, ukai tu lombo tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit je ada pedak. Sekejap padam, sekejap mencelak. Ku ngejuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai UPS company ke bempu tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mata dek. Bekini kati apa sidak? Dua-dua baru tiang pemancar. Bekedegi betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita mendap bar internetnya tadi. Satu atau kedua itu. Anang